Gerard Vermeij adalah pakar sejarah kehidupan bumi yang terkenal di dunia. Penelitian yang dilakukan telah menghasilkan pemahaman lebih mendalam bagaimana makhluk bisa berinteraksi dengan predator mereka di masa lalu. Menariknya, seluruh pemahaman yang disampaikan Vermeij hanya melalui sentuhan. Ya, ia adalah penyandang disabilitas netra. Vermeij lahir dengan glaukoma dan telah buta sejak usia 3 tahun. Meski penglihatannya terbatas, ia menapaki jalan yang unik di bidang paleokologi dan kemampuannya sangat luar biasa. Ia mampu memeriksa fosil dan cangkang dengan teliti.

0: peka terhadap variasi morfologi, mampu mendeteksi adaptasi evolusi dalam respon organisme terhadap pemangsa, hingga memperkaya studi tentang bumi di masa lalu. Inilah bukti bahwa disabilitas bukan sebuah batas.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

Baik, pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, baru saja Anda mengikuti siaran langsung pertandingan Piala Dunia babak 32 besar Portugal versus Kroasia. Dan pendengar, untuk para fans klubnya Portugal kayaknya lagi happy hari ini ya, karena menangnya 2-1 ya. Ah, saya ucapkan selamat deh. Dan RRI masih mengudara, saat lagi tepat pukul 9 kita akan hadirkan Halo RRI, seperti biasa mendengar. Jadi mana-mana stay tune program 1 karena informasi inspirasi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sehatu.
1: Sumenep pagi ini. Sumenep pagi ini.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: 101 RRI Sumenep.
1: Baik pendengar, beredar unggahan Facebook mengklaim Yakup Hasibuan, kuasa hukum Presiden RI ke-7 Joko Widodo, mengakui jasa Jokowi palsu dan menyatakan dirinya menyesal telah ditipu oleh klien. Faktanya, hal tersebut adalah hoax, dilansir dari Antara. Tidak ditemukan pernyataan resmi dari Yakup Hasibuan yang menyebut ijazah mantan Presiden ke-7 Jokowi palsu dan mengaku ditipu. Foto Yakup Hasibuan dalam unggahannya itu dalam pemberitaannya, pendengar, mantan Presiden ke-7 RI Jokowi bersama tim kuasa hukumnya melaporkan 5 orang ke Polda Metro Jaya atas dugaan pencemaran nama baik terkait tuduhan ijazah palsu.
0: Hindari hoax melalui cek fakta. Akses informasi di rri.co.id dan aplikasi RRI News.

0: Halo RRI. Halo RRI. Ruang aduan, informasi dan keluhan Anda di Halo RRI.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dan juga pemirsa. Halo RRI, kembali hadir menjumpai Anda di edisi Jumat. Kita ada di 3 Juli 2026. Semoga Anda semua dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang penuh dengan keberkahan juga di hari Jumat ini. Saya Siti Aisyah yang menemani Anda hingga jelang pukul 10 nanti bersama rekan-rekan yang bertugas, produser Faisal Warid, pengarah acara Rukayah Zain, dan di gatekeeper Sumenep ada rekan Andija Purnomo, di gatekeeper Sampang ada rekan Rini Suciati. Kemudian juga bersama dengan tim RRI Sumenepnet kami, ada Yuda dan Nuril. Kemudian di teknik Sumenep, Andi Susanto, di Sampang ada rekan Dita. Baik pendengar dan juga pemirsa, langsung saja Anda bisa sampaikan aduan keluhan maupun juga informasi di sekitar Anda di program Halo RRI. Anda bisa telepon redaksi Sumenep di 662317 dengan kode area 0328 atau bisa juga melalui redaksi Sampang di 323554 kode area 0323. WA juga bisa Anda manfaatkan di 0811334501. Di live chat YouTube RRI Sumenepnet juga bisa Anda gunakan untuk menyampaikan aduan keluhan maupun informasi di sekitar Anda. Saya akan ajak Anda terlebih dahulu sebelumnya para rekan-rekan di redaksi. Ada pernyataan harapan begitu ya dari Pak Aziz warga Pantura Sampang yang menyampaikan bahwa tentang proyek pengeboran migas yang saat ini sedang menjadi perhatian masyarakat, menanyakan apakah pemerintah Kabupaten Sampang memiliki jaminan atau langkah agar proyek tersebut memberikan efek domino positif bagi masyarakat setempat, khususnya dari sisi ekonomi dan kesejahteraan. Hal ini kemudian kita kompresi dengan pernyataan dari Wakil Bupati Sampang, yaitu Bapak Ahmad Mahfud, dari yang pernah disampaikan begitu di pernyataannya waktu di bulan Juni, di mana pemerintah Kabupaten Sampang berharap proyek migas memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Madura, khususnya warga Kabupaten Sampang, bukan hanya menghasilkan sumber daya alam. Sebenarnya kemarin dari informasi redaksi Sampang ya, pendengar maupun pemirsa, juga mengharapkan ada pernyataan langsung begitu yang terbaru dari Wakil Bupati Ahmad Mahfud. Nanti kita coba untuk konfirmasi lagi apakah sudah cukup dengan pernyataan yang ini. Kemudian ada yang belum terkonfirmasi dari Sumenep yang mengeluhkan terkait fenomena cuaca dingin namun cenderung kering begitu. Kemarin dari WA yang dikirimkan di 0811334501. Kemudian juga ada terkait dengan aduan terkait gorong-gorong di perumahan yang masih belum mendapatkan jawaban dari Dinas PUPR. Ada juga Mbak Gesia dari Tenggarong, Kalimantan Timur. Terima kasih banyak. Ini aslinya beliau asli Sampang, tapi saat ini berdomisili di Kalimantan Timur dan masih memantau siaran Pro 1 RRI Sampang. Meminta rekomendasi destinasi wisata di Sampang. Dan kemarin sudah ada rekomendasinya dari Alvin, redaksi Sampang begitu ya. Tapi belum sempat dikonfirmasi kepada pihak terkait. Nah, nanti kita coba apakah sesuai dengan rekomendasi Alvin kemarin yang mengatakan camplong begitu ya, yang salah satu yang tidak boleh dilewatkan atau ada lagi yang lain. Baik pendengar dan juga pemirsa, seperti itu untuk kita review awal. Setelahnya kita langsung saja update bersama rekan saya, ada Rukayah Zain dan juga Rini Suciati. Rukayah, Rini, selamat ya, pagi.
2: Ya, selamat pagi juga Ais, selamat pagi Rukayah.
3: Selamat pagi Mbak Rini, Mbak Ais.
2: Selamat pagi.
1: Ini kita benar-benar seperti Wonder edisi Woman perempuan ya.
3: Begitu, ya.
2: Wonder Woman ya.
1: Wonder Woman ya. Siap-siap. Semua sehat ya kabarnya tapi?
2: Alhamdulillah sehat-sehat, semangat.
1: Masih ada tanda hujan atau sudah memang benar-benar masuk kemarau di Sampang juga, Rini?
2: Oke, sepertinya ini sudah mulai masuk kemarau ya, karena dari beberapa pekan yang lalu ini sudah tidak hujan begitu di Sampang Ais. Hari ini saja pukul 9 cuaca di luar sangat panas banget begitu.
1: Baik, jadi memang masa transisinya antara musim hujan kemarau ini sudah mulai habis ya?
2: Iya, tapi udaranya dingin banget Ais. Nah, ini yang

0: Sama
1: Memang
0: ya.
1: masyarakat, ya masyarakat memang perlu berhati-hati untuk selalu menjaga kesehatan begitu, karena cuaca panas, udara dingin di malam hari juga dingin banget begitu.
0: Nah ini diingatkan kita untuk jaga kesehatan. Baik Rini, sebelum lebih lanjut ada update apa dari Sampang, saya ke rekan Rukayah Zain terlebih dahulu.
2: Iya, Kais.
0: Baik, Rukayah, silahkan untuk dari Sumenep sendiri ada informasi ataupun aduan seperti apa yang sudah masuk?
2: Ya, untuk informasi ataupun aduan ini masih berkaitan dengan cuaca ya, Ais. Fenomena yang dingin tapi cenderung kering di Sumenep ini masih dipertanyakan oleh warga begitu. Ini sebenarnya apa? Dan nanti kita akan coba konfirmasi dengan instansi terkait seperti BMKG, mungkin Ais nanti yang bisa menjawab apa sebenarnya yang menjadi penyebab dan juga hal-hal apa yang perlu kita waspadai oleh masyarakat begitu ketika cuaca seperti sekarang ini dingin tapi cenderung kering, Ais.
0: Sudah dingin, kering lagi ya?
2: Iya, gitu.
0: Ada lagi Rukayah?
2: Untuk sementara itu, tapi kita juga akan coba update berkaitan dengan informasi-informasi di wilayah kepulauan juga, Ais. Apa saja yang jadi aduan dari masyarakat, kita akan coba nanti mengulik informasi dari masyarakat kepulauan begitu, Ais.
0: Baik, jadi ditunggu ya teleponnya dari Anda pendengar dan juga pemirsa, terutama yang ada di kepulauan juga, bisa untuk langsung menyampaikan apa yang menjadi aduan, informasi maupun keluhan begitu ya Rukayah.
2: Iya, betul.
0: Di redaksi Sumenep di 662317. Terima kasih Rukayah Zain.
2: Ya.
0: Saya menuju rekan Rini. Rini,
1: silakan ya,
0: update dari kawasan Sampang.
1: Oke, tadi tempat diinformasikan oleh Ais ada dua yang belum terkonfirmasi begitu. Ini terkait gorong-gorong. Sampai saat ini juga kami masih belum mendapat jawaban begitu dari pihak PUPR. Nah, tapi nanti hari ini kami masih akan terus mencoba menghubungi narasumber begitu dari pihak PUPR.
0: Mungkin kemudian bisa direview sedikit ya, Rini. Aduannya terkait dengan gorong-gorong di
1: Terkait gorong-gorong di perumahan, tepatnya di Selong Permai begitu atau Permata Selong. Ini masih belum yang saat ini kemarin gorong-gorongnya tidak ada penanganan yang serius begitu. Apakah
0: rusak
1: ini kewajiban
0: atau
1: dari PUPR atau seperti apa begitu?
0: Ini gorong-gorongnya rusak atau seperti apa?
1: Bukan gorong-gorong, tapi got, air got yang tidak mengalir ke sumber air begitu,
0: baik.
1: Sehingga got itu mampet begitu, Ais.
0: Okay,
1: jadi
0: baik.
1: Air di got masing-masing rumah di perumahan itu tidak jalan sampai ke apa namanya sumber begitu ya. Nah, begitu. Apakah ini tugas dari PUPR atau seperti apa? Biasanya memang ada program dari PUPR untuk bagaimana membersihkan got di perumahan-perumahan begitu. Tapi nanti kita akan masih mencoba untuk konfirmasi, Ais.
0: Baik. PUPR dan pematusan ya, biasanya ya. Kemudian masalah kemarin Rini, berarti sudah cukup dengan pernyataan dari wakil bupati atau masih akan diagendakan?
1: Oke, kalau yang masalah yang wakil bupati ya, nah ini sepertinya belum ada WA yang masuk atau konfirmasi yang masuk lagi ke WA kami, begitu. Barangkali sudah dikatakan cukup, begitu Ais.
0: Sudah dinyatakan cukup untuk.
1: Sudah cukup lah ya, karena belum ada konfirmasi
0: lagi,
1: kembali.
0: Baik.
1: Oke.
0: Ya.
1: Kemudian yang masalah tempat destinasi wisata di Sampang, nah ini kami tadi pagi sudah mencoba untuk menghubungi pihak Dispora Butpar, dan sesaat lagi nanti kami masih akan mencoba menghubungi, barangkali bisa langsung live bersama kita di Halo RRI pagi hari ini begitu, Ais.
0: Baik, ya ada lagi Rini.
1: Oke, pagi ini kami juga menerima aduan dari Bapak Yudi di Permata Selong ya. Jadi beliau menyampaikan aduannya, yaitu yang pertama, kami menggunakan listrik pasca bayar. Nah, selama ini tagihan kami itu sampai 1 juta ke bawah, antara 950.000 sampai 1 juta rupiah begitu. Nah, 4 bulan belakangan ini kami mendapat tagihan lumayan, yaitu 1 juta lebih. Ini yang ditanyakan adalah kok bisa tinggi ya Pak begitu. Dan ini semakin bertambah 4 bulan kebelakangan ini begitu. Kemudian yang kedua, mana yang lebih baik, pasca atau token? Ketika diganti ke token, apakah ada biaya dan seperti apa prosesnya? Apakah lama begitu?
0: Jadi
1: kemudian
0: beliau ini pasca bayar ya, Rini ya.
1: Ya, untuk sementara

0: ini PLN-nya ini pasca bayar begitu. Nah, maunya mengganti, barangkali ingin diganti ke token karena
1: Token.
0: biaya yang sangat besar begitu, Mbak Ais. Apakah prosesnya lama dan seperti apa prosesnya nanti?
1: Oke.
0: Kemudian yang ketiga, mengapa tanggal sekarang tagihan sudah keluar untuk bulan Juli? Tanggal hari ini, tanggal 3 ya. Setelah dicek sudah ada tagihan, biasanya kan tagihan itu tanggal 20 baru kelihatan. Kenapa tanggal 3 sudah ada apa namanya list tagihan begitu, Ais? Nah, ini mohon penjelasannya.
1: Baik.
0: Oke,
1: Apakah
0: itu tadi.
1: sempat disampaikan untuk KWH-nya dari Bapak siapa tadi, Pak Yudi ya?
0: Ya, 1.300, sorry.
1: Baik, 1.300.
0: 1.300 watt, ya.
1: Oke, baik.
0: Oke, nah,
1: Jadi
0: dan
1: ada anomali pembayaran gitu ya di biaya beliau ya, yang biasanya
0: ya.
1: di bawah 1 juta. Nah, ini ternyata kemudian
0: 4 bulan belakangan
1: 4
0: ini
1: bulan
0: satu
1: belakangan,
0: juta ke
1: 1
0: atas
1: juta lebih
0: begitu.
1: ya.
0: Oke.
1: Padahal penggunaan masih sama ya,
0: Sama,
1: tidak ada
0: ya,
1: tambahan
0: sama-sama aja.
1: macam-macam. Kemudian
0: Oke.
1: juga tidak ada beliau merasa kayak ini nanti kan kita perlu konfirmasi ke PLN ya.
0: Betul. Oke, nanti kita juga akan mencoba menghubungi pihak PLN begitu, manajer PLN Sampang. Barangkali nanti bisa bersama kita begitu di pagi hari ini, Ais.
1: Baik, ya, terima kasih banyak, Rini.
0: Oke.
1: Ditunggu terus update-nya dari rekan-rekan redaksi Sampang, dan juga untuk Anda pendengar serta pemirsa, Anda tentu saja masih bisa menelpon di Sampang di 323-554, kode area 0323, ataupun juga redaksi Sumenep bisa tentu Anda hubungi di 662317, kode area 0328. WA Halo RRI, minta tolong kami untuk Anda simpan ya di 0811-3345-101. Ingat, WA Halo RRI, setiap ada aduan, keluhan, ataupun informasi di sekitar Anda untuk mendapatkan solusi bersama. Pastikan Anda terus stay tune bersama kami.
2: Halo RRI. Halo RRI. Ruang aduan, informasi, dan keluhan Anda di Halo RRI.

0: Bentar, Mi.
1: Nih. Ngapain sih, Pi? Ganggu aja.
2: Skor timnas dulu yang semalam nih, di area renew.
3: Mami, Papi. Aku baru aja di interview di Pro 2 FM.
4: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-nya terlalu banyak.
5: Ini dia mana?
6: Yes, emang.
3: Ini aku di Pro 2.
1: Papi, Devi.
3: Ini kan mau baca berita dulu. Ini aku di Pro 2.
7: Jangan rebutan. Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI

Pernah nggak sih kamu membayangkan bahwa jauh sebelum ponsel ada di genggaman, sebuah suara sudah lebih dulu menembus jarak ribuan kilometer? Disinilah kisah Radio Malabar bermula. Di kaki Gunung Puntang, Bandung Selatan, pemerintah Hindia Belanda membangun stasiun Radio Malabar pada tahun 1923. Ini merupakan pencapaian teknologi besar Hindia Belanda untuk menjawab kebutuhan komunikasi jarak jauh lintas benua. Proyek ini diinisiasi oleh seorang teknisi radio visioner Cornelius Johannes de Groot. De Groot melakukan eksperimen awal dengan pemancar busur dan berhasil mengirimkan sinyal Morse dari Indonesia ke Belanda sejauh 12.000 km dan menjadi komunikasi nirkabel terjauh pada masanya. Sayangnya, fasilitas megah ini hancur akibat serangan Jepang pada Perang Dunia Kedua, menyisakan puing, antena di lereng gunung, dan gua peninggalan Belanda.

0: Kereta api pernah menjadi bagian dari denyut transportasi di Pulau Madura. Pada awal abad ke-20, jalur rel dibangun untuk mendukung mobilitas dan distribusi hasil bumi, terutama garam, yang menjadi komoditas utama pulau ini. Jaringan kereta api Madura menghubungkan wilayah Bangkalan hingga Sumenep. Stasiun-stasiun berdiri di pusat kota dan kawasan produksi, menjadi simpul pergerakan barang dan penumpang. Memasuki masa kemerdekaan, fungsi jalur kereta api di Madura perlahan menurun. Perubahan pola transportasi dan meningkatnya kendaraan darat membuat jalur ini tak lagi beroperasi. Hari ini yang tersisa adalah jejak bekas stasiun, potongan rel, dan nama tempat menjadi penanda bahwa kereta api pernah singgah di Pulau Madura, menjadi bagian dari sejarah transportasi yang kini tinggal dalam ingatan.
1: Halo RRI. Halo RRI. Ruang aduan, informasi, dan keluhan Anda di Halo RRI.
2: Pendengar dan juga pemirsa, terima kasih Anda masih bersama Halo RRI di 101,3 FM Pro 1 RRI Sumenep, 100,8 FM Pro 1 RRI Sampang, juga melalui aplikasi RRI Digital dan YouTube RRI Sumenepnet. Saya Ais masih bersama dengan Rukaiyah Zen dan juga Rini Suciati di redaksi Sumenep dan juga Sampang ya. Silakan pendengar dan juga pemirsa, Anda bisa langsung untuk menelpon di 662317, kode area 0328 untuk redaksi Sumenep, kemudian bisa juga di 323554, kode area 0323 untuk redaksi Sampang. Anda bisa juga memanfaatkan jika ingin mengirimkan WA berupa voice note ataupun juga video, foto, dan lainnya. Teks juga silahkan, Anda bisa langsung manfaatkan kapanpun, tidak harus menunggu Halo RRI On Air, yaitu di WA kami 0811334501. Terima kasih untuk Anda yang sudah mengapresiasi melalui YouTube RRI Sumenepnet, sudah mengirimkan like-nya, kami tunggu komentar-komentarnya, silahkan Anda juga bisa bagikan, pendengar dan juga pemirsa. Baik, saya menuju kembali ke redaksi, ada update terbaru apa dari rekan Rukaiyah dan juga Rini Suciati. Baik, saya ke Rini dulu ya, kita bergantian. Silahkan, ya. Rini.
3: Ya baik Ais, terima kasih. Kalau untuk informasi terupdate, belum ada informasi yang masuk. Tapi saya baru saja berkomunikasi dengan Ibu Endah, Kabid Dispora Budpar, tentang destinasi wilayah Sampang. Nah, karena beliau saat ini sedang cuti, barangkali nanti akan dikirim melalui voice note begitu ya Ais ya, untuk jawaban kira-kira destinasi apa saja di Sampang yang barangkali bisa dikunjungi oleh masyarakat-masyarakat luar dari kota Sampang begitu Ais.
2: Baik, jadi sudah ada komunikasi ke narasumber ya untuk soal destinasi wisatanya. Nah, kalau kemarin Alvin itu merekomendasikan Camplong Rini. Kalau yang jadi favorit dan harus didatangi. Kalau dari Rini mungkin ada juga rekomendasi lain.
3: Sekarang lagi baru nih ada Pantai Harton begitu ya. Jadi sebelum sebelum ke Camplong apa setelah Camplong begitu ya. Pokoknya di ya satu kawasan lah begitu.
2: Ini pesisir pesisir selatan ya?
3: Enggak, di kawasan Camplong sama.
2: Oh, dekatnya
3: kemudian
2: situ
3: kalau,
2: ya.
3: Ya, kalau di utaranya ada yang namanya Pantai Lon Malang, ini juga sama dengan pantai seperti di Sumenep ya. Itu ada Pantai Lombeng begitu kan, itu ada cemara udang juga di sana. Kemudian ada pantai, ada hutan Keranepa yang banyak kera di sana, terus juga ada air terjun Toroan. Pokoknya banyak deh, di Sampang tuh destinasinya banyak Ais, jadi bisa juga. Kemudian sekarang yang terbaru tuh terupdate itu di Waduk Kelampis. Kemudian mana lagi ya, di Waduk Kelampis, kemudian di mana nih saya lupa. Kemarin sempat sih kami berbincang-bincang di Desa Banyuwates kalau tidak salah, itu ada juga.
2: Nah ini tinggal nanti bisa disusun ya, mau kemana dulu. Karena ternyata banyak kalau dari Rini ya.
3: Ada banyak.
2: Ada.
3: Dan
2: silakan Rini.
3: Dan kami juga mendapat ini ya, ada jawaban begitu di dari pihak PLN. ada pihak PLN begitu, manajer PLN ini baru saja saya mendapat chat beliau begitu, jawaban-jawaban dari pertanyaan tadi, yaitu pertanyaannya tadi dari Bapak Yudi di mana, di Permata, jadi menggunakan listrik pasca bayar, kemudian lebih baik mana token dan sebagainya, kemudian kenapa tanggal tagihannya jatuh awal bulan begitu. Nah, ini sudah ada jawaban beliau begitu yang di sini yang sudah dibalas untuk dari Bapak Manajer PLN Bapak Mahfud Rosidi begitu ya. Jadi untuk kenaikan tagihan listrik biasanya disebabkan dengan pemakaian KWH listrik. Jika merasa ada kejanggalan tentang kenaikan listrik, ini bisa melakukan pengaduan lewat aplikasi PLN Mobile. Nanti akan didatangi petugas untuk pengecekan di lokasi. Kemudian untuk pasca dan token, ini sama saja besaran tarifnya. Jika memang menginginkan pindah ke token, ini dipersilakan proses migrasi lewat aplikasi PLN Mobile, biaya gratis. Hanya token awal yang harus dibayar, terserah pilihan pelanggan untuk besarnya. Kemudian yang ketiga, jawaban yang ketiga, untuk rekening terbit itu setiap tanggal 1 awal bulan dan bisa langsung terlihat dan juga dibayar lewat aplikasi PLN Mobile. Jadi tanggal 20 adalah batas akhir pembayaran, jika tidak membayar ada sanksi atau pemutusan dan juga denda begitu, Ais. Nah, ini jawaban dari ya, itu jawaban dari kepala atau manajer PLN Sampang begitu, Ais, yang membalas jawaban
2: dari
3: itu
2: Pak
3: melalui
2: Yudi tadi
3: via
2: ya.
3: Chat.
2: Ya. Oke. Okay. Baik, berarti ini perlu juga kita ingat kembali, siapa tahu masih belum ada maksudnya ada juga yang masih selalu terbiasa di tanggal 20 begitu loh Rini. Ternyata betul. 20 ini batas akhir pembayaran untuk penggunaan di bulan Juni. Karena kan pasca bayar kan?
3: Pasca bayar jadi pakai dulu baru bayar.
2: Baru bayar. Ya, jadi di Juli itu untuk pemakaian di bulan Juni. Begitu kan berarti kan?
3: Iya, betul.
2: Oke, jadi seperti itu. Dengan adanya digitalisasi untuk berarti mulai dari tanggal 1 sudah bisa dipantau melalui tadi ya aplikasinya.
3: PLN Mobile begitu ya. Ya. Kemudian kalau untuk token untuk perubahan pasca bayar ke token ini semuanya gratis begitu, Ais.
2: Baik, baik. Nah, silakan bisa dimanfaatkan ya Pak Yudi dan juga semua. Kemudian ada lagi Rini?
3: Oke, ini kami baru saja mendapat balasan begitu dari Ibu Enda, Kabid Dispora Budpar tentang destinasi. Nanti kita akan coba memutar voice note-nya begitu, Ais. Barangkali bisa bergeser dulu ke Rukayah begitu.
2: Baik, disiapkan dulu ya jawaban dari
3: Disbudpar
2: Sampang.
3: Betul.
2: Ya, disbud. Kalau di Sumenep kita sebutnya Disbudpar, berarti di Sampang
3: Dispora Budpar.
2: Nah, Dispora Budpar. Nah, itu sedikit perbedaan, tapi kurang lebih bidangnya sama begitu ya.
3: Sama.
2: Baik, silahkan mempersiapkan rekan-rekan di Sampang. Terima kasih, Rini. Saya menuju rekan Rukaya Zain. Rukaya,
4: ya,
2: silahkan.
4: Ais. Ya, ini ada beberapa aduan, Ais, dari Pak Hendra Cipta. Mungkin bisa kita putar.
2: Baik, kita dengarkan dulu. Ya. Baik. Kita masih
5: suara dulu. Maaf, mau pesan suara dulu Mbak Rukaya Hendra Cipta. Saya beberapa kali melaporkan jalan banyak lubang di kawasan Lenteng Barat. Ya, jalan raya Lenteng Gending itu memang dulu sebagian sudah di aspal atau ditambal sulam. Tapi bagian barat itu masih tetap sudah berbulan-bulan, Mbak, lubang-lubang membahayakan. Walaupun mobil juga bisa terpental, apalagi sepeda motor bisa nyungsep. Tapi saya mau nelpon atau pesan suara, Mbak Rukaya, ke WhatsApp-nya RRI. Okay. Atau saya mau telepon langsung.
2: Baik. Ya.
4: Ya, Ais.
2: Jadi ini tadi kita kembali mengingat apa yang pernah dilaporkan di kawasan yang disebutkan tadi ya.
4: Betul.
2: Sudah ada perbaikan di sejumlah titik. tapi yang sisi barat berarti ya, yang menjadi catatan ya Rukaya.
4: Iya, betul.
2: Dari arah Lenteng menuju Ganding, tadi seperti yang diinformasikan. Ada lagi Rukaya?
4: Iya, karena memang berkaitan dengan masalah jalan rusak ini memang menjadi PR besar bagi Dinas PUTR ya Ais. Tepatnya karena memang juga anggarannya terbatas di tahun ini begitu Ais. Termasuk juga di wilayah kepulauan yang juga menjadi keluhan dari masyarakat begitu Ais.
2: Dan ada skala prioritas di sana ya.
4: Ya betul.
2: Baik.
4: Dan kita juga akan coba untuk mengkonfirmasi terkait dengan pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat ini terkait dengan fenomena cuaca yang dingin tapi cenderung kering ini. Dan kita akan nanti akan mendapatkan konfirmasi dari Kepala Stasiun BMKG Trunojoyo Sumenep dari Pak Ari Wijayanto. Ini akan bergabung melalui via Zoom begitu Ais. Tapi kita akan coba menunggu ya.
2: Baik.
4: Karena beliau baru selesai berkegiatan begitu Ais.
2: Baik, iya. Terima kasih Rukaya. Ditunggu terus untuk update-nya. Sambil tadi catatannya ya, kita akan tunggu pernyataan dari Bapak Ari, Kepala BMKG Trunojoyo Sumenep begitu ya, untuk menjawab apa yang ditanyakan. Berarti tidak hanya satu orang ya, beberapa pendengar ya.
4: Betul.
2: Apakah sudah terhubung?
4: Oke. Sebentar. Sepertinya nampaknya sudah siap on air ini Ais. Mungkin bisa sambil dicek oleh rekan-rekan dari KMB.
2: Baik, iya. Terima kasih Rukaya. Kita coba untuk konfirmasi. Saya sapa Pak Ari, Kepala BMKG Trunojoyo Sumenep. Sudah bersama kami Bapak. Assalamualaikum. Selamat pagi. Iya. Aman Pak, sehat kabarnya?
6: Alhamdulillah ini
2: Alhamdulillah. Cuti sebetulnya. Oh ya Allah, di tengah cutinya. Aduh, mohon maaf Pak Ari. Mengganggu waktunya ini. Dan kami sekaligus terima kasih.
6: Semangat pokoknya yang penting.
2: Luar biasa. Baik Pak, singkat saja kalau gitu Pak. Apa yang kemudian menjadi pertanyaan dari warga, sejumlah warga yang mengatakan belakangan ini kok terasa dingin tapi kering begitu. Kita sebenarnya masuk di fase mana nih Pak untuk apa ya, template di iklim kita?
6: Iya. Kita memang waktu sejak bulan Mei itu, akhir Mei, kita sudah, di bulan Mei itu semua wilayah Madura dan sekitarnya itu sudah memasuki musim kemarau. Musim kemarau, berarti kita bertiup angin timuran. Nah, cuman yang kita sampaikan sejak sebelumnya itu juga terlihat terpantau oleh kita bahwa suhu muka laut di wilayah sekitaran Madura, perairan sekitar Madura sampai ke timur, jadi lurus ke wilayah timur Indonesia, NTT itu hangat semua itu di situ. Terus kemudian dengan perkembangannya di wilayah utara Jawa juga tidak kalah menjadi hangat airnya, permukaan air lautnya. Nah itu menjadi nantinya suatu saat akan membuat trigger-trigger gangguan-gangguan cuaca yang ada walaupun di musim kemarau. Nah, kemarin itu sempat bertiup aktif angin timuran, jadi kita terasa juga dingin, kemudian terganggu lagi karena ada fenomena lokal yaitu pusat tekanan rendah bergabung dengan pusat tekanan tinggi, mengibatkan perlemahan angin. Dan yang kemarin yang terakhir itu pelemahan angin dan sebetulnya tidak ada tidak ada fenomena yang signifikan, tapi ternyata perbedaan suhu atau kondisi di permukaan Madura dan permukaan Jawa, Jawa yang sisi timur, Madura sisi barat, itu membuat obstacle, menjadi penghalang bagi kita sampai memanjang ke timur. Jadi kita terasa bahwa kita pertumbuhan awan-awan konvektif itu aktif di beberapa waktu yang lalu itu terjadi hujan lokal-lokal. Dan tidak kalah hebatnya ternyata di Surabaya hujannya juga cukup lumayan.
2: Iya, sampai ada genangan di sejumlah titik ya.
6: Betul sekali, itu berbarengan dengan pasang laut. Nah, seperti itu.
2: Baik. Nah, jadi, berarti sebenarnya sudah masuk itu di bulan Mei ya, Pak? Biasanya kan ada
6: betul.
2: Di bulan Juni kemarin kita masih merasakan hujan. Kira-kira untuk yang Juli ini seperti apa?
6: Tetap kita apa, kita tetap masuk musim kemarau, tapi kalau ada fenomena-fenomena lokal, fenomena-fenomena gangguan-gangguan seperti itu, sirkulasi ataupun belokan angin terus kemudian perpaduan apa pertemuan udara apa tekanan rendah dan tekanan tinggi itu membuat pergerakan angin menjadi lambat dan kemudian akan berpotensi
2: hujan, ya?
6: Uap air terbentuk yang tadi yang hangat tadi yang panjang tadi itu terhalang oleh itu jadi melemah akhirnya pertumbuhan awan konvektif yang sinyalir sebetulnya kita lihat di permukaan yang atas itu sebetulnya masih cukup kencang tapi tidak terlampau signifikan dia. Jadi yang bawah itu melambat kemudian yaitu pertumbuhan awan konvektif yang mengakibatkan hujan dan sifatnya lokal nah itu bisa terjadi.
2: Baik.
6: Tapi yang untuk sekarang ini perlu diketahui jadi gini Wais jadi kita ini kan sudah masuk musim kemarau, di mana kalau musim kemarau itu simpangan matahari terjauh, gerak semu matahari terjauh itu di bulan Juni.
2: Juni.
6: Di Juni. Tapi nanti apa puncaknya di musim kemarau itu di bulan biasanya September. Padahal September itu sudah bergerak mulai mendekati khatulistiwa. Nah, kondisi seperti itu, kondisi yang jauh dari sinar matahari membuat kita itu terasa dingin. Seperti itu. Dan karena memang ya kita jauh dari matahari, makanya sebetulnya dingin dan tidak banyak penguapan. Nah, itu tidak banyak penguapan, malah kita yang jauh justru nanti di matahari di atas kita masuklah musim penghujan. Makin banyak penguapan, Indonesia makin rata-rata mengalami musim penghujan. Nah, ini posisi jauh itu posisi di mana terjadi musim kemarau. Nah, seperti itu.
2: Baik, kalau disebut dingin dan kering ini sebenarnya sudah terjadi sebelum-sebelumnya juga, tidak sih Pak?
6: Iya, fenomena ini udah lazim ya, ini karena monsunal, jadi kita itu apa pola iklim monsunal dan monsunal di tempat kita itu saat ini adalah angin timuran, di mana angin timuran itu bertiup angin dari belahan bumi. Selatan, di mana Australia itu di waktu sekarang ini musim dingin, yaitu membawa uap kering, jadi uap kering tidak membawa uap air dan bertiup menuju ke Asia seperti itu. Nah itu lazim seperti ini. Dan kemarin udah kemarin kan ada gangguan, terus kemudian ada perubahan lagi menjadi yang gangguan tadi hilang, membuat polanya menjadi tidak lazim dulu, jadi menjadi normal, ingin menjadi normal yaitu dengan cara angin terbentuk angin tenggara. Angin tenggara,
2: baik.
6: Kalau dari kita angin tenggara itu yang jelas membawa tidak membawa uap air karena dia melewati kepulauan-kepulauan seperti Pulau Lombok misalnya kalau kita itu dari pengaruhnya dari Pulau Lombok Sumbawa maupun mungkin dari Bali bisa aja seperti itu. Kalau sedang di Jawa ya jelas dia akan melintang dari Bali Banyuwangi dan terus ke wilayah Indonesia apa Jawa Timur seperti itu.
2: Baik. Nice. Jadi masih ada kemungkinan obstacle tadi terbentuk lagi ya Pak di bulan Juli ya?
6: Iya biasa itu dinamika dinamika atmosfer dinamika angin itu kan selalu bergerak terus ya.
2: Okay.
6: Jadi angin kan udara yang bergerak jadi itu akan selalu seperti itu. Jika ada potensi-potensi gangguan-gangguan yang sifatnya lokal ya itu pasti akan mudah karena memang saat ini memang di sekitar kita Madura dan wilayah timur itu kita sebetulnya hangat laut kita jadi andai kata ada penahannya sedikit aja dan itu
2: ada
6: akan
2: hujan.
6: Mudah terbentuk awan-awan konvektif seperti tadi itu.
2: Iya. Jadi seperti itu ya pendengar dan juga pemirsa untuk Anda barangkali ada tetap meskipun kemarau tetap ada yang menantikan sedikit hujan begitu ya Pak. Ya, kemungkinan masih akan bisa terjadi dan
6: iya kita ya sebetulnya kalau kita mau mensyukuri ya andai kata ini tidak ada gangguan seperti itu kita akan merasa mendidih ini terus menerus harusnya seperti itu rumusnya kalau tidak ada gangguan tidak ada obstacle tidak ada kan obstacle itu macam-macam kadang-kadang bukit-bukit di wilayah Madura itu juga membentuk barisan obstacle nah itu sebetulnya masih menguntungkan kita,
2: Mm-hmm.
6: sehingga kita tidak terus-menerus mengalami mendidih seperti ini. Gitu,
2: Baik,
6: guys.
2: ya. Ya, terima kasih banyak Bapak di tengah cutinya sudah berkenan untuk menyampaikan edukasinya, jawabannya kepada pendengar dan juga pemirsa yang bertanya. Semoga ini Pak kembali dari cuti bisa semakin dimudahkan lagi semua urusannya. Sukses terus Pak Hari.
6: Amin, amin.
2: Terima kasih. Salam buat keluarga tercinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon doanya.
2: Iya. Baik, terima kasih banyak ya untuk Bapak Ari Wijayanto, SPMT, beliau Kepala Stasiun Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, Trunojoyo, Sumenep. Saya menunjukkan Rini di Sampang. Rini?
3: Ya, Ais.
2: Ya, silahkan Rini.
3: Baru saja kami mendapat jawaban dari Ibu Endah, Kabid Pariwisata di Disporabud Parsampang. Ini terkait destinasi di Sampang ya, apa saja. Dan ini dipertanyakan tadi oleh salah satu pendengar RRI Sampang yang bertanya melalui via WhatsApp gitu di RRI Sampang, yaitu Gesa di Kalimantan Timur begitu ya.
2: Baik.
3: Nah, ini sudah ada jawaban dari Ibu Endah, Kabid Pariwisata. Jadi ada banyak destinasi wisata yang bisa dinikmati, dan di Sampang ini ada destinasi wisata alam dan juga kuliner begitu Ais. Nah, tadi satu yang lupa saya sampaikan, ada juga yang namanya wisata Tasik Lotra. Nah, ini tepatnya di Trapang begitu, Desa Trapang Ais, dan di sana mempunyai ciri khas yaitu terasi. Nah, saya belum coba juga sih.
2: Wah,
3: terasi di sana seperti
2: menarik
3: apa
2: ini.
3: Begitu.
2: Terima kasih loh, Rini. Banyak banget ya rekomendasi
3: banyak,
2: dari Rini ya. Referensinya banyak nih.
3: Bisa nanti kapan-kapan kita mencobalah ke sana begitu ya. Dan kita rasakan nih terasinya emang enak atau tidak begitu. Nah, tapi untuk mengetahui lebih lengkapnya jawaban dari Dispora Budpar, kita akan dengarkan voice note berikut ini, Ais.
2: Baik, ya. Kita dengarkan Bu Endah ya, Kabid Pariwisata.
7: Assalamualaikum Mbak Rini. Untuk rekomendasi tempat wisata di Sampang, memang sebagian kita ada wisata alam dan wisata kuliner. Untuk di Pantura, dari Kecamatan Banyuates, kita punya Tasik Lotra, ada di Desa Wisata Trapang. Jadi Tasik Lotra ini view-nya pasir putih, bisa main jet ski, bisa main banana boat, terus apa lagi ya, bisa main ATV di sana. Kemudian bergeser ke timur, ada Air Terjun Torowan, teman-teman bisa menikmati view dan berfoto di bawah air terjun satu-satunya di Madura yang langsung bermuara ke Laut Lepas. Sekaligus di sana juga ada kuliner ikan bakar, seafoodnya TOP BGT Mbak, recommended banget. Bergeser ke timur di Sokobana, ada pantai yang mungkin lagi viral ya, ada Desa Wisata Bira Tengah dengan Pantai Lon Malangnya. Di sana teman-teman bisa kuliner, pasir putihnya juga bagus, kemudian bisa main jet ski, banana boat, dan ATV serta berkuda di sana, Mbak. Terus, kalau di daerah selatan, sekarang ini yang lagi viral itu ada view sunset di Waduk Klampis sambil menikmati senja di Waduk Klampis. Teman-teman juga bisa kuliner di sana. Itu ada view sunset di Waduk Klampis sambil menikmati senja di Waduk Klampis. Teman-teman juga bisa kuliner di sana.

0: tambak garam di Madura. Kemudian kalau mau cari makan malam nih di sisi selatan juga dari Jalan Raya Tadan sampai Sejati itu banyak sekali rumah makan yang menawarkan seafood. Kalau mau suasana yang ini ya, suasana kafe sama view malam lampu-lampu itu bisa mampir ke Asela sambil makan malam di sana. Mungkin itu Mbak Rini, sementara dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik,
2: Wabarakatuh.
1: terima kasih untuk Bu Endah ya.
2: Endah.
1: Beliau Kabid Pariwisata
2: Betul, Kabid
1: dari
2: Pariwisata di Dispora Butpar.
1: Dispora Butpar Sampang. Baik. Ada lagi Rini?
2: Itu saja barangkali Ais, informasi-informasi yang sudah masuk dan yang sudah terkonfirmasi begitu ya dari RRI Sampang.
1: Baik, ditunggu konfirmasinya kapan ngajak ke
2: lihat sunset
1: wisata,
2: gitu
1: ya.
2: Ya. Ke sunset, ini kalau sunset sih lumayan agak dekat begitu dari RRI Sampang. Jadi kapan-kapan kalau Ais ke sini kita bisa ngopi bareng lah di sana.
1: Saya mau
2: sunset.
1: Yang terasi tadi loh Rini.
2: Oh yang terasi agak jauh begitu
1: agak
2: ya.
1: Jauh ya. Baik, ternyata banyak banget ya tempat-tempat di Sampang yang bisa dikunjungi untuk pariwisata yang semoga semakin maju ke depannya ya.
2: Betul, amin.
1: Baik, terima kasih Rini. Saya
2: ya, sama-sama.
1: Menuju rekan Rukaya. Terakhir, silakan Rukaya Zain.
3: Ini ada konfirmasi Ais dari
1: ya.
3: Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUTR Kabupaten Sumenep, ada Pak Selamat Supriyadi untuk menjawab Pak Hendra Cipta tadi Ais. Dan ini memang sudah di voice note di pekan lalu begitu Ais.
1: Oh.
3: Di beberapa pertemuan di Halo RRI di beberapa pekan lalu begitu Ais.
1: Oke, baik.
3: Mungkin
1: jadi
3: kita bisa putar kembali Ais.
1: Baik, ini serupa dengan apa yang disampaikan oleh Pak Indra begitu ya.
3: Betul.
1: Menjawab untuk keluhan-keluhan yang serupa dengan yang disampaikan oleh Pak Indra.
3: Betul, berkaitan dengan jalan rusak Ais.
1: Baik. Baik, kita dengarkan dulu pernyataan dari Kepala Bidang Kabid Bina Marga Dinas PUTR Sumenep, Bapak Slamet Supriyadi atau akrab kita sapa Pak Jufri.
4: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Terkait jalan Sumenep Lenteng, Lenteng Ganding, insya Allah kami akan lakukan pemeriksaan rutin jalan yang mana insya Allah dalam minggu ini akan dilaksanakan. Kami untuk bersabar untuk kepada semua warga yang melewati jalan Lenteng, Lenteng Ganding, karena tim kami ada dua, mungkin sekarang masih ada di wilayah Dungkek dan wilayah kota. Nanti saya skedulkan untuk ke lokasi Sumenep Lenteng dan Lenteng Ganding. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan.
1: Baik.
4: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada saat itu pernyataan beliau sedang ada fokus perbaikan di wilayah Dungkek tadi ya.
3: Iya Ais, dan itu masih akan diskedulkan begitu Ais.
1: Okay.
3: Mungkin bisa bersabar untuk warga masyarakat yang berada di wilayah Lenteng maupun Ganding begitu Ais.
1: Iya, tapi setidaknya sudah ada konfirmasi
3: betul.
1: Pasti bahwa sudah akan ada follow up terkait dengan hal itu begitu ya.
3: Iya, betul.
1: Baik.
3: Ais.
1: Ya, terima kasih banyak Rukayah. Dan tadi Rini, terima kasih banyak juga untuk rekan-rekan yang ada di redaksi maupun yang di belakang layar. Terima kasih sudah kita lumayan padat ya jadwal Halo RRI ada kemarin dan hari ini karena ada pesta bola dunia. Ini juga untuk Anda yang tadi memantau siaran pesta bola dunia di Pro 1, pasti fansnya Portugal pada senang karena ada cukup dramatis ya tadi ketika pertandingan antara Portugal dan Kroasia. Dan kita nantikan terus untuk jadwal-jadwal pertandingannya di Pro 1. Jadi jangan dilewatkan agenda pesta bola dunia. Baik, pendengar dan juga pemirsa, pastikan Anda terus bersama kami untuk mengikuti sajian-sajian berikutnya, baik di Sumenep siang ini maupun Sampang siang ini. Saya Ais mewakili kerabat kerja yang bertugas di Halo RRI, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Terima kasih. Anda telah bersama Halo RRI. Sampaikan aduan informasi dan keluhan Anda di Halo RRI.
6: Pro 1, kanal informasi dan

Bayangkan, satu kabupaten dengan lebih dari 100 pulau yang tersebar di lautan luas. Itulah Kabupaten Sumenep. Terletak di ujung timur Pulau Madura, memiliki sekitar 126 pulau dan hanya sekitar 48 pulau berpenghuni. Sebuah wilayah yang bukan hanya luas, tapi juga penuh warna kehidupan. Di daratan hingga ke pulau-pulau terluar, mayoritas masyarakatnya adalah suku Madura, dikenal dengan semangat, keteguhan, dan budaya yang kuat. Namun, di wilayah kepulauan seperti Kangean dan Sepekan, kita akan menemukan jejak budaya Bugis dan Mandar dari sejarah panjang pelayaran Nusantara. Bahasa, tradisi, dan cara hidup mereka berpadu dengan laut, dari nelayan hingga pedagang antar pulau. Kehidupan di Sumenep bergerak mengikuti ombak dan angin. Inilah Sumenep. Bukan sekedar daerah di Madura, tapi kabupaten kepulauan dengan kekayaan geografis dan budaya yang luar biasa.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
2: Rita Effendi,
3: Aji Sutama,
4: Ita Purnamasari,
1: Dedi Dukun.

0: Lintas Informasi Pro 1 RRI Sumenep.
1: Selamat pagi pendengar, rasio dokter di Madura yang masih jauh dari ideal mendorong Universitas Trunojoyo Madura atau UTM mengambil langkah strategis melalui peluncuran Fakultas Kedokteran dengan berkomitmen mencetak tenaga medis berkualitas sekaligus membuka akses pendidikan bagi putra-putri Madura dengan dukungan beasiswa dan kerjasama lintas pemerintah daerah. Informasi selengkapnya berikut Miftahul Umar melaporkan.
2: Rasio dokter di Pulau Madura masih jauh dari kata ideal. Saat ini, satu dokter harus melayani hingga 7.000 penduduk. Angka yang menunjukkan keterbatasan serius dalam akses layanan kesehatan, kondisi ini semakin terasa di wilayah kepulauan seperti di Kabupaten Sumenep. Masyarakat menghadapi kesulitan mendapatkan pelayanan medis yang memadai. Menjawab tantangan tersebut, Universitas Trunojoyo Madura meluncurkan Fakultas Kedokteran sebagai langkah strategis untuk mencetak tenaga medis berkualitas. Rektor Universitas Trunojoyo Madura, Profesor Dr. Syafi, menegaskan program ini merupakan tindak lanjut arahan dari Kementerian Dikti agar perguruan tinggi berperan aktif dalam memperkuat layanan kesehatan di daerah.
3: Secara umum, rasio dokter di Madura itu masih satu dokter melayani 7.000. Padahal idealnya menurut WHO satu dokter melayani 1.000. UTM harus membangun program kemitraan dengan pemerintah daerah dalam rangka mendorong putra-putri terbaiknya secara akademik memenuhi kualifikasi.
2: Profesor Syafi menambahkan, Fakultas Kedokteran UTM tidak hanya berorientasi pada kualitas akademik, tetapi juga membuka peluang bagi putra-putri Madura yang memiliki keterbatasan ekonomi. Dukungan beasiswa dari pemerintah kabupaten diharapkan menjadi jalan bagi generasi muda Madura untuk menempuh pendidikan kedokteran. Menurutnya, dalam momentum Disnatalis ke-25, UTM juga menjadwalkan penandatanganan MOU dengan 4 pemerintah daerah di Pulau Madura. Dari Bangkalan, Miftahul Umar, RRI Sampang melaporkan.
0: Lintas Informasi Pro 1 RRI Sumenep. Akses informasi lainnya melalui rri.co.id dan aplikasi RRI News.

Teh merupakan salah satu bahan minuman alami yang telah lama dikenal dan sangat populer di masyarakat. Saat ini, produk teh dijual dalam bentuk siap minum atau ready to drink, dan celup atau seduh dengan berbagai inovasi dan kreativitas dari masing-masing produsen. Teh telah dikenal lama di negeri Cina dan Jepang, serta selama berabad-abad telah menjadi komoditas dagang penting bagi kedua negara tersebut. Teh dihasilkan dari pengolahan daun Camellia sinensis. Berdasarkan cara pengolahannya, dikenal tiga macam teh, yaitu teh hitam, di mana jenis teh ini dibuat dengan cara fermentasi daun teh dan dapat dilihat dari hasil seduhannya yang berwarna coklat gelap. Teh hijau. Jenis teh ini dibuat tanpa fermentasi daun teh dan hasil seduhannya akan berwarna kuning hingga hijau terang. Teh merah atau oolong. Jenis teh yang dibuat tanpa fermentasi penuh. Hasil seduhan teh ini berwarna merah. Selain nikmat diminum panas ataupun dingin, teh memiliki banyak manfaat bagi kesehatan tubuh. Manfaat bagi kesehatan tubuh ini berasal dari kandungan berbagai senyawa yang terdapat dalam teh seperti senyawa polifenol, asam amino, kafein maupun mineral. Di antaranya menurunkan resiko penyumbatan pembuluh darah jantung atau aterosklerosis. Berdasarkan studi epidemiologi, konsumsi teh ternyata bermanfaat untuk mencegah kanker, antara lain kanker kulit, paru-paru, usus besar, dan payudara. Teh membantu mencegah pertumbuhan bakteri dan pembentukan asam yang menyebabkan kerusakan gigi. Mekanisme fluoride dalam mencegah gigi berlubang adalah melalui kemampuannya bereaksi dengan hidroksiapatit atau suatu elemen mineral yang banyak terdapat di tulang atau gigi, atau juga mengisi ruang-ruang di antara mineral tersebut.

0: Indonesia Sehat, Pro 1 RRI Sumedep.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dan juga pemirsa RRI Sumenepnet. Selamat datang di Dialog Indonesia Sehat untuk edisi hari ini, hari Jumat 3 Juli 2026. Dan saya Ani Purnama, senang sekali bisa kembali menyapa Anda semua. Ya, pendengar dan pemirsa, anak adalah cerminan dari apa yang ia lihat di rumahnya. Kebiasaan yang ia tiru hari ini akan menjadi fondasi kesehatannya di masa depan. Dan perilaku hidup bersih juga sehat, ini bukan hanya soal tersedianya fasilitas pendengar, titik utamanya ada pada rumah tangga, ada pada orang tua, karena anak tidak hanya mendengar apa yang kita katakan, tetapi meniru apa yang kita lakukan. Bagaimana kemudian memastikan orang tua menjadi teladan yang konsisten? Apa kaitan perilaku ini dengan program keluarga berencana dan tantangan apa saja yang kita hadapi khususnya di Kabupaten Sumenep? Pagi ini di Indonesia Sehat saya akan berbincang dengan Ibu Insinyur Mariana Kristianti. Beliau adalah penyuluh KB Ahli Madya Dinas Kesehatan P2KB Sumenep dan kita akan membahas tentang teladan orang tua, kunci anak hidup bersih dan sehat. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu Mariana Kristianti.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu Ani.
1: Iya, Ibu mohon maaf panggilannya Ibu siapa ini?
2: Ibu Mariana.
1: Ibu Mariana, alhamdulillah. Ya. Cantik sekali namanya seperti ibu ini ya, cantik sekali. Baik, Ibu Mariana, kita akan membahas tentang bagaimana teladan orang tua merupakan kunci anak hidup bersih dan sehat. Nah, Ibu barangkali mungkin bisa dijelaskan dulu nih, Bu, kenapa peran orang tua disebut sebagai kunci utama dalam membentuk kebiasaan hidup bersih dan sehat pada anak.
2: Oke, terima kasih Bu Ani. Ya. Selamat pagi menjelang siang buat seluruh pemirsa,
1: ya,
2: pendengar RRI Pro 1.
1: Baik.
2: Oke, kita lanjut ke kegiatan hari ini, yaitu tentang teladan orang tua merupakan kunci anak hidup bersih dan sehat.
1: Yeah.
2: Ya. Jadi kita ketahui peran orang tua dalam membentuk karakter anak ini adalah karena orang tua adalah pendidik yang pertama dan utama untuk anak-anak. Gitu ya kan?
1: Yeah.
2: Dan mereka akan sangat berperan penting, sangat krusial dan melakukan edukasi kepada anak-anak untuk membentuk karakter anak tersebut, gitu ya kan? Kemudian keluarga merupakan lingkungan sosial pertama yang dikenal oleh anak. Jadi kalau ada edukasi sejak dini, maka akan muncul karakter yang terbentuk sejak dini dan

0: menjadi fondasi bagi anak nanti, fondasi moralnya, etikanya, perilakunya yang menjadi habit sampai dia dewasa nanti, gitu kan Bu Ani, ya kan?
1: Betul.
0: Kemudian tadi juga sudah disampaikan sama Bu Ani bahwasanya orang tua adalah role model bagi anak-anak, gitu kan ya. Jadi anak-anak itu peniru yang handal, pencontoh yang handal. Apapun yang dilakukan oleh orang tua dianggap yang paling bagus, paling spesial, gitu ya kan?
1: Maka, semacam kita idolanya mereka ya, Ibu.
0: Betul, gitu. Apapun yang dilakukan ayah bunda itu yang terbaik. Aku ingin seperti ayah, seperti bunda, kan seperti itu, anak-anak. Makanya ini juga warning buat ayah bunda. Jadi harus hati-hati. Ya, dalam bersikap, dalam bertutur kata, dalam memberikan edukasi kepada anak. Kalau kita salah dikit aja sudah dicatat ini di dalam hati dan otaknya, gitu kan?
1: Baik. Kalau di lapangan sendiri, Bu Mariana, seperti apa, Ibu, kondisi kebiasaan hidup bersih anak-anak, khususnya di Sumenep? Apa kira-kira tantangan terbesarnya nih, Bu?
0: Nah, untuk di saya posisi ada di Kalianget ya Bu, saya di penyelenggara di Kalianget. Jadi kalau di wilayah saya ini kebetulan kalau saya keliling-keliling untuk ke ibu-ibu muda, orang tua hebat ini, ini kebanyakan mereka itu memberikan contoh-contohnya ya yang sekedarnya aja gitu. Iya, sekedarnya aja. Padahal saya selalu memberikan edukasi bahwasanya hal-hal penting yang dianggap sederhana itu justru akan diberikan garis bawah sama anak-anak, dikasih stabilo bahwasanya itu nanti yang penting gitu kan. Jadi yang biasanya mereka kurang ya, harusnya penting itu ya PHBS gitu kayaknya ya,
1: perilaku hidup bersih dan sehat
0: gitu ya. Karena anak ini kadang-kadang kalau kita ajak keluar gitu ya Bu Ani, itu karena dia tuh suka pingin tahu apa yang dia lihat itu pasti dipegang kan, kayak gitu,
1: penasaran gitu ya.
0: Penasaran, dipegang, kemudian apapun yang dia lihat pasti ada masuk di dalam pikirannya, itu apa sih gitu ya. Aku pingin tahu sih rasanya seperti apa gitu ya. Kemudian dipegang itu teksturnya seperti apa. Nah, otomatis yang dipegang itu belum tentu bersih kan Bu Ani? Nah, belum tentu bersih. Maka seharusnya diedukasi kepada anak-anak, ibu-ibunya tuh ngasih tahu kalau habis keluar jalan-jalan, pulang ke rumah harus cuci tangan pakai sabun, gitu ya kan?
1: Jangan pada saat COVID aja ya.
0: Jadi cuci tangan pakai sabun itu tidak hanya akan makan atau setelah dari toilet gitu, dari manapun juga kita jalan-jalan keluar rumah, misalnya di halaman rumah aja, kalau dia pegang kucing, kalau dia pegang tanaman yang berbulu dan lain sebagainya, itu kan dia harus cuci tangan dan kayak gitu ya.
1: Betul. Jadi memang intinya dari orang tua semua ya, Ibu Mariana ya.
0: Iya, betul, orang tua.
1: Nah, tadi Ibu juga sampaikan bahwa anak itu adalah peniru yang ulung gitu ya. Kalau dari sisi keluarga berencana sendiri nih, Bu, dan juga kesehatan keluarga, kebiasaan bersih apa yang paling efektif kalau dicontohkan langsung oleh orang tua di rumah, apa Bu?
0: Kita di keluarga berencana kita membentuk karakter anak untuk menjadi sesuatu generasi yang berkualitas, gitu kan? Generasi berkualitas yang kini dan nanti. Makanya orang tua itu memberikan edukasinya apapun itu yang bisa menjadikan habit anak dari sekarang sampai ke depannya. Nah, yang paling penting adalah gimana caranya orang tua menyampaikan kepada anak bahwasanya dia, kalau misalnya kakak, ya dia harus gimana menjadi kakak yang sayang sama adiknya, gitu ya kan. Nah, adik

0: sayang juga sama kakaknya kan, yeah, seperti itu. Yeah, jadi yeah, apapun yang dilakukan di dalam rumah, teladannya itu adalah teladan kebersamaan, gitu ya. Jadi moral dan etika ini tanggung jawab orang tua yang harus mencakup semua hal dalam di rumah tangga yang perlu diedukasikan kepada anak. Nanti akan muncul tanggung jawab, disiplin, sopan santun, toleransi, itu dari situ, gitu kan.
1: Dari kebiasaan di rumah ya, Ibu.
0: Betul, betul. Okay. Jadi kalau misalnya bangun tidur harus dibersihkan kamarnya, gitu ya kan. Harus dibersihkan tangan. Nanti orang tuanya juga harus ngasih contoh, Wani.
1: Bukan kamar langsung orang tuanya belum dibersihkan, yuk.
0: Makanya gitu. Diminta anaknya aja dibersihkan ya, bangun tidur dibersihkan, selimutnya dirapikan, bantalnya, spraynya gitu. Pas dia nengok ke kamarnya mamanya, karena mamanya keburu-buru. Mamanya keburu-buru, langsung sholat, langsung ke dapur, lupa nggak bersihin kamar. Nah, ini kan jadi apa, catatan khusus ini untuk anak-anak gitu.
1: Betul, betul. Nah, Bu Mariana, untuk peran orang tua sendiri nih, Bu, dalam mengajarkan PHBS, seperti tadi kata Ibu, cuci tangan pakai sabun, atau sikat gigi, hingga barangkali pengelolaan sampah di rumah tangga supaya anak terbiasa seperti apa, Ibu?
0: Iya, betul. Ini perlu kita edukasi ke anak-anak, diberikan apa ya, kebiasaan gitu ya, Bu Ani, untuk membantu kegiatan di rumah gitu ya. Ya. Contohnya sampah ini tadi ya kan. Jadi kalau anak-anak habis habis jajan kan kayak gitu, itu sampahnya enggak boleh sembarangan naruhnya kan gitu. Jadi di rumah itu harus disediakan tempat sampah yang paling tidak hanya di dapur kan gitu, Bu Ani ya. Yang anak-anak bisa gampang aksesnya gitu. Jadi habis makan ada plastik, ada kertas, langsung dibuang ke tempat sampah. Ini edukasi kecil tapi ini bisa sampai ke hati mereka, sampai jadi habit yang akan sampai mereka bawa ke dewasa nanti.
1: Dan gitu, itu bukan sesuatu yang gampang ya, Ibu, untuk membentuk kebiasaan kecil itu ya.
0: Betul, Bu Ani.
1: Karena
0: betul,
1: saya merasakannya langsung.
0: Atau gini, Bu Ani, kadang-kadang anak males kan buka tempat sampah yang ada tutupnya gitu ya. Nanti bisa kita belikan yang ini, yang diinjek tuh. Dia diinjek ini bisa buka, nanti sampahnya dimasukkan. Nah, itu mungkin trik untuk bisa dia seneng buang sampah gitu.
1: Betul, betul, betul. Nah, Bu Mariana, banyak orang tua sibuk kerja nih, Bu ya. Apakah ada tips yang praktis ini supaya orang tua tetap bisa jadi teladan meskipun waktunya terbatas, Bu?
0: Jadi kita bekerja itu sampai sore kan ya, Bu. Tapi anak dari 24 jam itu kita kurangi, kita kerja berapa jam sih? 8 jam kayaknya ya.
1: Iya, 7,5 sampai 8.
0: Kita totalitas waktu separuhnya itu untuk anak gitu ya. Untuk anak ya, kita ajak kalau memang ada waktu senggang bisa jalan-jalan, rekreasi. Oke, rekreasi tidak harus jauh ya, Bu Ani. Kita
1: ke taman
0: jalan-jalan
1: bunga,
0: ke taman bunga
1: kan, Bu.
0: Senang banyak lihat teman-temannya gitu ya kan. Aja bisa sosialisasi dengan anak-anak yang lain gitu kan. Nah, itu bikin mereka gembira, itu senang banget mereka gitu ya kan. Itu bonding antara ibu, ayah, dan anak. Gitu. Ngeklikkan kasih sayang itu gampang banget. Pokoknya mau kan, kayak gitu.
1: Asal ada kemauan ya, Ibu.
0: Nah, betul. Jadi kayak peran ayah juga sangat penting. Karena ayah nggak cuma cari duit aja kan. Pola asuhnya juga harus.
1: Juga harus memberikan contoh begitu ya, Ibu.
0: Betul, Bu Ani.
1: Baik, saya juga membuka kesempatan untuk pendengar yang akan bergabung. Silakan di 0811-33-45101 atau di 665-396 ya. Di kesempatan pagi ini masih berbincang dengan Ibu Mariana Kristianti dari Dinkes P2KB Kabupaten Sumenep.

0: Ya, bagaimana nih, misal Bu Mariana,
1: Gini.
0: kalau orang tua dan anak punya pola asuh berbeda dengan yang tinggal bersama kakek neneknya di rumah. Nah,
1: Itu.
0: strategi apa ini yang yang bisa kita lakukan supaya pesan hidup sehat itu tetap konsisten begitu, Bu? Kan
1: Iya,
0: masih
1: iya.
0: banyak yang tinggal dengan kakek neneknya begitu.
1: Betul. Jadi kalau kakek, kalau anak tinggal sama kakek neneknya ini agak agak gimana ya? Kakek nenek itu cenderung memberikan keleluasaan anak, cenderung apa?
0: Kasih
1: Memanjakan kan gitu
0: kasih
1: ya bilangnya
0: sayangnya
1: ya.
0: cenderung berlebihan ya.
1: Berlebihan dan memanjakan. Sulit untuk memberikan edukasi yang memang betul-betul harus dibawa anak sampai dewasa kan kayak
0: Dewasa,
1: gitu.
0: iya.
1: Kadang kalau misalnya lagi batuk, pilek, gak boleh makan es krim, dia ingin es krim dibelikan aja sama eyangnya kan kayak
0: Kasihan,
1: gitu. Kasihan
0: alasannya
1: takut
0: kasihan.
1: nangis gitu ya kan. Nah, ini ya memang harus duduk bersama lah. Eyang sama ayah bundanya kan kayak gitu, berani untuk kebaikan anak gitu ya kan.
0: Baik.
1: Iya.
0: Jadi siapa yang tidak sayang pada anak ya, Bu? Tapi
1: Iya,
0: sesuatu yang
1: betul.
0: berlebihan itu juga tidak baik ya.
1: Betul. Jadi sayangnya kita harus kita minit agar sayang itu sayang yang mendidik, yang sayang yang memberikan menjadikan anak berkarakter kan gitu. Bukan sayang yang memanjakan. Kalau memanjakan cenderung nanti dia jadi anak yang tidak berkarakter gitu kan,
0: Iya,
1: Bu Ani.
0: yang manja ya, yang
1: Manja,
0: bentar-bentar
1: betul.
0: panggil orang tuanya gitu ya.
1: Iya.
0: Baik, baik Ibu Mariana sebagai penyuluh KB nih Bu, apa Bu korelasi antara keluarga berencana dengan terciptanya lingkungan rumah yang lebih bersih dan sehat untuk anak?
1: Oke, kalau dari keluarga berencana ya kita kan mengatur jarak kelahiran ya, Bu Ani ya. Kita mengatur jarak kelahiran. Nah, di BKKBN itu kita berharap ada jarak 4 tahun antara anak pertama dengan anak kedua. Gitu ya. Nah, anak pertama sudah 4 tahun baru nanti akhir anak kedua. Nah, kalau sudah seperti ini, si kakak sepertinya sudah full dapat kasih sayang dari orang tuanya. Setelah itu ada adik baru, gitu kan? Nah, si kakak sudah bisa mandiri untuk menjadi kakak yang hebat. Tapi orang tuanya juga sangat berperan untuk meminit kakaknya itu untuk menjadi kakak yang bisa nerima adiknya, yang bisa mandiri, kan seperti itu. Karena selama ini semua totalitas ke kakak, kasih sayang orang tua ke kakak. Nah, tiba-tiba aja adik datang nih, gitu kan.
0: Cemburu.
1: Cemburu dia, jealous dia, gitu. Biasanya mama sama aku terus gitu. Ternyata sekarang gendong adik aja, gitu kan. Nah, itu sebelum adiknya lahir, saat mamanya sudah hamil, itu diedukasi, diajak cerita bahwasanya kakak sebentar lagi mau jadi kakak loh gitu ya. Kakak itu apa? Kakak itu nanti kakak punya adik, makanya kakak disebut kakak. Nanti adik sayang sama kakak, kakak juga sayang sama adik. Bisa bantuin bunda, bantuin jaga adik, bantuin bunda ambil popoknya adik dan lain sebagainya. Maka si kakak akan timbul rasa senang, rasa bangga kalau dia mau jadi kakak gitu.
0: Dilibatkan ya Ibu dalam proses mengasuh adik ya.
1: Jadi dia senang banget. Oh, aku loh jadi kakak loh. Bentar lagi aku dipanggil kakak loh, kan kayak gitu nih.
0: Iya, betul betul. Baik.
1: Kalau enggak ya jealousnya itu yang muncul nanti.
0: Nah, itu dia. Jadi lagi-lagi ini tergantung kita orang tuanya ya.
1: Iya, betul betul betul. Jadi nggak gampang jadi orang tua itu, Bu Ani.
0: Baik, baik Ibu Mariana, dalam pendampingan keluarga nih Bu, indikator
1: Ya.
0: apa yang Ibu lihat untuk menilai apakah orang tua itu sudah berhasil menularkan perilaku hidup bersih ke anak?
1: Ya, gampang aja Bu Ani, lihat anaknya seperti apa. Ya, kadang kalau saya ke keluarga yang punya remaja gitu ya, ini ke yang sudah remaja gitu, saya tanya, ibu putrinya sudah bisa bersih-bersih kamarnya, sudah bisa bersih-bersih rumahnya, sudah bisa masak, saya gitu. Aduh Bu, boro-boro Bu, bersihin rumahnya, kamarnya aja gak mau dia. Sudah kelihatan kan Bu Ani?
0: Iya.
1: Iya kan? Padahal remaja putri, itu kita sebagai orang tua kalau punya remaja putri punya kewajiban yang hebat jadi ibunya untuk membentuk anak tadi, menjadikan anak tadi siap untuk menjadi ibu dan menjadi istri, kan gitu ya.
0: Idealnya dari usia berapa Ibu kita harus mengajarkan nilai-nilai kebersihan itu kepada anak putri kita?
1: Sejak dini Bu Ani, sejak dini kalau dari kecil itu sudah mau
0: sudah terbiasa
1: ya terbiasa bantu mamanya nyapu misalnya, meskipun kalau masih kecil kan nyapu nggak bersih nggak apa-apa, yang penting dia pegang sapu, tahu caranya nyapu kan, kayak gitu kan. Kemudian habis cuci piringnya gitu, itu tidak hanya yang perempuan, anak laki juga harus bisa gitu kan. Karena kita meskipun punya anak laki kan tidak selamanya bareng orang tua kan Bu Ani. Nanti akan juga kuliah, akan kerja jauh dari orang tua. Nah kita mendidik mereka agar bisa mandiri ya, mulai dari kecil.
0: Membekali kemandirian ya Ibu.
1: Betul. Jadi kalau sudah punya kebiasaan, punya habit yang bagus, insya Allah kita gampang kok melepas anak-anak nanti, karena kita yakin mereka bisa kan, kayak gitu.
0: Yang nggak gampang barangkali perasaan kita aja sebagai orang tua ya. Pada saat harus melepas anak jauh ya, terbiasa deket.
1: Ini kayaknya Bu Ani ini.
0: Oh enggak, bukan. Baik Bu Mariana, kalau kita bicara soal Kabupaten Sumenep, ini kan karakteristiknya ada kepulauan, ada pedesaan begitu ya. Apa Bu tantangan yang paling spesifik untuk menerapkan pola hidup bersih di wilayah ini Bu?
1: Ya, kalau untuk pola hidup bersih dan sehat ini ya, saya kira di Sumenep ini kita sudah terfasilitasi ya untuk air bersihnya aja gitu kan. Kemudian untuk akomodasinya juga aman kan gitu Bu Ani. Nah, jadi tinggal personilnya saja sih Bu Ani. Tinggal personilnya saja, aku pingin hidup bersih apa enggak sih gitu. Aku pingin awalnya gini, pingin sehat apa enggak. Jadi pingin sehat kan otomatis mereka pingin bersih, ya kan? Bersih kemudian kita sehat. Jadi bersih kita awali dari rumah kita sendiri, gitu kan? Rumah kita sendiri bersih, baru nanti ke halaman rumah, ke wilayah apa tetangga dan lain sebagainya itu. Jadi kayaknya kalau bersih memang kita harus betul-betul dari hati ke hati gitu ya Bu Ani ya. Dari hati ke hati. Ada juga orang yang selonong boy, santai-santai biar aja lah, gini juga hidup gitu ya.
0: Juga bukan kerjaannya negara gitu kan ya. Kadang begitu ya.
1: Iya, jadi gini, ngapain juga sih ngurusi rumahku kan, kayak gitu. Tapi kalau kita punya keinginan untuk sehat, kita misalnya punya kamar yang bersih, rapi, gitu. Kita kan bisa tidur nyenyak, Bu.
0: Nyaman juga ya, Ibu ya.
1: Nyaman. Baik. Kemudian apa ya? Pikiran kita juga tenang, plong, tenang, kan kayak gitu.
0: Oke, baik. Terakhir nih, Bu Mariana, barangkali apa Ibu harapan untuk generasi di Sumenep ini yang tumbuh dengan orang tua sebagai teladan hidup bersih dan sehat? Silakan Ibu.
1: Oke, ini ya closing statement dari saya ini. Ayo ayah bunda semuanya yang ada di Sumenep ini, mari kita berbenah, berkomunikasi dengan baik, kemudian berkomitmen untuk memberikan contoh atau tauladan yang istimewa kepada buah hati kita, agar mereka bisa tumbuh dan berkembang dengan istimewa juga, sesuai harapan kita, gitu kan? Dengan harapan buah hati kita akan menjadi sosok yang disiplin, bertanggung jawab, beretika, mandiri, berkarakter. Dan insya Allah

0: akan menjadi generasi yang berkualitas kini dan nanti.
1: Wah, wow, Masya Allah. Amin. Terima kasih Ibu Mariana.
0: Amin.
1: Pendengar dan juga pemirsa, menjadi orang tua yang sehat ternyata tidak cukup hanya dengan nasihat. Ia menuntut keteladanan, konsistensi, dan keberanian untuk memulai dari diri sendiri. Karena apa yang kita orang tua lakukan hari ini akan diwariskan kepada anak sebagai gaya hidupnya esok hari. Terima kasih Ibu Insinyur Mariana Kristianti, penyuluh KB Ahli Madya, Dinas Kesehatan P2KB Sumenep untuk Indonesia Sehat. Sampai jumpa di lain kesempatan, Insya Allah Ibu sehat selalu, tetap semangat.
0: Amin, amin.
1: Iya, yes. Terima kasih Ibu Mariana. Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam.
1: Indonesia Sehat, sekian sampai di sini. Insya Allah jumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Indonesia Sehat, Pro 1 RRI Sumenep.

Lingkungan adalah tempat kita hidup, tumbuh, dan berkembang. Udara yang kita hirup, air yang kita minum, serta tanah tempat kita berpijak semuanya berasal dari alam. Jika lingkungan rusak, maka kualitas hidup kita juga akan menurun. Namun masih banyak dari kita yang kurang peduli. Sampah dibuang sembarangan, penggunaan plastik berlebihan, dan pemborosan listrik serta air menjadi kebiasaan sehari-hari. Tanpa disadari, tindakan kecil tersebut membawa dampak besar bagi bumi. Peduli lingkungan bisa dimulai dari hal sederhana. Buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, hemat energi, dan tanam pohon di sekitar rumah. Langkah kecil yang dilakukan bersama akan menciptakan perubahan besar. Karena lingkungan yang bersih dan sehat adalah tanggung jawab kita bersama. Peduli lingkungan bukan hanya untuk sekarang, tetapi untuk masa depan generasi yang akan datang.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Spanyol dan Portugal memastikan tempat di babak 16 besar Piala Dunia 2026. Janice Chen dan Aldila Suciadi melangkah di putaran kedua turnamen tenis Wimbledon 2026.

0: Saat ini Indonesia resmi meluncurkan Liga Padel Profesional yang akan bergulir mulai bulan Agustus 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali hadir di siang hari ini. Dan sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda para pendengar setia Pro 3. Dan untuk periode Jumat 3 Juli 2026 bersama saya, Risti Restarta.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Paris, baby.
1: Sementara itu Portugal lolos ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 mengalahkan Kroasia 2-1 di Stadion Toronto, Kanada pagi hari tadi. Berimbang dengan permainan tanpa gol di babak pertama, Kroasia membuka keunggulan lebih dulu melalui Ivan Perisic pada menit ke-53. Portugal kemudian menyamakan kedudukan lewat penalti Cristiano Ronaldo pada menit ke-68. Setelah pelanggaran terhadap Renato Veiga dikonfirmasi melalui VAR. Kroasia sempat mencetak gol penyeimbang menit ke-80 dan dianulir wasit karena offside. Gonçalo Ramos kemudian menjadi penentu kemenangan Portugal melalui sundulannya di masa injury time. Kemenangan ini membawa Portugal melaju ke babak 16 besar dan akan menghadapi Spanyol pada pertandingan berikutnya.

Dan untuk Anda para penggemar sepak bola, terutama yang terlewat tadi di Piala Dunia 2026, pertandingan Spanyol yang memastikan tempat di babak 16 besar Piala Dunia setelah menyingkirkan Austria 3-0 di Stadion Los Angeles akan kembali dirangkum oleh rekan saya Liliana Dea berikut ini. It takes the hope away.

0: Spanyol memastikan tiket ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Austria 3 gol tanpa balas di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat dini hari tadi. La Furia Roja tampil dominan sejak awal dan tak memberi satu pun tembakan tepat sasaran kepada Austria sepanjang pertandingan. Tim asuhan Luis de la Fuente itu membuka keunggulan lewat Mikel Oyarzabal pada babak pertama sebelum Pedro Porro dan Oyarzabal kembali mencetak gol setelah turun minum. Usai pertandingan, Luis de la Fuente mengaku puas dengan performa yang ditampilkan timnya.
1: Tengo muchos motivos para estar feliz hoy, muchísimos. Evidentemente.
2: Ada banyak alasan untuk merasa bahagia hari ini. Tentu yang pertama adalah kemenangan yang sangat penting, kemudian penampilan tim yang luar biasa serta pencapaian para pemain. Kami semua, seluruh tim, sangat gembira.
1: De esta envergadura y estamos felices todos, todo el grupo.
0: Sementara itu, Austria sejatinya sempat berupaya meredam permainan lawan, tetapi kesulitan keluar dari tekanan sepanjang laga. Tim asuhan Ralf Rangnick itu lebih banyak bertahan dan gagal menciptakan ancaman berarti ke gawang Spanyol. Usai pertandingan, Rangnick mengakui Spanyol berada di level yang berbeda dan sangat sulit ditandingi.
2: Ada beberapa hal yang membuat tugas kami tidak mudah. Namun kami harus mengakui hari ini kami menghadapi lawan yang memang berada di kelas tersendiri. Selama 90 menit sangat sulit memberikan perlawanan maksimal kepada mereka.
0: Hasil ini membawa Spanyol melangkah ke babak 16 besar Piala Dunia 2026. Selanjutnya, juara Eropa 2024 itu akan menghadapi Portugal yang melaju usai menyingkirkan Kroasia. Dari Jakarta.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Iga Swiatek yang melaju ke putaran ketiga Wimbledon 2026 setelah mengalahkan Karolina Pliskova dengan skor 6-1-6-3 di lapangan utama All England Club tadi malam. Juara bertahan asal Polandia tersebut tampil dominan sejak awal, bahkan memperpanjang rekor sempurnanya menjadi 4 kemenangan tanpa balas atas Pliskova. Usai pertandingan, Swiatek mengaku puas dan menjaga konsisten hingga bisa bermain lebih tenang.
1: More stable and that's good. No, I mean for sure.
2: Saya bermain lebih stabil dan itu hal yang baik. Pada putaran pertama saya memang sangat emosional, tetapi hari ini saya merasa seperti biasa. Saya harus siap, tetap tajam dan mengambil keputusan yang tepat. Hari ini semua itu berjalan sangat baik. Saya mampu bermain dengan konsisten, menjaga fokus dan sangat puas dengan penampilan saya.
1: So I'm really happy with the performance.
0: Hasil tersebut ternyata membawa Swiatek lolos ke putaran ketiga Wimbledon untuk keenam kalinya dalam 7 penampilan. Di laga berikutnya, unggulan ketiga akan menghadapi petenis Filipina Alexandra Ayala dan menyingkirkan Maya Choin lewat pertandingan 3 set.

Masih dari lapangan tenis Wimbledon, kabar baik yang datang dari pasangan ganda putri Indonesia, Janis Chan dan Aldila Suciadi. Mereka berdua melaju ke babak kedua Wimbledon 2026 setelah mengalahkan pasangan tuan rumah Harry Dart dan Maya Lambston. Bermain di Courtyard London, Inggris tadi malam, Janis dan Aldila menang 2 set langsung dengan skor 6-3, 6-4. Pasangan Indonesia ini ternyata tampil agresif sejak awal dan bisa menjaga keunggulan meski mendapatkan perlawanan ketat dari lawan. Momentum kemenangan mulai terbentuk setelah Janis dan Aldila membalikan keadaan di game ketiga set pembuka sebelum memperlebar keunggulan menjadi 4-1. Memasuki set kedua, Janis dan Aldila juga kembali menguasai permainan dengan memimpin 3-0 bahkan terus mempertahankan keunggulan hingga akhir laga.

0: Kita beralih ke rintasan balap Formula One Grand Prix Inggris yang berlangsung di sirkuit Silverstone akhir pekan ini. Pembalap Mercedes, Kimi Antonelli datang membawa ambisi besar setelah hanya mampu finish ketiga di balapan Austria sebelumnya. Meski demikian, pembalap Italia itu masih memimpin klasemen sementara dengan keunggulan 40 poin atas George Russell di tempat kedua. Jelang balapan di Silverstone akhir pekan ini, Antonelli bahkan mengaku sangat antusias tetap mewaspadai ancaman para rivalnya.
1: I'm very excited. I think this is one of the best weekend.
2: Saya sangat antusias. Menurut saya, ini bisa menjadi salah satu akhir pekan terbaik musim ini sekaligus salah satu penampilan terbaik saya. Karena itu, saya sangat menantikannya dan berharap akhir pekan ini berjalan dengan baik. Mobil kami sangat kompetitif, tetapi kami juga memperkirakan Red Bull, McLaren, dan Ferrari akan tampil kuat. Saya benar-benar tidak sabar menjalaninya. Apalagi ini adalah akhir pekan sprint. Jadi tantangannya tentu akan semakin menarik.
1: Also spring weekend, so it'll be a good challenge.
0: Rangkaian balapan Formula One di sirkuit Silverstone akan diawali dengan sesi latihan bebas dan kualifikasi balapan sprint malam ini. Disusul dengan balapan sprint kualifikasi balapan utama Sabtu besok, sementara balapan utama akan berlangsung pada Minggu malam pukul 21 waktu Indonesia Barat.

Dari kabar sepak bola di dalam negeri, kita ke dalam negeri dari pelatih Persib Bandung Igor Tolik yang memastikan tim akan memulai latihan pramusim di 7 Juli mendatang. Persiapan dilakukan untuk menghadapi kompetisi musim 2026-2027 yang akan dimulai dalam beberapa bulan ke depan. Igor bahkan mengatakan manajemen dan tim pelatih sedang berupaya agar seluruh pemain bergabung sejak awal penting untuk bisa mempercepat adaptasi taktik dan mengembalikan kondisi fisik setelah masa libur. Persib menghadapi jadwal padat pada musim depan sebagai sang juara bertahan dan sekaligus bisa tampil di Asian Club Championship dan AFC Champions League 2 yang menjelang musim baru. Maung Bandung ini merekrut Gabriel Mutombo, Sandewals dan Luka Mendalo untuk melepas sejumlah pemain dan membentuk skuad baru.

0: Dari arena pedal, Indonesia ternyata resmi meluncurkan Liga Pedal Profesional yang akan bergulir di bulan Agustus 2026. Anda ingin tahu? Selengkapnya disampaikan rekan saya, Karisma Rizky.
1: Babak baru olahraga pedal Indonesia resmi dimulai. PT Liga Pedal Indonesia bersama pengurus besar Pedal Indonesia meluncurkan kompetisi profesional bertajuk Indonesian Pedal League 2026. Liga ini dijadwalkan bergulir mulai Agustus 2026 hingga Februari 2027. Indonesian Pedal League 2026 dirancang menggunakan konsep klub profesional berbasis kota dengan sistem fan size atau waralaba. Setiap klub tidak hanya berkompetisi di lapangan, tetapi juga merepresentasikan identitas, komunitas, dan budaya lokal dari daerah masing-masing. Direktur PT Liga Pedal Indonesia, Rudi Laksmana, menjelaskan visi besar Liga dalam membangun fondasi bagi lahirnya klub-klub profesional dengan identitas, budaya, dan komunitas yang hidup di luar pertandingan.
2: Kami dipercaya untuk mewujudkan apa yang kita cita-citakan bersama, adanya satu wadah, satu liga, lawan. Insya Allah, liga ini menjadi satu ekosistem di mana seluruh elemen akan terlibat dan juga menjadi satu wadah dalam mata pencaharian, baik itu pemain, baik itu juga wasit, baik itu juga mungkin UMKM yang terjadi di sekitar lapangan tersebut.
1: Sebagai bagian dari sistem franchise, setiap klub wajib memenuhi standar operasional, mulai dari kepemilikan home court, identitas visual yang konsisten, penyelenggaraan pertandingan sesuai prosedur. Dengan demikian, pengalaman yang diterima atlet maupun penggemar akan memiliki

0: di kualitas ragam di seluruh Indonesia. Di sisi lain, Ketua Umum PBPI, Galih Kartasasmita, menargetkan liga ini mampu memicu pertumbuhan industri olahraga baru di tanah air.
1: Pasti kejayaan dan ekosistem kesinambungan dan keberlanjutan dari olahraganya itu pasti ada. Karena itulah yang akan dilihat sebagai adik rumah saya di mana. Apakah saya akan dengan klub? Apakah klub saya akan menjaga saya, memberikan saya kontrak, memberikan saya permainan setiap minggu, atau setiap harinya kita diberikan rumah untuk berlatih, kita digaji atau tidak? Nah itu, ya, dan insya Allah akan menghasilkan atau membuahkan industri yang sehat, ya, dan pemain-pemain yang bisa menjadi prestasi dan kebanggaan di Indonesia.
0: Peluncuran Liga Domestik tertinggi ini diharapkan menjadi babak baru bagi perkembangan padel nasional, sekaligus membuka ruang investasi bagi lahirnya klub-klub profesional yang menjadi ikon olahraga baru di daerah masing-masing. Dari Jakarta, Karis Marit, 73 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Mendengarkan disampaikannya tadi, maka berakhirlah dinamika olahraga siang hari ini. Tetap bersama kami untuk mengikuti berbagai informasi lainnya sesaat lagi. Dan Anda juga bisa mengikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi at RRI Programa 3. Saya Rizy Rustarto, selamat siang dan salam olahraga.

Ya, selamat siang pendengar. Berikut ada sebuah berita kehilangan berasal dari Nurul Ubud, beralamat di Dusun Mangong-Mangong, RT 001 RW 002 Arjasa, Kabupaten Sumenep. Ditujukan kepada masyarakat Sumenep dan sekitarnya, telah hilang STNK roda 2 dengan nomor polisi M4924XC atas nama Sahlan, beralamat di Dusun Mangong-Mangong, RT 006 RW 003 Arjasa, Kabupaten Sumenep. Barang atau surat tersebut hilang pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2026 sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat dan diperkirakan hilang di sekitar Desa Pabian, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep. Bagi Anda yang menemukan barang tersebut, dimohon menghubungi Nurul Ubud dengan nomor handphone 087-8908-09786 atau ke Seksi Layanan dan Usaha LPP RRI Sumenep di Jalan Urip Sumarjo nomor 26 Sumenep.

Pendengar, kembali sebuah berita kehilangan berikut dari Miftahul Rahmat beralamat di Jalan Guntur nomor 09 RT 002 RW 003 Desa Pabian, Kecamatan Kota Sumenep. Ditujukan kepada masyarakat Sumenep dan sekitarnya, telah hilang barang atau surat berharga berupa STNK roda 4 dengan nomor polisi L9485CP atas nama Proyek Peningkatan Kesehatan Lingkungan dan Pemukiman Kanwil Depkesprop Jawa Timur beralamat di Karang Menjangan 12 Surabaya. Barang tersebut diketahui hilang pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2026 sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat. Diperkirakan hilang di sekitar Desa Pabian, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep. Bagi Anda yang menemukan barang tersebut, dimohon menghubungi Miftahul Rahmat dengan

nomor handphone 0852309604 31, atau ke seksi layanan dan pengembangan usaha LPP RRI Sumenep, Jalan Urip Sumarjo 26 Sumenep. Terima kasih Anda terus bersama Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, berikut kembali sebuah berita kehilangan dari Dina Ratnawati, beralamat di Dusun Nambekor, RT 008 RW 003, Desa Nambekor, Kecamatan Sarongki, Kabupaten Sumenep. Ditujukan kepada masyarakat Sumenep dan sekitarnya, telah hilang barang atau surat berharga berupa STNK Roda 2 dengan nomor polisi M6573TS atas nama Dina Ratnawati, beralamat di Dusun Nambekor, RT 008 RW 003, Desa Nambekor, Kecamatan Sarongki, Kabupaten Sumenep. Barang atau surat tersebut diketahui hilang pada hari Senin tanggal 12 Januari 2026 sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat. Diperkirakan hilang di rumah pelapor Dusun Nambekor, RT 008 RW 003, Desa Nambekor, Kecamatan Sarongki, Kabupaten Sumenep. Bagi yang menemukan barang tersebut, dimohon untuk menghubungi Dina Ratnawati dengan nomor handphone 0857847 44606, atau ke seksi layanan dan pengembangan usaha LPP RRI Sumenep, Jalan Urip Sumharjo nomor 26 Sumenep.

Bayangkan, satu kabupaten dengan lebih dari 100 pulau yang tersebar di lautan luas. Itulah Kabupaten Sumenep. Terletak di ujung timur Pulau Madura, memiliki sekitar 126 pulau dan hanya sekitar 48 pulau berpenghuni. Sebuah wilayah yang bukan hanya luas, tapi juga penuh warna kehidupan. Di daratan hingga ke pulau-pulau terluar, mayoritas masyarakatnya adalah suku Madura, dikenal dengan semangat, keteguhan, dan budaya yang kuat. Namun, di wilayah kepulauan seperti Kangean dan Sepekan, kita akan menemukan jejak budaya Bugis dan Mandar dari sejarah panjang pelayaran Nusantara. Bahasa, tradisi, dan cara hidup mereka berpadu dengan laut, dari nelayan hingga pedagang antar pulau. Kehidupan di Sumenep bergerak mengikuti ombak dan angin. Inilah Sumenep, bukan sekedar daerah di Madura, tapi kabupaten kepulauan dengan kekayaan geografis dan budaya yang luar biasa.

Pendengar selanjutnya kita ikuti siaran langsung khotbah dan sholat Jumat. Kali ini akan disiarkan dari Masjid Rahmat Tuban. Kami segera menuju Pro Sanctuary Surabaya.

ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الذين أنقذنا من الظلم أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب أي كما قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائل kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Marilah kita senantiasa untuk mengingatkan diri kita masing-masing untuk menjaga takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti sebenar-benarnya takwa, takut kita kepada Allah, taat kita kepada Allah, tunduk khudu'. Secara istilah kita melaksanakan perintah dan menjauhi larangan, imtithalul awamir wa ijtinabun nawahi. Takwa juga masuk dalam segala lini kehidupan, termasuk di dalam pergantian tahun ini kita memasuki tahun baru Hijriah. Takwa disebutkan di dalam surat Al-Hasyr, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighat wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan lihatlah masa lalu untuk melangkah di masa depan. Dan bertakwalah kalian kepada Allah, sesungguhnya Allah akan memberitahu dengan apa yang kalian kerjakan. Hal ini senada dengan apa yang kita laksanakan baik dalam kehidupan sehari-hari kita, di kehidupan pekerjaan kita ada yang namanya evaluasi. Selanjutnya setelah terevaluasi apa yang kurang, apa yang belum dikerjakan, kita melaksanakan planning. Dan ini sudah tertuang di dalam Al-Qur'an. 15 abad yang lalu, kita kadang-kadang sampai sekarang masih belum bisa melaksanakan evaluasi dan planning di dalam kehidupan. Dalam pekerjaan mungkin ada. Kalau di dalam kita mencari ma'isyah, misalnya kita berdagang, mungkin sudah. Namun di dalam kehidupan kita, dalam rangka kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kita abai dalam menerapkan ini semua. Padahal Allah akan mencatat, khabirum bima ta'amalun, memberitahu, akan mencatat apa yang telah kita kerjakan. Sidang jemaah kaum muslimin rahimakumullah, pada momen tahun baru ini kita dihadapkan sebuah makalah yang dikatakan mankana yaumuhu khairun min amsihi wa huwa rabih, barang siapa yang hari ini lebih baik dari kemarin, ia adalah orang yang beruntung. Kalau dalam dunia kerja, dagang misalnya, orang yang modalnya balik, untungnya besar, lebih baik dari kemarin, ini dikatakan orang yang beruntung, orang yang untung dalam dagangannya. Man kana yawmuhu sawa'un min amsih bahwa khasirun ay maghbunun. Kalau ada orang yang hari ini sama dengan kemarin, maka dikatakan ia rugi atau ia lalai dalam dagangannya, dalam kehidupannya. Hanya modal yang balik, sedangkan waktu, tenaga terbuang sia-sia, sama dengan kemarin. Wa man kana yawmu syarrun min amsih fa huwa halik ay mal'un, barang siapa yang hari ini ia lebih jelek dari kemarin, maka ia termasuk orang-orang yang terlaknat, orang-orang yang halik, orang-orang yang rusak, bangkrut. Sehingga ini menjadi patokan kita dalam kita memasuki pergantian tahun.
ada momen-momen

perlu kita muhasabat nafsi, perlu kita bersama-sama menghisab diri kita, menghitung amalan-amalan kita, menghitung untung kita. Apakah dalam kita bermuamalah kepada Allah dan bermuamalah kepada manusia ini ada perubahan? Apakah ada kenaikan atau mungkin kebangkrutan atau kekurangan? Atau mungkin kita rugi dalam perdagangan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Ini perlu kita adakan muhasabatun nafs. Ali mengatakan hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitunglah dirimu sendiri sebelum kamu dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Sidang Jumat kaum muslimin rahimakumullah. Momen bulan Muharram ini sangatlah penting di dalam penanggalan hijriah kita. Dikatakan tahun baru Islam dimulai tanggal 1 atau tahun pertama itu adalah ketika Nabiullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam hijrah dari Makkah menuju Madinah. Pada zaman Abu Bakar, beliau mengutus seorang utusan ke Mesir dan ditandatangani hanya tanggal dan bulan. Ketika itu perjalanannya juga lama, sehingga ada komplain ini tahun berapa. Sedangkan Islam belum punya penanggalan pada waktu itu, akhirnya ditetapkan penanggalan 1 Hijriah itu adalah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah dari Makkah menuju Madinah. Karena di dalamnya ada perubahan besar, ada reformasi yang luar biasa. Bahkan bukan hanya reformasi, tapi revolusi. Perubahan total dari alam jahiliyah menuju alam yang terang benderang, dari terjajah menjadi merdeka, yang dimana digambarkan dalam surat Al-Hasyr antara orang Ansor dan orang Muhajirin, orang yang berhijrah dari Makkah menuju Madinah, terjadi kontak yang luar biasa. Sebutkan, dan mereka sangat menjunjung orang Muhajirin, walau kana bihim khassasa, meskipun mereka susah, meskipun mereka berat, kebun dibagi dua, rumah dibagi dua, karena Muhajirin mereka hijrah dari Madinah, dari Mekah menuju Madinah, tidak boleh membawa apapun. Orang Quraisy, orang Mekah membolehkan orang yang mau ikut Muhammad, tetapi tidak boleh membawa apapun, sehingga kehidupan pada waktu itu sangatlah susah. Ini adalah momen perubahan yang luar biasa. Yang perlu kita perhatikan adalah satu, keimanan. Bagaimana orang Muhajirin mempertahankan keimanannya sampai darah menghabisan. Mempertahankan keimanannya dengan melepaskan baju keduniawian. Melepaskan semua harta bendanya hanya untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah. Untuk mengikuti agama Allah Subhanahu wa taala dan meninggikan. Dan ini ujian yang luar biasa yang perlu kita ambil suri tauladan. Kita contoh bagaimana kita mengevaluasi keimanan kita. Mulai tahun kemarin kita evaluasi dengan baik, adakah hal-hal yang mengurangi keimanan kita. Keimanan bisa dilihat dari hasil daripada keimanan, yaitu Islam kita. Orang yang imannya kuat, Islamnya tentu kuat. Orang yang percaya yakin adanya Allah, tentu ia akan mengeluarkannya dalam tindakan, dalam kata-kata. Dalam hatinya kuat, ia akan berkata dengan baik sesuai dengan diperintahkan Allah. Di dalam amal perbuatannya, dia akan melaksanakan perintah Allah. Dan dia tidak akan menunda-nunda perintah Allah. Ini bisa dilihat dari keseharian kita. Orang yang keimanannya kuat dan yang tidak bisa dilihat dari keseharian kita. Kalau lazim berjamaah, dia bermulazamah, membiasakan diri berjamaah.

sudah bisa dipastikan keimanannya kuat. Mengapa? Panggilan duniawi, panggilan yang lain ia abaikan. Yang pertama, ia mendahulukan panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kalau tidak punya keimanan yang kuat juga sulit. Maka dari itu evaluasi kita mungkin tidak bisa serta-merta langsung, karena semua itu butuh pembiasaan. Semua itu butuh kita paksa sedikit demi sedikit. Kalau mampu maghrib isya, mari kita melakukan maghrib isya. Makanya dalam madhab Imam Asy-Syafi'i, sholat berjamaah itu sunnah. Dan kalau sudah diwakili oleh salah seorang, maka gugurlah kewajibannya. Kalaupun fardu, fardu kifayah. Tapi kalau dalam madhab Hambali lebih keras lagi, wajib orang sholat dalam berjamaah. Ini pendapat-pendapat yang mungkin kita bisa anut satu, mungkin ada yang lain, karena memang ada kebutuhan-kebutuhan duniawi, ada kebutuhan-kebutuhan yang tidak bisa ditunda dan waktunya fleksibel juga. Sidang jemaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, perubahan yang perlu kita tekankan di sini adalah dalam bidang akhlak, dalam bidang tata krama perilaku kita kepada orang lain, kepada manusia, kita memperbaikinya dengan baik. Kalau kita masih mempunyai hati yang keras, kita gampang meledak-ledak, emosional kita belum terjaga. Mari kita bersama-sama semakin tua, ibarat padi semakin tua, semakin berisi, semakin menunduk. Kalaupun padi semakin tua kok semakin ke atas, berarti padi itu tidak berisi, tidak ada isinya sama sekali. Semakin kita menuju alam kubur, semestinya kita semakin membungkuk. Makanya orang tua semakin tua akan condong untuk sujud, untuk menunduk, karena memang tujuan akhirnya adalah tanah. Dalam bidang akhlak kita juga harus bisa mengontrol diri kita. Apa yang kita banggakan? Semakin tua tenaga kita juga semakin berkurang. Semakin tua kita juga mungkin dalam hal harta benda mungkin juga diberikan pengurangan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sedikit demi sedikit. Tidak ada yang perlu kita banggakan, karena pada dasarnya itu semua adalah ornamen dalam kehidupan kita. Hanya sebuah formalitas, hanya sebuah perhiasan yang pasti akan kita tinggal. Hanya akhlak yang mulia, ibadah yang baik, yang perlu kita siapkan nantinya, nanti pada akhir yaumil kiamat. Dan itu perlu niat, karena niat ini adalah pondasi utama. Dalam firman Allah disebutkan, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib atau merubah perilaku, merubah ibadah seorang hamba atau sebuah kaum kecuali ia yang memulainya, kecuali mereka yang merubah dengan dirinya sendiri. Dan ini butuh yang namanya niat yang kuat, butuh yang namanya keimanan pondasi yang kuat, dan juga butuh kita keteguhan hati. Karena keteguhan hati yang dikatakan istiqamah itu hasilnya adalah tatanazzalul malaikatu, akan turun malaikat untuk membantu kita selalu istiqamah, selalu melakukan dengan sebaik-baiknya dan acak terus-menerus. Ini kalau kita berniat dengan baik, maka malaikat juga akan turun tangan untuk membantu kita melakukan hal-hal yang berat, sehingga kita bisa melakukan dengan istiqomah. Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Oleh karena itu, di dalam kesempatan yang baik ini, mari kita bersama-sama berniat untuk berubah. Ada perubahan di dalam diri kita. Perubahan itu penting, karena kita mau tidak mau juga akan berubah dengan sendirinya. Namun perubahan itu apakah lebih baik atau lebih jelek, kita yang menentukan.

kita yang memberikan sentuhan-sentuhan. Jangan sampai kita celaka pada akhir hayat kita. Kitab yang kita tulis, buku yang kita torehkan selama kehidupan ini, semakin lama semakin jelek, semakin lama semakin rusak, dan lain sebagainya. Sesuai dengan firman Allah, nantinya akan ada orang yang wa'amma man utiya kitabahu biyaminihi fasawfa yuhasabu hisaba yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Barang siapa yang nanti orang yang menerima kitabnya dengan tangan kanannya, ia akan dihisab dengan hisab yang mudah, dan akan kembali kepada keluarganya dengan keadaan senang, gembira. Ini bagi orang yang bukunya baik, ada perubahan dari sedikit demi sedikit. Coretan-coretan, dosa-dosa mulai dihapus sehingga bersih bukunya. Kembali kepada Allah dengan buku yang bersih, dengan tinta-tinta yang indah, untaian-untaian perilaku kita yang indah, maka kita akan bisa menerima kitab kita dengan tangan kanan kita. Namun sebaliknya, wa amma man utiya kitabahu wara al-dhahri fasawfa yad'u thubura wa yasla sa'ira. Barang siapa yang nantinya ia menerima kitabnya dengan punggungnya, di atas punggungnya. Kenapa tangannya? Tangannya semua lungker, tangannya semuanya akan terlipat, tidak bisa untuk digunakan. Lalu dia membungkuk menerima kitabnya, sudah malaikat taruh punggung saya, maka ia akan mengatakan suburo, celaka, celakalah aku. Wayang wayasla sa'ira, dan dia akan masuk di dalam neraka. Malaikat tidak perlu untuk memasukkan dia, menggiring, cukup ditendang dari belakang karena sudah membungkuk, terlemparlah ia ke dalam neraka. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Maka dari itu, pada momen Muharram ini, mari kita bersama-sama untuk memperbaiki, mengadakan perubahan di dalam diri kita sedikit demi sedikit. Tidak perlu frontal, tidak perlu kita mengadakan revolusi perubahan total. Kalau perubahan total biasanya akan hasilnya juga nanti tidak akan langgeng. Karena apa? Butuh pembiasaan, butuh kita ta'wid, biasa melakukan. Man asya alaih ma ta'alaih. Barang siapa yang hidupnya ia terbiasa itu, maka ia mati dalam keadaan itu. Tapi kalau dia frontal, langsung ujuk-ujuk, ia menjadi orang alim, orang yang sangat bijak, sangat ini, akan membuat orang lain ini aneh, ada perubahan yang aneh, dan itu tidak akan bertahan lama. Sama ketika kita langsung kaya, itu pasti orang akan mengira macam-macam. Dan sesuatu yang instan ini tidak akan bisa langgeng. Semuanya yang instan pasti juga cepat hilangnya, cepat musnahnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: sumenap siang ini.
1: Sumenap siang ini segera menghadirkan budaya Madura ya. Kami akan hadirkan rangkaian lagu-lagu Madura kerong dengar Anda di Pro 1 RRI Sumenap. Wow.

0: Pamiarsa sepotor anum sesami parjuke saat mangken ngereng pada miarsa aki pari pesan torsaloka mature sareng arte pon.
1: Ya kak, bede pari pesan boleh kak. Bede pakon, bede pakan, bermajera kak.
2: Cara jera ya lah ya. Jadi maksud teman ada lakon kotu pakan ini ngara raya. Jadi ya, eko caki dek ka orang seoleh soruan pakun ngarep pabrik na orang senyoro gelok nek.
0: Pamiarsa sepotor anum sesami parjuke sakadinto paribesan torsaloka madure sampun kaator sareng arte epon malarmuke bisa nambeuna pangauningan ngingingi paribesan torsaloka madure.

tahu informasi terkini yang patut didengarkan. Pembahasan valid bersama narasumber terpercaya. Ikuti Sumenep Menyapa. Setiap Senin sampai Jumat pukul 7.30 sampai 9 pagi. Hanya di Pro 1 RRI Sumenep.

0: Berita olahraga, olahraga, olahraga, olahraga.
1: Selamat siang pendengar dan pemirsa. Pukul 13 waktu Indonesia Barat, saatnya kami sampaikan berita olahraga edisi Jumat 3 Juli 2026. Saya Ani Purnama. PSSI memastikan Stadion Pakansari, Kabupaten Bogor siap menggelar pertandingan Piala AFF 2026. Kepastian itu disampaikan Sekretaris Jenderal atau Sekjen PSSI, Yunus Nusi, usai meninjau langsung kondisi stadion. Peninjauan dilakukan setelah Yunus bersama jajaran PSSI menyelesaikan agenda di Jakarta. Stadion Pakansari akan menjadi kandang timnas Indonesia pada dua pertandingan fase grup ASEAN Hyundai Cup atau Piala AFF 2026. Skuad Garuda dijadwalkan menghadapi Kamboja pada 27 Juli 2026. Selanjutnya, Indonesia akan melawan Vietnam pada 3 Agustus 2026. Yunus mengatakan peninjauan difokuskan pada kesiapan di lapangan dan fasilitas stadion. Menurutnya, seluruh aspek harus memenuhi standar penyelenggaraan pertandingan internasional. Menurut Yunus, kualitas rumput Stadion Pakansari layak digunakan untuk pertandingan Piala AFF. Ia juga memastikan sejumlah sarana pendukung berada dalam kondisi memadai. Selain stadion utama, PSSI turut meninjau lapangan latihan yang akan dipakai peserta turnamen. Yunus juga mengajak masyarakat Kabupaten Bogor untuk memberikan dukungan kepada Timnas Indonesia. Menurutnya, kehadiran supporter akan menjadi tambahan motivasi bagi para pemain. Madura United mendapat tanda tangan pemain berkebangsaan Paraguay, Juan Danilo Santa Cruz Gonzalez. Pemain berusia 31 tahun tersebut menjadi rekrutan pertama bagi Madura United di bursa transfer musim ini. Direktur PT Polana Bola Madura Bersatu, Anissa Zafarina, menyatakan terdapat beberapa alasan yang melatar belakangi manajemen Madura United tertarik mendatangkan pemain berusia 31 tahun tersebut. Antara lain karena catatan prestasinya yang cukup mentereng, pihaknya optimis kehadiran pemain berposisi sebagai gelandang serang tersebut dapat meningkatkan produktivitas gol dari posisi ke-10 di lapangan hijau. Segudang pengalaman internasional yang dimiliki juga diharapkan dapat mendongkrak kualitas dari permainan Madura United. Sosok Danilo dinilai sebagai jawaban atas kebutuhan Laskar Sapi Kerap, yaitu sosok kreator serangan multiposisi yang tajam dan fleksibel, juga memiliki mentalitas juara yang bagus. Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Erick Thohir menegaskan olahraga bukan hanya sarana meraih prestasi, tetapi sebagai penggerak ekonomi nasional. Hal itu disampaikan dalam konferensi pers pemerintah mengenai program hasil terbaik cepat atau PHTC dan penguatan ekosistem olahraga nasional. Dalam kesempatan tersebut, Erick Thohir menyampaikan olahraga kini memiliki dampak ekonomi yang luas. Hal ini dapat dilihat melalui konsep sport tourism yang sudah berjalan di Indonesia. Ia menilai penyelenggaraan ajang olahraga dapat menjadi penggerak bagi sektor usaha. Dampaknya adalah peningkatan pendapatan dari sektor perhotelan, kuliner, transportasi, hingga penjualan perlengkapan olahraga. Menurutnya, hal ini berarti komponen dari sport tourism tersebut menjadi salah satu bagian dari pertumbuhan ekonomi secara menyeluruh. Hal itu belum ditambah dengan industri olahraga yang juga menyumbang pendapatan besar. Timnas Voli Putri U18 Indonesia meraih kemenangan perdana di Asian Women's U18 Volleyball Championship 2026 setelah menaklukkan Iran 3-0. Trio Kanza, Venisa, dan Tina menjadi andalan dalam mendulang poin dan memimpin serangan yang membuat Iran kesulitan mengembangkan permainan. Sebelumnya Indonesia kalah 3 set langsung dari juara bertahan Jepang di laga pembuka. Penampilan Indonesia diapresiasi karena mampu memberikan perlawanan sengit, terutama di set kedua yang berlangsung jus sebelum Jepang menang 28-26. Indonesia menunjukkan peningkatan organisasi pertahanan dan mengurangi kesalahan sendiri. Asisten pelatih Bobby Ade mengatakan permainan anak asuhnya mengalami peningkatan dibandingkan laga pertama. Jepang datang dengan status juara bertahan dan tim tersukses dengan 9 gelar. Filipina juga menjadi lawan yang patut diwaspadai setelah mengalahkan Indonesia di Princess Cup 2026. Peluang lolos di 8 besar tetap terbuka bagi Indonesia, di mana tim harus memenangkan pertandingan melawan Filipina untuk mengamankan posisi. Indonesia bertekad tampil lebih baik di laga-laga berikutnya. Timnas Panjat Tebing Indonesia akan turut serta dalam World Climbing Series Krakow, Polandia pada 3-5 Juli 2026. Tim Merah Putih target 1 medali emas di seri yang khusus menggelar disiplin speed. Tim Indonesia akan turun di semua nomor, yakni speed putra, putri, speed relay putra, putri, dan relay campuran dengan 7 atlet. Keempat atlet putra, Frederick Leonardo Rahar Jati Nur Samsa, Aditya Tri Syahria, dan Antasyafi Robby Al-Hilmi. Sementara 3 atlet putri, Desak Made Rita Kusuma Dewi, Rajiah Salsabilah, dan Kadek Adi Asih. Pelatih Fitriani mengatakan ada persiapan khusus di sesi latihan untuk menghadapi seri ini. Sementara itu, Ketua Umum PP FPTI dan 2 atlet panjat tebing meraih penghargaan dari KONI Pusat. Persaingan di nomor speed semakin ketat dan atlet harus tampil maksimal. Tim Indonesia menargetkan hasil maksimal di setiap nomor yang diikuti. Persiapan mental dan fisik terus dimatangkan jelang keberangkatan. Pengalaman bertanding di level internasional menjadi modal yang berharga. Atlet Indonesia siap bersaing dengan pemanjat terbaik dunia. Dukungan penuh diberikan kepada tim untuk meraih prestasi. Indonesia berharap bisa menambah koleksi medali di seri Krakow. Pendengar dan pemirsa, sekian berita olahraga produksi Radio Republik Indonesia Sumenep. Saya Ani Purnama beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar dan YouTube Anda. Salam olahraga.

0: Aduh, motornya kok monggo begini? Padahal lagi buru-buru.
1: Anapa motor apa? Mogok ki.
0: Mogok. Padahal perut nyaman, tiba-tiba mati. Starter tak hidup.
1: Oh, coba tak lihat dulu pak, sebentar ya. Sepertinya ada bagian yang rusak. Lebih baik dibawa ke bengkel aja pak.
0: Iya, bocor. Di Sumeneb banyak bengkel.
2: Silahkan bapak, motornya kita cek dulu ya.
3: Kendaraan tiba-tiba bermasalah di jalan. Tenang, banyak bengkel di Sumeneb siap membantu dengan peralatan lengkap dan layanan yang cepat.
4: Wah, alhamdulillah dek, motornya hidup. Makasih ya.
1: Iya pak, sama-sama. Untung aja ada bengkel. Jadi kalau ada kendaraan bermasalah, ada yang bisa membantu pak.
3: Perjalanan lancar dimulai dari kendaraan yang terawat. Bengkel menjadi tempat di mana kendaraan kembali siap menemani aktivitas Anda. Dukung UMKM Bengkel di Sumeneb agar terus maju dan selalu hadir untuk masyarakat.

uang belanja cepat habis? Padahal kebutuhan yang dibeli itu-itu saja. Nah, bisa jadi itu karena inflasi. Inflasi adalah kondisi ketika harga-harga barang dan jasa naik secara bertahap. Akibatnya, uang yang kita punya terasa nilainya berkurang. Hal ini terjadi karena banyak hal, mulai dari kenaikan harga bahan pokok, biaya produksi, sampai meningkatnya permintaan. Tapi tenang, kita bisa menyiasatinya. Caranya, mulai belanja dengan lebih bijak, prioritaskan kebutuhan, dan kalau bisa sisihkan untuk tabungan. Memahami inflasi, kita bisa lebih siap mengatur keuangan.

0: Pro Dangdut. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, berjumpa kembali di Pro Dangdut ya. Untuk edisi hari ini, saya Ani Purnama senang sekali bisa menyapa pendengar semua. Silakan yang mau gabung langsung saja 665-396-662-317 ya, dan juga 0811-334-5101. Oke, yang perdana dengan siapa ini, di mana? Halo, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
1: Halo, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Dangdut.
1: Pak Ani, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Dangdut adalah kita, Faruk Karisma. Bagaimana kabarnya?
1: Iya. Alhamdulillah, reng-mereng ini, Mbak.
0: Ini. Menikmati angin sepoi-sepoi.
1: Iya, tapi kalau di kamar nggak ada, Mbak.
0: Nggak ada angin. Oh, iya. Oke.
1: Kalau panas cuaca di sini, wow, panasnya luar biasa.
0: Luar biasa.
1: Iya.
0: Yang penting orangnya sehat kan, Faruk Karisma?
1: Sehat, tapi dibilang sehat ya sehat. Tapi yang kemarin saya dikena ini, Mbak, bagian tengah.
0: Apa tuh?
1: Bahasa Madurana tarentep gitu loh, Mbak.
0: Oh, tarentep.
1: Ya, tarentep. Betul. Ya, ini sakit beneran, Mbak. Aduh. Aduh, sakitnya minta ampun.
0: Sakitnya minta ampun, Masya Allah.
1: Iya, sampai tulang yang tengah ini, Mbak. Tulang yang besar. Aduh. Kayak ini cuma gak bisa
0: terus
1: jalannya.
0: Terus itu anu ya, apa? Ya. Itu biasanya dipijet tuh, Mas.
1: Iya.
0: Faruk Karisma.
1: Tapi dipijet sendiri, Mbak.
0: Oh, enggak ke ahlinya.
1: Pakai bantuan. Ya, enggak bantuan sama orang lain, dibikin sendiri. Oke, ya pakai minyak anu lho, Mbak. Yang penting minyak apa itu namanya? Minyak yang biasa digunakan tuh, Mbak, bukan minyak di alat dapur, bukan.
0: Seperti itu. Oke. Okay. Ya. Ada minyak khusus maksudnya ya? Kayak minyak urut gitu kan. Ya udah, semoga cepat sehat ya, Faruk Karisma.
1: Amin, Mbak.
0: Salam untuk siapa ini?
1: Lagunya ada apa?
0: Lagunya cukup, ada SND Empire, ada judul-judulan Joni Iskandar, Jangan Cintai Aku Hamdan ATT, Retak Dayu AG, Saling Cinta Kalia Siska, Hitam Bukan Putih Riri Cantika, Kurang Garam itu Roma Irama. Retak ya, Dayu AG. Oke.
1: Salamnya untuk Mbak Ani, selamat bertugas.
0: Iya.
1: Mudah-mudahan selalu sehat ya bersama keluarga di rumah.
0: Amin. Insya Allah, terima kasih.
1: Juga salamnya ada di Renteng, ada Elvi, Ica, juga ada Jeki, Arindi, Sahdan di Sampang. Juga ada Adelia Farid, Wanda Sukron, Roni, juga ada Aba Sunni, Riki Anggoro, Anggara, Pak Ketua, Bu Fathor, Mama Susana, Irma, juga ada Cempaka Ayu, semuanya, Mbak.
0: Okay.
1: Ya, semuanya salamnya, salam kompakan. Terima kasih waktunya, Mbak Ani.
0: Ya, sama-sama.
1: Ntar dulu, Mbak, di dulu ada Pak Om Salon ya.
0: Oh iya.
1: Kasihan Pak Om Salon, selalu ketemu di toko, Mbak.
0: Oke, terima kasih.
1: Iya. Makasih, Mbak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Faruk Karisma. Halo, selamat siang, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
2: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Iya, Putra Setia, iya, sehat.
2: Iya, bersama Pak Ani, bulan purnama.
0: Gimana kabarnya nih? Lagi panas, hujan apa mendung?
2: Panas
0: ya?
2: Iya.
0: Alhamdulillah, Tonduk Raas panas, sama Sumenep juga panas.
2: Berarti kalau saya nyanyi lagunya Roma Irama, ada Pak Ani Purnama gitu ya? Bermandikan cahaya gitu.
0: Oh,
2: ya?
0: Gitu, bener. Roma Irama ada ini lagunya, tapi judulnya Kurang Garam.
2: Iya itu aja.
0: Oke. Okay.
2: Tapi yang lain ada apaan, Mbak?
0: Ada Retak Dayu Age, ada Judul-judulan Joni Iskandar, Jangan Cintai Aku Hamdan ATT, Sebelum Bobo Imam S Arifin, Nomor 1, Hitam Bukan Putih Riri Cantika.
2: Sebelum Bobo gitu.
0: Sebelum
2: ya.
0: Bobo Imam S Arifin.
2: Sebelum Bobo ini gabungan dulu gitu.
0: Oke.
2: Okay. Tapi katanya lagunya Imam Sebelum Bobo berdoa kepada Tuhan.
0: Betul.
2: Tapi kalau saya Sebelum Bobo Siang ini jangan lupa masuk ke Prodangdut gitu.
0: Oh, Prodangdut. Oke. Okay.
2: Iya. Buat Pak Ani selamat bertugas.
0: Iya, terima kasih Putra.
2: Selamat bertugas Boy ya.
0: Boy ya, Boy.
2: Iya. Anaknya tentunya Kak Angkui Pak Dewa Surayeng juga ya. Juga buat Mas Jeki. Kemudian Rian di Sarongki ya. Kemudian juga ada Ibu Yuni Handayani Pamekasan gitu ya. Kangku ibaannya Matur Sekalangkong ya.
0: Iya, sama-sama.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Putra Setia, terima kasih. Silakan di 0811-3345101. Halo, selamat siang Prodangdut. Tuh, Dangdut adalah kita. Mana Pak Jeffrianto?
3: Ini Pak Jeffrianto lagi nyiram tembakau, Mbak.
0: Oh, lagi nyiram tembakau. Alhamdulillah, berarti panas ya.
3: Bukan panas pun jadi yang tua botol. Botol ini, Mbak, karena apa ya? Karena mencari uang, menyiram daun mas.
0: Menyiram daun mas, gak apa-apa, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian.
3: Betul, iya betul, Mbak. Kok pinter?
0: Ya harus pinter dong.
3: Oh, anak siapa? Anak mama.
0: Anak orang tua saya lah.
3: Iya betul, ini tidak dihitung daunnya sudah 20.
0: Sudah 20, kalau panen berapa daunnya?
3: Daunnya antara 25 antara 30.
0: Antara 25 30. Oke.
3: Iya. Kabarnya sehat, Mbak?
0: Alhamdulillah.
3: Alhamdulillah selalu sehat, Mbak ya. Iya, kalau mengenai cuaca kalau di Pabendingan, di Pamekasan panas full udah kemarin, udah 1 minggu. Kalau mengenai lalu lintas alhamdulillah setiap harinya Majid Granto melintas di jantung kota Pamekasan. Lancar-lancar saja. Kemarin ada unjuk rasa, Pak, di Pamekasan, Pak.
0: Oh, di mana?
3: Unjuk rasa di koperasi desa itu, Pak. Apa namanya itu? Yang dibangun sekarang
0: Merah Putih.
3: Merah Putih.
0: Itu kenapa? Unjuk rasanya kenapa?
3: Mungkin apa ya, masalah perdanaan apa gimana, Mbak? Apa enggak tahu, pokoknya banyak mahasiswa yang kumpul di area Lancor itu, Mbak.
0: Iya. Oke. Okay. Iya. Terima kasih infonya.
3: Lagunya apa?
0: Ada Retak Dayu Age, Sebelum Bobo Imam S Arifin.
3: Sebelum Bobo, Mbak.
0: Sebelum Bobo. Oke. Okay.
3: Ini lagu favorit saya ini, Mbak. Iya, almarhum Imam S Arifin semoga diterima di sisi Allah amal ibadahnya.
0: Amin ya rabbal alamin.
3: Semoga ini Daniel yang ikut akademi di industrial semoga semoga tidak tersingkir, semoga selalu ada di industrial, Pak. Yang okay. Dari Masa Lembu itu, Pak.
0: Iya.
3: Daniel.
0: Oh,
3: iya.
0: Oke.
3: Okay. Ya semoga sukses selalu Mas Daniel yang ada di industrial, semoga seperti Mas Valen nanti ya.
0: Amin.
3: Ya, masalah lagu itu, Pak, yang sebelum bobo. Salamnya buat semuanya, Pak ya. Salam kompakan dari Mas Jebrianto. Maaf ini Mas Jebrianto lagi nyiram tembakau, lagi mikol tembak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saatnya saya putar lagu Faruk Karisma, Putra Setia, dan Pak Jeffrianto. Terima kasih sudah bergabung.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sumenep siang ini.

Malam ini aku tidur sendiri. Betapa sepi tanpa dirimu di sisiku.

0: Saatnya cek fakta Pro 1 RRI Sumenep.
1: Pendengar, beredar di media sosial TikTok berisi narasi lowongan pekerjaan PT Astra Internasional TBK. Faktanya, setelah dilakukan penelusuran dengan mengakses tautan yang tertera, diketahui tautan tersebut mengarah ke laman yang meminta pengisian data pribadi dan pengunggahan daftar riwayat hidup atau kurikulum vitae. Sementara itu, dengan memasukkan kata kunci lowongan kerja Astra Internasional ke mesin pencari Google, hasil penelusuran mengarah ke laman karir Astra. karir.astra.co.id.
0: Hindari hoax melalui cek fakta. Akses informasi di rri.co.id dan aplikasi RRI News.

0: Kembali di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Pendengar yang akan bergabung ya, silakan masih banyak waktu di 665-396-662-317 atau di 0811-3345-101. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Pro Dangdut adalah kita.
1: Adalah kita.
0: Iya, Mas Roni Sanjaya.
1: Iya. Gimana kabarnya Pak Ani?
0: Kabarnya baik, alhamdulillah. Mas Roni Sanjaya gimana ini?
1: Oh, kabarnya Mas Roni keadaan sehat-sehat saja.
0: Sehat walafiat, alhamdulillah.
1: Iya, okay. Sekarang di studio Pak Ani ditemani siapa?
0: Di studio nih kebetulan lagi rame. Ada Mas Refka, ada Mbak Ais, ada Mas Isul. Kebetulan lagi
1: ya,
0: lagi jadi banyak tugas.
1: Nah, Pak Aninya ini tidak kesepian karena banyak
0: tidak
1: personilnya.
0: Tidak kesepian, ya. Banyak personil, ada tugas negara yang harus diselesaikan, begitulah kira-kira ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Kalau aku kesepian dong.
0: Waduh, tidak kesepian kalau ada Pro 1 dong.
1: Oh iya, ini Pro 1 sebagai penghibur saya.
0: Waduh,
1: gitu.
0: Mantap. Gimana untuk cuaca Pamekasan, Mas Roni?
1: Cuaca di Pamekasan keadaan cerah dan ceria, Pak.
0: Cerah dan ceria, alhamdulillah.
1: Tak secara hatiku, gitu.
0: Waduh, mantap.
1: Wah, mantap, dong.
0: Iya. Oke, mau salam-salam kemana, Mas Roni?
1: Lagunya ada apaan, Pak Ani?
0: Lagunya Kurang Garam Roma Irama, judul-judulan Joni Iskandar.
1: Oh, kurang. Kurang
0: garam boleh.
1: Ya dari Bang Haji Omar, Mak. Itu kesenangannya aku sejak kecil gitu lah.
0: Oh, iya.
1: Iya, waktu saya itu bermain layang-layang gitu.
0: Oh, bermain layang-layang. Masa kecil
1: lalu,
0: bahagia ya.
1: Iya, sambil lalu bermain layang-layang untuk menemani lagu-lagu dari Sonita gitu.
0: Mantap.
1: Salam ya. Salam yang pertama untuk Mbak Aninya, selamat menjalankan tugas. Dan tidak lupa pula untuk Abang Putra. Dan tidak lupa pula untuk Bang Nisher, Dewa Suraying, Abah Suni, Mbak Evi, Mbak Irma, Bang Jeki Asmara bersama Airin. Dan tidak lupa pula untuk kesemuanya, tanpa terkecuali.
0: Oke.
1: Kalian yang di belakang ya.
0: Iya.
1: Oh, ada Bang Jufri itu, yang lagi nyiram tembako katanya. Salam menikmati.
0: Oke.
1: Untuk Pak Aninya, terima kasih.
0: Terima kasih Mas Roni.
1: Yo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Roni Sanjaya dari Pamekasan. Terima kasih sudah bergabung. Silakan 0811 masih kosong yang mau gabung. Bung, pendengar juga bisa kirim salam-salamnya lewat WA ya, di nomor yang sama dengan seluler. Oke, halo, selamat siang Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
2: Selamat siang, Dangdut adalah kita.
0: Mbak Evi di Lenteng.
2: Iya, bersama Evi yang ada di Lenteng.
0: Iya, kabar baik?
2: Alhamdulillah baik.
0: Baik.
2: Lagunya ada apa?
0: Lagunya kita ada Kurang Garam Roma Irama, judul-judulan Joni Iskandar, Jangan Cintai Aku Hamdan ATT, Saling Cinta Kalia Siska, Hitam Bukan Putih.
2: Hitam Bukan Putih aja.
0: Hitam
2: ya.
0: Bukan Putih.
2: Iya.
0: Iya, oke.
2: Salamnya. Mas Ani, selamat bertugas, mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin, terima kasih.
2: Ada Roni, ada Basuni, ada Mama Intan, ada Bu Fathor, ada ada Bu Fathor, ada Pak Ketua dan kesemuanya aja.
0: Semuanya boleh.
2: Ada Suci lagi. Ya, makasih atas waktunya.
0: Ya, sama-sama Mbak Evi.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Evi di Lenteng, silakan yang mau gabung lagi. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Dangdut adalah kita.
0: Iya.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Pak Wawan, juragan sembako.
1: Oke.
0: Gimana Pamekasan, apa kabar Pak Wawan?
1: Alhamdulillah aman-aman, Pak.
0: Aman. Yang enggak aman harga sembako apa ini?
1: Yang enggak aman ya cuma apa ya, telur ini ya cuma yang turun.
0: Telur kan turun Pak harganya di sini,
1: iya,
0: 24.
1: Heeh.
3: Turun sekarang.
0: Di sana berapa, Pak?
3: 24.
0: Sama, 24 di sini. Iya. Soalnya saya kan tahu tadi pagi saya beli, Pak.
3: Oh gitu.
0: Kayaknya tahu. LPG aman ya?

0: Beras aman.
1: Aman beras.
0: Aman, aman. LPG juga aman.
1: Aman, aman.
0: Oke. Minyak goreng?
1: Wah, aman, sama. Aman, aman pokoknya.
0: Pokoknya yang aman ya.
1: Kenapa?
0: Yang enggak aman apa, Pak?
1: Yang enggak aman ya kopi itu tetap mahal kopi itu.
0: Kopi tetap mahal ya. Berapa, Pak, per kilonya kalau yang
1: bagus, yang bagus.
0: Berapa?
1: 85 yang 85. Bagus.
0: 85.
1: WB itu.
0: Pantes ya. Bapak-bapak suka kopi ya karena kopi mahal ya, nih.
1: Memangnya suka kopi, Mbak?
0: Saya suka. Tapi
1: suka.
0: Iya, tapi bukan kopi hitam. Soalnya kalau kopi hitam tuh langsung lambung saya sakit.
1: Oh, kopi kemasan itu ya.
0: Mencampur sendiri. Kalau kemasan kan ada gulanya. Jadi saya biasanya tuh kopi sama creamer.
1: Ya macam-macam itu.
0: Iya, tanpa gula.
1: Ada gulanya.
0: Enggak,
1: ada
0: tanpa gula.
1: Gitu.
0: Jadi kalau kemasan itu kan banyak gulanya ya, Pak ya. Saya tuh meyakini meskipun tulisannya gula dipisah, tapi kok dia tetap manis gitu. Agak-agak curiga saya. Jadi mending mencampur sendiri lebih aman ya.
1: Oh iya. Nah, apa campurannya itu, Mbak?
0: Beras creamer? Itu? Enggak, kopi yang tanpa kopi ampas. Iya, kopi tanpa ampas itu sama creamer atau susu full cream. Iya, gitu aja sih tanpa gula. Iya.
1: Tanpa gula. Ya?
0: Iya, kan saya udah manis, Pak.
1: Udah suka manis.
0: Saya sudah manis, Pak. Jadi enggak usah pakai gula.
1: Iya. Oh, biar manis lagi lah, biar tambah manisnya.
0: Oh, jangan tuh. Nanti enak, Pak.
1: Alhamdulillah saya udah suka kopi.
0: Iya.
1: Air putih cukup lah saya, Mbak.
0: Air putih cukup, mantap. Air itu minuman paling menyehatkan, air putih, Pak Wawan.
1: Oh, iya, benar.
0: Oke, mau salam kemana nih, Pak?
1: Mau salam ke, oh iya,
0: apa?
1: Mbak Aisyah itu kemana sekarang?
0: Ini ada di depan saya, Mbak Ais.
1: Kenapa?
0: Mbak Ais,
1: mana itu? Mbak Ais lagi apa, pulang kampung ke mana itu dah?
0: Enggak, jadi begini, bukan. Jadi begini, Mbak Ais itu kan sebagai pengelola Pro 1 ya. Jadi beliau itu terjun siaran kalau pas kita teman-teman ada yang berhalangan, baru Mbak Ais terjun gitu loh, Mbak.
1: Oh gitu.
0: Nah, kalau sering dengarkan Halo RRI ya itu dipegang Mbak Ais kan. Jadi bisa gabungan juga nanti jam 9 pagi hari Senin.
1: Iya.
0: Senin, Kamis sama Jumat. Nah, sekarang posisinya ada di depan saya nih, lagi senyum-senyum orangnya.
1: Salam aja itu. Mbak Ais.
0: Mbak Ais.
1: Apa kemana ya, kejawab bareng gitu.
0: Udah barusan Mbak Ais pulang kampung.
1: Oh, pulang kampung ya?
0: Iya, Bojonegoro.
1: Oh iya.
0: Iya, oleh-olehnya udah nyampe, yang belum nyampe oleh-olehnya
1: nyampe.
0: Pak.
1: Kenapa di sini kok dari anu?
0: Loh, yang belum nyampe oleh-olehnya Pak Wawan. Kalau yang Mbak Ais
1: tadi itu saya datang dari Jawa, Mbak.
0: Iya.
1: Datang dari Jawa saya kapan itu ya?
0: Gitu.
1: Iya.
0: Okay.
1: Kan lama saya ada di Perudang di sini.
0: Makanya.
1: Saya, Mbak.
0: Iya. Silakan salamnya Pak Wawan.
1: Iya, salam ya, Mbak ya. Sama buat Mbak Ami, saya selalu.
0: Amin.
1: Mbak Aisyah itu lagi ya.
0: Iya, salam. Semoga kembali.
1: Panjang umur.
0: Amin.
1: Ya.
0: Oke.
1: Okay. Ada Jeki Asmara, Riki Anggara, Mbak Yuni, Mbak Halim, dan ya ada Masa Lembu itu siapa, Mbak Rustin.
0: Nah,
1: terus siapa itu lah. Ya semuanya, Mbak ya.
0: Semuanya, nggih.
1: Matur nuwun, Mbak.
0: Sami-sami.
1: Oh ya, Mbak Yuni, Mbak ya.
0: Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Wawan di Pamekasan juga ada, siapa tadi? Ada Roni Sanjayan dan Mbak Evi. Yang lain yang mau gabung sabar ya setelah yang berikut ini.

0: Halo masyarakat Sumenep, kini pembayaran PBB P2 semakin mudah dan praktis. Mulai tahun 2026, pembayaran dan pencetakan e-SPPT PBB P2 dapat dilakukan secara mandiri melalui aplikasi e-PBB Kabupaten Sumenep. Layanan ini dapat dibantu melalui pemerintah desa atau kelurahan setempat. Caranya mudah, buka website eppbb.sumenepgov.go.id, pilih menu sesuai kebutuhan, masukkan nomor objek pajak dan tahun pajak, lalu lakukan pembayaran melalui kris. Untuk pencetakan SPPT, cukup menunjukkan bukti pembayaran di desa atau kelurahan. Mari bayar PBB P2 tepat waktu. Pajak Anda kembali untuk pembangunan dan pelayanan publik yang lebih baik. Satu sentuhan digital, pelayanan jadi mudah. Informasi ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumenep.
1: Pro 1.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Keikhlasan dibalas keindahan. Cuaca hari ini sangat panas. Mbah Sarno terus mengayuh sepeda tuanya menyisir jalan perumahan. Mbah Sarno sudah puluhan tahun berprofesi sebagai tukang sol sepatu. Mbah Sarno adalah orang yang sangat jujur. Meskipun miskin, tak pernah sekalipun ia mengambil hak orang lain. Jam 11, saat tiba di depan sebuah rumah mewah di ujung gang, dia pun akhirnya mendapatkan pelanggan pertamanya hari ini. Seorang pemuda berusia 20 tahun, terlihat sangat terburu-buru. Ketika Mbah Sarno membetulkan sepatunya, anak muda itu terus-menerus melihat jam. Karena pekerjaan ini sudah digelutinya bertahun-tahun, dalam waktu singkat berhasil menyelesaikan pekerjaan itu. "Berapa, Pak?"
2: "5.000 rupiah, Mas."
1: Sang pemuda pun mengeluarkan uang 100 ribuan dari dompetnya.
2: "Wah, Mas, nggak ada uang pas ya, Mas? Saya nggak punya uang kembalian."
1: "Waduh, sebentar ya Pak ya, saya ke warung depan."
2: "Udah Mas, gak usah repot-repot, Mas bawa dulu saja. Saya perhatikan Mas lagi buru-buru."
1: "Syukurlah Pak kalau gitu."
2: "Ya sudah Pak, terima kasih Pak ya."
1: Jam demi jam berlalu dan tampaknya hari ini yang tidak menguntungkan bagi Mas Sarno. Dia cuma mendapatkan satu pelanggan dan itu pun belum membayar. Waktu menunjukkan pukul 3, dia pun menyempatkan diri sholat asyar di masjid depan lapangan bola. Selesai sholat, ia pun berdoa, "Ya Allah, izinkan aku mencicipi secuil rezekimu hari ini. Hari ini aku akan terus berusaha. Selebihnya adalah kehendakmu, Ya Allah." Selesai berdoa, ia pun bangkit untuk melanjutkan pekerjaannya. Saat ia akan menuju sepedanya, ia kaget karena pemuda yang tadi siang menjadi pelanggannya telah menunggu di samping sepedanya.
2: "Wah, kebetulan kita ketemu di sini, Pak."
1: Kali ini pemuda tadi mengeluarkan uang 100 ribuan, tapi tidak hanya selembar.
2: "Maaf, Mas, saya masih belum punya kembaliannya. Ini juga kok 5 lembar, toh, Mas."
1: "Sudah, Pak, terima saja. Hari ini saya tes wawancara. Kalau telat 5 menit saja, saya sudah gagal, Pak. Untung Bapak membiarkan saya pergi dulu."
2: "Tapi ini terlalu banyak, Mas."
1: "Saya bayar sol sepatu 5.000 rupiah, Pak. Sisanya untuk membayar kesuksesan saya hari ini dan keikhlasan Bapak hari ini." Tuhan punya cara tersendiri dalam menolong hamba-hambanya dan kita tidak akan pernah tahu kapan pertolongan itu tiba. Keikhlasan akan dibalas dengan keindahan. Saya Edi S. Abdullah. Wassalam.
0: Pro 1 RRI Sumeneb.

0: Siang hari ini ada dari Mas Yuda di Karduluk hadir dan menyapa Panas Pol. Sedikit adem dengan hadirnya Pro Dangdut. Oh, terima kasih Mas Yuda. Selamat siang, apa kabar? Alhamdulillah saya baik, luar biasa. Boleh nggak lagu barunya Milen yang judulnya Meleleh Bahagia? Oh, saya sampaikan dulu ke Mbak Nindi ya sebagai MD kita. Oke, sama-sama, terima kasih. Apa tadi judulnya? Meleleh Bahagia. Nanti saya teruskan ini WA-nya ke Mbak Nindi. Oke, silakan pendengar yang mau gabung. Pro Dangdut, selamat siang. Dangdut adalah kita.
1: Assalamualaikum, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita, Abah Suni sehat?
1: Iya, Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Sampian gimana kabarnya?
0: Sehat, Alhamdulillah Abah Suni.
1: Iya, mudah-mudahan sama-sama sehat.
0: Sama-sama sehat, iya insya Allah.
1: Sama-sama tetap di lindungan Sang Ilahi Rabbi gitu.
0: Amin, ya Rabbal Alamin, terima kasih.
1: Iya, soal lagu, ikutan aja yang penting. Okay. Katanya Mas Yuda bisa menemani atau bisa masuk ke Pro Dangdut gitu.
0: Iya, iya.
1: Apalagi ditemani sama Sampian gitu.
0: Ya, terima kasih. Iya.
1: Yang perdana buat Sampian selamat bertugas.
0: Makasih.
1: Ada di Pemekasan duluan. Ada Mas Farid, ada Farel, ada Sukron, ada Yekis bersama Ginda, Mama Bathor, Mama Yuni, Cempaka, Mama Susana Suci, Dewa Suraying dan kesemuanya aja tanpa kejadian gitu.
0: Oke.
1: Okay. Sisanya insya Allah nanti di acara gending-gending gitu.
0: Oh iya.
1: Atas waktunya.
0: Makasih.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abah Suni di Mandala Rubaru. Silakan pendengar yang mau gabung lagi, masih ada waktu untuk Pro Dangdut edisi siang hari ini. Dangdut adalah kita. 08 11 33 45 101, 665 396 662 317. Selamat siang untuk pendengar dimanapun berada. Semoga semuanya dalam kondisi yang sehat, terus semangat. Kalaupun hari ini ada yang sakit, semoga segera diberikan kesembuhan. Bahagia selalu, panjang umur, bisa berkumpul lagi dengan keluarga tercinta. Oke, ada kabar apa ini dari tempat Anda, dimanapun berada pendengar, silahkan bisa bergabung untuk membagikan informasinya di Pro Dangdut, dan nanti bonusnya bisa kirim-kirim salam ya. Oke, terima kasih semuanya. Oh, silahkan yang mau gabung. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
2: Selamat siang, jelang sore.
0: Pro Dangdut. Iya, Rampes. Dengan siapa di mana?
2: Di gratis ya.
0: Kenapa?
2: Rampes siapa di gratisnya?
0: Oh, tadi kan bilang sorry. Kulon nuwun ya. Oh, kulon nuwun bahasa Jawa toh.
2: Oh, kulon nuwun. Oh, jawabnya Rampes ya.
0: Salah. Kalau kulon nuwun itu jawabnya apa, Mbak Is? Kalau bahasa Jawa? Hah?
2: Monggo
0: pinara, nggih. Kalau Rampes itu jawaban untuk bahasa Jawa Barat, sampurasun. Jawabannya Rampes gitu. Ya. Kayak kalau di Sumenep itu ngapora, engki atau re gitu kan?
2: Nggih.
0: Sebentar, ya. Ini Bu Fathor ya?
2: Benar.
0: Alhamdulillah. Enggak, suaranya beda soalnya.
2: Ya.
0: Iya, Bu Fathor sehat tapi kan?
2: Alhamdulillah. Mudah-mudahan kabarnya Bani Purnama seperti Bu Fathornya juga ya, sama keluarganya ya.
0: Iya.
2: Amin ya Rabbal Alamin.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
2: Juga teman-teman yang lainnya, mudah-mudahan seperti itu juga ada.
0: Amin.
2: Salam ya.
0: Monggo, silakan.
2: Mau nyebut Mbak di sana Kanjeng Joso dulu, ini sudah nyampe sini. Terus barusan ada Abah sini ya. Terus ada Riki Anggara, Riki Akmar,

0: juga ada Iim, Evi, Dewi, dan Dewa Soraya. Baru
1: tadi. Oke.
0: Dan semuanya. Ini siapa yang miss call gak kelihatan ini?
1: Oh, yang miss call itu fansnya Bu Fathor.
0: Iya. Iya, senang saya layanin.
1: Gimana?
0: Suka sama saya sih, suka kan. Ya sudah dulu ya. Yang lain, lupa Irma sama Suci sama ini sama Mama Intan, Dewa Soraya, semuanya aja. Yang belum disebut saat ini, insya Allah nanti malam ya. Nanti malam tinggi suara saya, mau gabung lagi kalau bisa nanti.
1: Insya Allah.
0: Kalau nggak bisa, maaf. Gitu
1: iya,
0: ya.
1: Sudah dimaafkan duluan.
0: Sudah dimaafkan.
1: Iya, makasih ya Bu
0: Fatah. Ini Bu Fatah, ini nyuwun pamit.
1: Iya.
0: Panggil maling di
1: amin, insya Allah. Matur nuwun sangat nih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Barusan ada nih di 0811 3345101. Udah terputus ya. Boleh dicoba lagi, masih ada waktu. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Halo, Susana Kanjeng Doso.
1: Susana Kanjeng Doso.
2: Takut putus lagunya, dukungan dari Hamdan ATT.
1: Hamdan ATT boleh, boleh.
2: Soalnya inilah pulsa sak ini wani.
1: Oh iya. Oh enggak apa-apa.
2: Ya, tolongnya ke semuanya aja ya, Mbak.
1: Iya, iya, makasih, Mbak.
2: Iya, makasih waktunya.
1: Iya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kembali akan bergabung. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
3: Halo.
1: Ya, dengan siapa di mana?
3: Oh, dengan Ivan di Pamekasan.
1: Dengan siapa, Pak?
3: Ivan.
1: Ivan di Pamekasan, alhamdulillah.
3: Yeah.
1: Apa kabar, Pak Ivan?
3: Oh, alhamdulillah baik.
1: Kabarnya
3: balik gimana, Mbak?
1: Baik, alhamdulillah. Sehat, Pak.
3: Oh, gitu.
1: Tetap semangat.
3: Ya, kalau cuaca jangan khawatir, cerah sekali.
1: Sama ya di Sumenep juga nih Pak, cerah sekali.
3: Sama gitu. Lagunya ada apaan, Pak?
1: Lagunya sebentar lagi jangan cintai aku Hamdan ATT. Sama,
3: oh iya itu aja.
1: Oh boleh.
3: Iya itu aja Hamdan ATT.
1: Iya Pak Ivan.
3: Ya dalamnya aja Mbak ya.
1: Iya silakan Pak.
3: Kalau yang pertama buat mbaknya yang bertugas, selamat siang. Mudah-mudahan pulangnya dengan selamat.
1: Amin, insya Allah.
3: Baru dan ada Kanjeng Joso yang punya kolor itu. Jadi ada Bu Badhor, ada Abah Suni di rumah Mandala, selamat siang.
1: Iya.
3: Sudah lama nggak gabung ada Abah Suni.
1: Oh, Abah Suni kalau gabung di Mutiara Pagi itu biasanya.
3: Oh iya, biasanya juga senangannya itu, Mbak.
1: Iya.
3: Senangnya Abah Suni itu. Monggo, Pak.
1: Monggo.
3: Terima kasih atas waktunya.
1: Terima kasih, Pak Ivan.
3: Ya,
1: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya tanpa terkecuali. Saya harus akhiri Pro Dangdut sampai di sini. Tapi jangan khawatir, karena Pro Dangdut akan hadir dan terus akan hadir setiap hari, kecuali hari Minggu. Karena kalau hari Minggu itu cakadut, ceria akhir pekan karaoke dangdut ya. Terima kasih Bu Fathor, Mbak Susan Kanjeng Doso, Pak Ivan, dan semuanya yang sudah bergabung di Pro Dangdut hari ini. Semoga sehat selalu. Yang belum gabung, saya tunggu gabungannya di lain kesempatan. Insya Allah jumpa lagi ya. Terima kasih, selamat siang. Ini dia Hamdan ATT, jangan cintai aku.

0: 1.
1: Pukul 14 lebih 52 menit saat ini, saatnya kami kumandangkan azan asar untuk wilayah Sumenep dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah sholat asar. Allahu Akbar.

الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله

أشهد أن محمد رسول الله.

0: kita adalah bagian dari makhluk Allah, atau secara umum saja kita itu adalah ciptaan, bukan pencipta, sehingga untuk memiliki kebebasan yang absolut itu tidak mungkin. Karena minimal kita akan pasti dibatasi atau terikat dengan sistem alam minimal. Kemudian juga norma-norma yang telah disepakati di tengah masyarakat. Kita tidak bisa sepenuhnya bebas sebebas-bebasnya. Artinya kemutlakan kebebasan itu hanya milik Allah. Dari itu kita minimal adalah hamba. Jadi kita sebagai umat muslim menghambakan diri kita kepada Allah seperti yang telah dicatat dan difirmankan oleh Allah di dalam Al-Qur'an, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan manusia dan jin itu melainkan untuk beribadah kepada-Ku. Jadi beribadah kepada-Ku itu menunjukkan bahwa kita memang makhlukun abidun, seorang makhluk yang memang hanya berhak untuk beribadah, dan Allah dan pencipta adalah berhak untuk kita sembah karena Dia adalah Al-Khaliq.
1: Ikhtibar Pro 1 RRI Sumenang.

Lingkungan adalah tempat kita hidup, tumbuh, dan berkembang. Udara yang kita hirup, air yang kita minum, serta tanah tempat kita berpijak semuanya berasal dari alam. Jika lingkungan rusak, maka kualitas hidup kita juga akan menurun. Namun masih banyak dari kita yang kurang peduli. Sampah dibuang sembarangan, penggunaan plastik berlebihan, dan pemborosan listrik serta air menjadi kebiasaan sehari-hari. Tanpa disadari, tindakan kecil tersebut membawa dampak besar bagi bumi. Peduli lingkungan bisa dimulai.

0: mulai dari hal sederhana. Buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, hemat energi, dan tanam pohon di sekitar rumah. Langkah kecil yang dilakukan bersama akan menciptakan perubahan besar, karena lingkungan yang bersih dan sehat adalah tanggung jawab kita bersama. Peduli lingkungan bukan hanya untuk sekarang, tetapi untuk masa depan generasi yang akan datang.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

tahu informasi terkini yang patut didengarkan. Pembahasan valid bersama narasumber terpercaya. Ikuti Sumenep Menyapa setiap Senin sampai Jumat pukul 7.30 sampai 9 pagi. Hanya di Pro 1 RRI Sumenep.

0: Laut Sumenep, harta yang tak ternilai. Setiap terumbu, setiap ikan adalah warisan kita bersama. Tapi kalau tidak dijaga, keindahan ini bisa hilang. Selama ini, Laut Sumenep telah memberi masyarakatnya ikan yang melimpah, pasir putih, dan kebahagiaan. Namun, kekayaan alam ini butuh penjagaan kita bersama. Setiap tahun, sampah plastik, penangkapan berlebih, dan kerusakan terumbu karang mengancam ekosistem laut. Jika tidak diatasi, generasi mendatang hanya akan mendengar cerita tentang lautan yang dulunya subur. Nelayan, ibu rumah tangga, pelajar, wisatawan, dan kita semua bisa berperan. Mari mulai dari hal-hal sederhana. Buang sampah pada tempatnya, jangan ke laut. Gunakan peralatan nelayan yang ramah lingkungan, dan dukung wisata bahari yang ramah lingkungan serta bertanggung jawab. Jaga laut, jaga masa depan. Sumenep lebih hijau, lebih bersih, lebih sejahtera. Bersama, kita jadikan lautan Sumenep tetap hidup dan melautkan harapan. Karena laut kita, masa depan kita.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

Teknologi digital kini menjadi pendorong utama pertumbuhan industri kreatif di Indonesia. Menurut survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia APJII tahun 2024, penetrasi internet mencapai 79,5% dari total populasi atau sekitar 212 juta pengguna. Hal ini membuka peluang besar bagi pelaku industri kreatif untuk menjangkau audiens lebih luas secara daring. Industri kreatif Indonesia, termasuk film, musik, desain, dan konten digital, terus berkembang. Data Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tahun 2023 menunjukkan kontribusi sektor kreatif terhadap PDB mencapai 7,2%, dengan nilai ekonomi digital kreatif diperkirakan 130 miliar US dollar pada 2025. Platform digital, media sosial, dan marketplace kreatif memungkinkan para seniman, desainer, dan pembuat konten memasarkan karya mereka secara langsung kepada konsumen. Teknologi digital juga memungkinkan inovasi dalam produksi kreatif, misalnya animasi digital, musik elektronik, dan game interaktif yang kini semakin mudah dibuat dengan perangkat lunak dan aplikasi berbasis cloud. Pembelajaran daring dan kursus kreatif online juga membantu talenta baru mengasah keterampilan mereka tanpa batasan geografis. Meski demikian, tantangan tetap ada. Kesenjangan digital antar wilayah dan kebutuhan literasi digital yang tinggi menuntut pelaku industri kreatif untuk terus belajar. Keamanan hak cipta, pengelolaan data, dan etika digital juga menjadi perhatian penting agar ekosistem kreatif berkembang sehat. Bagi generasi muda, teknologi digital bukan sekedar alat komunikasi, tetapi juga jendela untuk berinovasi, berkarya, dan membangun ekonomi kreatif. Dengan pemanfaatan yang cerdas dan bertanggung jawab, sektor kreatif Indonesia dapat terus bersaing di tingkat global, menghasilkan karya berkualitas, dan membuka peluang ekonomi baru.

0: Sumenep sore ini. Ekonomi Digital, Rong 1, RRI Sumenep.
1: Selamat sore pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar untuk Anda semua? Senang sekali sore hari ini, saya Aris kembali hadir menyapa Anda. Tepatnya di lembar yang ketiga di hari Jumat bulan Juli 2026. Dan sore hari ini kami hadir di ekonomi digital tentang warung tetangga versus marketplace. Siapa yang lebih bertahan? Nah, pendengar, warung tetangga dan marketplace ini sering dipandang sebagai dua dunia yang saling bersaing. Kehadiran belanja daring menawarkan kemudahan pilihan produk yang sangat banyak serta harga yang kerap lebih murah. Di sisi lain, warung tetangga tetap menjadi tempat belanja yang dekat, cepat, dan penuh interaksi sosial. Namun beberapa tahun terakhir masyarakat ini semakin terbiasa membeli kebutuhan secara daring, mulai dari kebutuhan rumah tangga, pakaian, hingga makanan ringan dapat dipesan hanya melalui telepon genggam. Barang pun diantar langsung ke rumah. Dan kemudahan inilah yang membuat banyak konsumen beralih ke marketplace. Namun, warung tetangga juga memiliki keunggulan yang sulit digantikan oleh yang namanya teknologi. Saat membutuhkan gula, minyak goreng, gas, LPG, atau bumbu dapur secara mendadak, warung menjadi pilihan utama. Tidak perlu menunggu kurir datang, pembeli cukup berjalan kaki atau berkendara beberapa menit. Jangan kemana-mana, saat lagi kami akan hadir kembali bersama Anda.

0: Ekonomi Digital, Pro 1 RRI Sumenep.
1: Baiklah, terima kasih. Kali ini Anda masih bersama kami di Ekonomi Digital Pro 1 Radio Republik Indonesia Sumenep. Dan sore hari ini topik kita tentang warung tetangga versus marketplace, siapa yang lebih bertahan. Nah, kembali kami sampaikan bahwasannya warung tetangga ini juga menghadirkan hubungan sosial yang tidak ditemukan dalam transaksi digital. Pemilik warung mengenal pelanggan secara pribadi, mereka mengetahui kebiasaan belanja, bahkan sering membantu ketika pelanggan mengalami kesulitan ekonomi di banyak daerah. Praktik berutang di warung masih ini menjadi penolong bagi keluarga saat kondisi keuangan sedang terbatas. Keunggulan lain warung adalah perputaran uang yang langsung kembali ke lingkungan sekitar. Setiap pembelian ini dapat membantu berlangsungnya usaha warga setempat. Pendapatan yang diperoleh biasanya digunakan kembali untuk memenuhi kebutuhan keluarga, menyekolahkan anak, hingga membeli barang dari pedagang lain di lingkungan yang sama. Siklus ini ikut menggerakkan ekonomi digital. Sementara itu, maksud kami, marketplace ini menawarkan persaingan harga yang sangat ketat. Berbagai program diskon, gratis, ongkos kirim, hingga promosi besar membuat konsumen tergoda berbelanja lebih banyak. Tidak sedikit pelaku UMKM yang juga memanfaatkan marketplace ini untuk memperluas pasar hingga keluar daerah, bahkan ke seluruh Indonesia. Persoalannya, persaingan harga di dunia digital tidak selalu mudah diikuti warung kecil. Modal yang terbatas membuat mereka ini sulit memberikan potongan harga sebesar platform besar. Karena itu warung perlu mencari nilai tambah yang tidak dimiliki marketplace, seperti pelayanan yang ramah, kualitas barang yang terjamin, serta kedekatan dengan pelanggan. Nah, kini mulai banyak warung yang beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Mereka menerima pembayaran digital melalui QRIS, melayani pemesanan lewat aplikasi pesan singkat, hingga menyediakan layanan antar bagi pelanggan di sekitar lingkungan. Langkah sederhana ini mampu meningkatkan daya saing tanpa menghilangkan ciri khas pelayanan yang akrab. Bagi konsumen, ini memilih antara warung dan marketplace sebenarnya tidak harus menjadi pilihan yang saling meniadakan. Keduanya memiliki fungsi berbeda. Marketplace cocok untuk membeli barang yang membutuhkan banyak pilihan atau harga kompetitif, sementara warung tetap menjadi solusi tercepat untuk kebutuhan harian sekaligus memperkuat ekonomi masyarakat sekitar. Pada akhirnya, masa depan bukan tentang siapa yang menang antara warung tetangga dan marketplace. Yang lebih penting adalah bagaimana keduanya dapat saling melengkapi ketika masyarakat tetap mendukung warung lokal sambil memanfaatkan teknologi secara bijak. Maka ekonomi digital dan ekonomi kerakyatan dapat tumbuh bersama. Warung yang mau beradaptasi akan tetap memiliki tempat di hati masyarakat, karena yang dijual bukan hanya barang, tetapi juga kepercayaan, kedekatan, dan rasa saling peduli. Terima kasih, itu tadi yang bisa dapat kami sampaikan. Bahwasannya apa yang kami sampaikan terkait dengan topik kita sore hari ini, warung tetangga versus marketplace, siapa yang lebih bertahan. Namun bukan kita mencari siapa pemenang ya, antar warung tetangga dan marketplace. Yang lebih penting adalah bagaimana keduanya tentunya dapat saling melengkapi ketika yang namanya masyarakat tetap mendukung warung lokal sambil memanfaatkan teknologi secara bijak. Semoga saja bermanfaat. Terima kasih, sampai jumpa kembali. Selamat sore dan tetap bersama Pro 1 RRI Sumenep.
0: Ekonomi Digital Pro 1 RRI Sumenep.

0: Perkembangan teknologi telah mengubah banyak sisi kehidupan manusia, termasuk cara kita berpindah tempat. Kini, cukup dengan sentuhan jari di layar ponsel, kita bisa memesan ojek, taksi, atau layanan antar barang. Inilah wajah baru mobilitas modern, transportasi daring dalam jaringan, yang hadir sebagai solusi cepat, efisien, dan praktis bagi masyarakat. Transportasi daring tidak hanya memudahkan pengguna, tapi juga membuka lapangan kerja bagi jutaan orang di seluruh Indonesia. Banyak masyarakat yang kini menggantungkan hidupnya dari profesi mengemudi online, baik roda 2 maupun roda 4. Kehadiran layanan ini juga mendorong pertumbuhan ekonomi digital di berbagai daerah, termasuk di kabupaten-kabupaten yang sebelumnya belum tersentuh kemajuan teknologi secara merata, tak terkecuali Sumenep. Namun di balik kemudahan itu, ada tantangan yang perlu dihadapi bersama. Keselamatan di jalan, etika berkendara, serta keadilan antara pengemudi dan perusahaan aplikasi menjadi isu yang harus terus diperhatikan. Selain itu, pemerintah dan masyarakat juga perlu bekerja sama memastikan layanan transportasi daring berjalan tertib, aman, dan berpihak pada kepentingan publik. Transportasi daring adalah cermin kemajuan bangsa di era digital. Ia menunjukkan bahwa inovasi bisa membawa perubahan besar bila dimanfaatkan dengan bijak. Mari kita gunakan teknologi ini sebagai sarana memperkuat konektivitas, mempercepat pelayanan, dan membangun ekonomi rakyat. Karena pada akhirnya, transportasi daring bukan sekedar tentang perjalanan dari suatu tempat ke tempat lain, melainkan tentang bagaimana teknologi dapat mendekatkan manusia, menggerakkan ekonomi, dan membawa Indonesia semakin maju.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Selamat berdengar, terima kasih. Kali ini Anda masih bersama Pro 1 Radio Report Indonesia Sumeneb, dan saat lagi kami ajak Anda untuk mengikuti info prima jaringan Jawa Timur bersama RRI Madiun tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat dari Jalan Mejen Panjaitan nomor 10 Kota Madiun, inilah Radio Republik Indonesia dengan info Prima Jejaring Jawa Timur.
1: Kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari berita, ratusan warga Ponorogo hari ini menggelar aksi mendukung program makan bergizi gratis MBG di depan gedung DPRD setempat. Menteri PKP bersama Ketua Satgas Perumahan tinjau program bantuan stimulan perumahan swadaya BSPS. Badan Narkotika Nasional amankan 3,37 ton narkotika kuncup bunga ganja untuk pembuatan cairan isi ulang rokok elektrik. Inilah info Prima selengkapnya edisi Jumat 3 Juli 2026 bersama saya, Nindya Aprilia. Informasi pertama, pendengar dan juga pemirsa, ratusan warga Ponorogo hari ini menggelar aksi mendukung program makan bergizi gratis MBG di depan gedung DPRD. Berikut laporan Eka Wulan.
2: Lanjutkan MBG! Lanjutkan MBG!
3: Ratusan warga Ponorogo menggelar aksi mendukung pemerintah melanjutkan program makan bergizi gratis MBG. Aksi yang dilakukan oleh aliansi peternak, petani, UMKM, dan pekerja tersebut berlangsung di depan gedung DPRD Ponorogo pada Jumat 3 Juli 2026. Koordinator aksi Purwanto mengatakan ada 3 poin aspirasi yang menjadi tuntutan dalam aksi tersebut. Selain mendukung pemerintah melanjutkan program MBG, mereka juga mendukung penuh pengusutan tuntas kasus korupsi di Badan Gizi Nasional BGN, serta mendukung penuh perbaikan tata kelola dan sistem di BGN. Menurutnya, program MBG diklaim bisa menstabilkan harga kebutuhan pokok. Selain itu juga bisa memenuhi gizi penerima manfaat seperti anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.
4: Intinya tuntutannya harga mati karena program ini sangat luar biasa dan sangat baik tentunya atas kebijakan yang telah diberikan oleh Bapak Prabowo untuk bangsa ini sangat luar biasa. Karena bagaimana ekonomi di bawah ini sudah mulai tumbuh berkembang. Buktinya apa? Ya itu tadi yang kami sampaikan. Hasil pertanian sudah terserap, hasil peternakan terserap, tenaga kerja terserap. Mana yang kurang coba? Kalau mungkin dalam perjalanan ini ada suatu teknis kurang baik, ini perlu evaluasi.

0: konstitusi dan penegakan supremasi hukum. Ini yang penting agar supaya program ini bisa terus berkembang dan betul-betul bermanfaat untuk masyarakat. MBG berjalan terus, jangan sampai dalam proses ini MBG berhenti.
1: Sementara itu, Ketua DPRD Ponorogo Dwi Agus Prayitno akan menampung aspirasi massa. Ia berharap ekonomi masyarakat bisa berputar dengan keberlanjutan MBG yang menjadi program strategis nasional Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.
2: Bukannya dengan MBG, tadi juga sudah tersampaikan bahwa mereka juga mendukung untuk penanganan masalah-masalah yang ada di MBG, termasuk kasus-kasus yang ada di MBG. Ya, itu kita juga sama-sama mendukung terkait dengan programnya ketika ini nanti berjalan, ya mudah-mudahan mereka ini juga benar-benar menggunakan tenaga lokal, produk lokal, baik juga termasuk dalamnya adalah kepentingan-kepentingan yang ada dalam pemberian makan bergizi gratis itu dari wilayah.
1: Selain melakukan aksi di depan gedung DPRD, ratusan massa bergerak menyuarakan aspirasinya di depan gedung Pemkab Ponorogo. Massa ditemui langsung PLT Bupati Ponorogo Lis Diarita dan Sekretaris Daerah Agus Sugiarto. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
3: Sementara itu, usai dari depan gedung Dewan, massa bergerak menuju gedung Pemkab Ponorogo untuk menyuarakan aspirasi yang sama. Kembali laporan Eka Wulan.
1: Usai melakukan aksi di depan gedung DPRD, ratusan warga Ponorogo bergerak menuju kantor bupati. Massa menyuarakan aspirasinya, yakni mendukung program makan bergizi gratis MBG dilanjutkan. Massa ditemui PLT Bupati Ponorogo, Lis Diarita. Dalam kesempatan itu, Lis Diarita mengajak semua pihak untuk mencari solusi bersama agar produk lokal bisa terserap.
4: Dengan adanya MBG itu, sebenarnya MBG ini program yang sangat bagus sekali. Karena dengan adanya MBG, ekonomi di desa-desa itu hari ini benar-benar bergerak semua. Nah, contohnya hari ini untuk memenuhi kebutuhan dari buah-buahan. Nah, ini kepala desa juga ada yang mengajak beberapa untuk menanam pisang Cavendish. Dan hari ini benar-benar membludak.
1: Lis Diarita mengakui selama libur sekolah ini, program MBG secara nasional ditiadakan termasuk di Kabupaten Ponorogo. Dampaknya, banyak stok pangan lokal menumpuk alias tidak terserap. Ia berharap seluruh dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG di Ponorogo tidak mengambil bahan pangan dari luar, akan tetapi bisa menyerap bahan pangan lokal. Dengan demikian, ekonomi di Ponorogo akan berputar, sehingga berdampak pada keberlangsungan pelaku UMKM di wilayah Bumi Reog. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
3: Kejaksaan Negeri Kota Madiun menyerahkan aset lahan fasilitas umum Fasum Perumahan dari perkara hukum yang telah inkrah kepada pemerintah Kota Madiun. Laporan Aristika.
5: Kejaksaan Negeri Kejari Kota Madiun menyerahkan aset fasilitas umum Fasum dan fasilitas sosial Fasos Perumahan kepada pemerintah Kota Madiun. Penyerahan aset dari perkara tindak pidana korupsi yang telah inkrah atau memiliki kekuatan hukum tetap itu berlangsung di ruang 13 Balai Kota Madiun belum lama ini. Kepala Kejaksaan Negeri Kejari Kota Madiun Komaidi mengatakan penyerahan aset ini setelah melalui rangkaian panjang dari proses hukum hingga akhirnya inkrah. Penyerahan aset ini adalah rangkaian dari eksekusi barang bukti, di mana barang bukti sendiri berupa lahan seluas 1.468 meter persegi di perumahan Puri Asri Lestari, Kelurahan Kanigoro, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun, dengan sertifikat hak guna bangunan HGB nomor 639. Aset tersebut dari proses hukum yang telah berjalan sejak tahun 2012 yang kini telah inkrah. Komaidi menjelaskan dalam perkara ini ada 3 orang yang telah ditetapkan sebagai terpidana. Menurutnya, Fasum dan Fasos dari pengembang perumahan seharusnya diserahkan pada pemerintah daerah atau Pemda.
6: Alhamdulillah hari ini kegiatan rangkaian penegakan hukum yang cukup panjang, mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, bahkan ada upaya hukum banding, upaya hukum kasasi, dan akhirnya di kasasi sudah inkrah. Dan hari ini salah satu rangkaian eksekusi selain eksekusi pidana sudah nih eksekusi barang bukti, yang hari ini kebetulan barangnya barang Fasos Fasum yang tadi sudah saya terangkan, itu diserah terimakan kepada pihak wali kota yang diterima oleh Bapak Wali Kota.
5: Sementara itu, pelaksana tugas PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun mengapresiasi langkah yang dilakukan oleh Kejari setempat. Bagus menjelaskan proses hukum ini berjalan cukup panjang hingga akhirnya putusan inkrah. Bagus berharap kerjasama antara Pemkot dan Kejari terus terjalin dengan baik demi masyarakat setempat.
7: Ini nanti pasti dilakukan segera dimasukkan dan didata dalam barang milik daerah. Sehingga nanti kemanfaatannya itu bisa dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya. Jangan sampai nanti tidak didata dalam barang milik daerah, kemudian bisa diambil atau dimanfaatkan oleh pihak yang bukan semestinya.
5: Setelah proses penyerahan ini, dia meminta kepada organisasi perangkat daerah atau OPD terkait untuk mencatat aset yang telah diserahkan ke jari, sehingga nantinya aset tersebut dapat diproses dan dicatat sebagai barang milik daerah atau BMD dan dapat dipergunakan sesuai dengan peruntukannya dengan aturan yang berlaku. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
3: Anda masih di jalur info Prima RRI Madiun, jejaring dengan RRI Surabaya, Sumeneb, Malang, Jember, serta dipancarkan bersama RRI SP Kediri, Tuban, serta Sampang. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Malang bersama Ruli Suprayugo. Silakan, Ruli.
8: Dan Ketua Satgas Perumahan tinjau program bantuan stimulan perumahan swadaya. Rizky Darmawan akan menghadirkan informasinya untuk Anda.
9: Ketua Satgas Perumahan Hasyim Sujono Joyo Hadikusumo bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait meninjau pelaksanaan program bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2026 di Kelurahan Temas Kecamatan Batu Kota Batu. Dalam peninjauan tersebut, pemerintah menyampaikan penguatan program BSPS melalui pemberian sertifikat tanah gratis bagi masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR. Kunjungan dilakukan di Rumah Suharminingsih, salah satu penerima manfaat BSPS yang beralamat di Jalan Dewi Sartika nomor 67 RT 3 RW 9 Kelurahan Temas Kecamatan Batu. Peninjauan ini menjadi bagian dari upaya memastikan pelaksanaan program perumahan berjalan sekaligus memberikan manfaat yang lebih luas kepada masyarakat. Menteri PKP Marwarar Sirait menjelaskan bahwa penguatan program perumahan merupakan hasil kolaborasi berbagai pihak termasuk Satgas Perumahan yang dipimpin Hasyim Sujono Joyo Hadikusumo.
10: Sekarang ada program yang namanya sertifikasi buat MBR itu secara gratis. Itu arahan dari Bapak Ketua Satgas. Ya, program Pak Prabowo yang sangat
11: berhasil. Sertifikat yang dikasih, dari gratis buat MBR ya, masyarakat turun rendah. Kemudian ekonomi keluarganya Pak Prabowo keturunkan. PNM itu dari 22% menjadi 8%. Kemudian buruh perumahan di bawah 100 juta tanpa jaminan. Dan bunganya 6%.
9: Sementara itu, Ketua Satgas Perumahan Hasyim Sujono Joyo Hadikusumo mengatakan program BSPS akan diperkuat melalui dukungan program sertifikasi tanah gratis bagi MBR.
12: Ya, kalau saya pahamnya tidak perlu, kalau saya sesuai dengan kemampuan kami, tapi untuk rakyatnya
9: integrasi kedua program tersebut diharapkan memberikan manfaat yang lebih optimal bagi masyarakat penerima bantuan. Sinergi antar kementerian dan Satgas Perumahan diharapkan semakin mempercepat terwujudnya hunian yang layak, memiliki kepastian hukum, serta mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat berpenghasilan rendah. Rizky Darmawan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Demikian informasi dari Malang, selanjutnya kita akan menuju ke RRI Jember. Ada Haryo Pratama di sana. Silakan Haryo.
13: Baik, terima kasih Ruli. Universitas Jember, UNEDS bersama keluarga alumni Universitas Jember KUJ menggelar KUJ Fest sebagai ajang mempererat hubungan antara alma mater dan para alumni sekaligus memperkuat kolaborasi untuk mendukung kemajuan kampus serta pengembangan mahasiswa. Berikut laporan Gia Debora.
14: Universitas Jember bersama keluarga alumni Universitas Jember atau KUJ menggelar KUJ Fest 2026 sebagai ajang untuk mempererat hubungan antara alma mater dan para alumni sekaligus memperkuat kolaborasi untuk mendukung kemajuan kampus serta pengembangan mahasiswa. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni UNEJ Dr. Fendi Setiawan SHMH mengatakan hubungan antara Universitas Jember dan KUJ merupakan sinergi strategis yang telah diwujudkan melalui berbagai program nyata.
15: Ini kolaborasi yang konkret ya antara alma mater dalam hal ini Universitas Jember dengan keluarga alumni Universitas Jember. Dan sinergi ini merupakan sinergi yang strategis tadi saya sampaikan juga, dan kami selaku Bidang Perguruan Tinggi berharap banyak sebenarnya dari pola hubungan antara Universitas Jember dengan alumni. Banyak hal yang bisa kita kolaborasikan sekali lagi dalam rangka untuk mengembangkan dan memajukan Universitas Jember dan sekaligus untuk memberdayakan dari para alumni-alumni yang sudah luar biasa menurut saya jejaring kita di alumni.
14: Sementara itu, Ketua Panitia KUJ Fest 2026 Abdul Holik menjelaskan rangkaian kegiatan yang berlangsung selama beberapa hari dengan empat agenda utama.
16: Yang pertama itu adalah serasihan kebangsaan yang akan dilaksanakan pada hari Jumat, sehingga akan dihadiri oleh tokoh-tokoh nasional dan juga dari bupati wali kota yang lulusan Universitas Jember. Terus besoknya adalah Jalan Gembira Nasional. Untuk acara ini insya Allah ada 7.000 peserta. Yang ketiga yaitu gala dinner yang akan dilaksanakan oleh Bupati Jember. Besok paginya adalah run itu ini untuk para peserta luar, di luar alumni juga boleh, alumni juga boleh.
14: Rangkaian KUJ Fest akan ditutup dengan kegiatan lari atau run yang terbuka bagi alumni maupun masyarakat umum sebagai bentuk partisipasi bersama dalam memeriahkan kegiatan alumni Universitas Jember. Gia Debora, RR Jember melaporkan.
13: Dari Jember berikutnya kita akan bergeser ke RRI Sumenep, sudah ada Ahmad Waris. Silahkan.
17: Terima kasih, Haryo. Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sampang mencatat puluhan pekerja migran asal daerah itu dipulangkan paksa dari luar negeri selama 6 bulan pertama tahun 2026. Mayoritas berangkat melalui jalur non-prosedural. Selengkapnya dilaporkan Hairul Umam.
18: Sebanyak 22 pekerja migran Indonesia atau PMI asal Kabupaten Sampang dideportasi dari luar negeri sepanjang Januari hingga Juni 2026. Kepala Bidang Penempatan Perluasan Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Disnaker Sampang, Triwibowo, mengatakan deportasi didominasi dari Malaysia dan Arab Saudi. Menurut Triwibowo, sebagian besar PMI yang dipulangkan merupakan pekerja non-prosedural. Mereka berangkat ke luar negeri hanya bermodalkan paspor tanpa dilengkapi izin kerja maupun dokumen ketenaga kerjaan sesuai ketentuan yang berlaku. PMI yang dideportasi didominasi berasal dari wilayah pantai utara Kabupaten Sampang seperti Kecamatan Sokobana, Banyuates, Ketapang, dan Karangpenang. Namun kasus serupa juga ditemukan di hampir seluruh kecamatan di Kabupaten Sampang.
19: Jadi ada yang kayak tadi itu masuknya di winter, ada yang habis kontraknya, dia tidak berpanjang. Biasanya kalau yang masuknya tidak resmi itu yang biasanya di penjara. Nah, kalau yang biasanya perpanjangannya yang anu itu biasanya tidak sampai di penjara, dia biasanya itu langsung dipulangkan karena memang ada. Dia memang bekerja cuma kontraknya itu
18: habis. Ia mengimbau masyarakat yang ingin bekerja di luar negeri agar berkonsultasi terlebih dahulu sebelum berangkat. Langkah tersebut penting untuk menghindari risiko ditangkap, ditahan, hingga dideportasi akibat bekerja melalui jalur ilegal.
17: Pendengar dan pemirsa RRI, dari Sumenep selanjutnya kita menuju RRI Surabaya. Sudah ada Silia Cahyani.
20: Baik, terima kasih Ahmad. Pendengar program Makan Bergizi Gratis terus diperkuat melalui kolaborasi pemerintah dan organisasi profesi guna memastikan makanan yang diterima masyarakat aman, bergizi, dan berkualitas. Laporan Abdul Wahab.
21: Makan Bergizi Gratis MBG terus diperkuat melalui kolaborasi pemerintah dan organisasi profesi guna memastikan makanan yang diterima masyarakat aman, bergizi, dan berkualitas. Saat menjadi pembicara utama pada acara Temu Ilmiah Nasional Tim Kedua 2026 Persatuan Ahli Gizi Indonesia Persagi di Surabaya pagi tadi, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adi Karyono mengatakan program prioritas nasional tersebut memberikan manfaat yang luas, mulai dari peningkatan kesehatan peserta didik, santri, dan ibu hamil hingga mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui keterlibatan petani, peternak, nelayan, dan pelaku UMKM dalam rantai pasok.
22: Khusus untuk program MBG, saya katakan bahwa program prioritas nasional quick win-nya Pak Presiden di lapangan berjalan dengan baik dan dampaknya bukan hanya utamanya gizi dan kesehatan anak ya, siswa, santri, hamil, anak balita, tapi ini menumbuhkan dampak yang sangat luar biasa terhadap perekonomian di Jawa Timur.
21: Sementara itu, Ketua Dewan Pimpinan Pusat Persatuan Ahli Gizi Indonesia atau DPP Persagi, Dodi Iswardi menegaskan, keberhasilan MBG tidak hanya ditentukan oleh penyediaan makanan bergizi, tetapi juga keamanan pangan, kualitas gizi, kesehatan pencernaan, dan edukasi kepada masyarakat. Menurutnya, Persagi akan menyampaikan rekomendasi kepada pemerintah sebagai bentuk dukungan terhadap pembangunan gizi nasional menuju Indonesia Emas 2045.
0: Iya, itu tadi kami akan keliling kepada partai-partai untuk langsung, ini loh dokumen, kalau mau menjaga pembangunan gizi Indonesia. Jadi kami memposisikan fungsinya adalah sebagai pangan itu sebagai keamanan, dan juga kedua itu sebagai ketahanan gizi, supaya mutu yang diberikan itu kualitas, dan juga bagaimana sebenarnya permasalahan kita itu permasalahan cerna sebenarnya. Yang selama ini udah mulut, tapi udah sampai ke cerna. Terus juga kita perbaiki, dan juga yang paling penting sih ada edukasi.
21: Kolaborasi lintas sektor diharapkan mampu memperkuat pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG, sekaligus mendukung penurunan angka stunting, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur. Dari Surabaya, Abdul Wahab melaporkan.
20: Pendengar, Gubernur Jawa Timur, Kofifa Indar Parawansa menyambut 120 murid program Afirmasi Pendidikan Menengah atau ADEM, Repatriasi tahun 2026 yang berasal dari Malaysia dan Arab Saudi. Anik Hasanah melaporkan.
2: Gubernur Jawa Timur Khofifa Indar Parawansa menyambut 120 murid program afirmasi pendidikan menengah atau ADEM repatriasi tahun 2026 yang berasal dari Malaysia dan Arab Saudi. Gubernur Khofifa menegaskan komitmen pemerintah Provinsi Jawa Timur memberikan layanan pendidikan yang berkualitas sekaligus memperkuat karakter dan wawasan kebangsaan para peserta. Program ADEM repatriasi merupakan program afirmasi pemerintah yang memberikan akses pendidikan bagi anak-anak pekerja migran Indonesia di luar negeri. Pemerintah Provinsi Jawa Timur berharap seluruh peserta mampu beradaptasi, berprestasi, dan menjadi generasi unggul yang siap berkontribusi bagi Indonesia.
4: Kalau melihat bagaimana sesungguhnya perjuangan mereka ketika menjadi bagian dari keluarga PMI di beberapa sektor, memang tidak mudah mereka untuk bisa mendapatkan layanan pendidikan secara proporsional. Oleh karena itu, program pemerintah untuk membawa mereka ke tanah air, dididik di tanah air ini menurut saya adalah program yang sangat mulia. Saya relatif mengetahui bagaimana CLC ya, Community Learning Center.
2: Tahun ini peserta ADEM repatriasi terdiri atas 7 murid dari Jeddah, 5 murid dari Johor Bahru, 90 murid dari Sabah, dan 18 murid dari Kuala Lumpur. Mereka akan menempuh pendidikan di 29 SMA dan SMK yang tersebar di 13 kabupaten dan kota di Jawa Timur. Ani Hasanah melaporkan.
20: Pendengar, Pupuk Indonesia pastikan pasokan pupuk bersubsidi di Lamongan aman untuk dukung target swasembada pangan. Farin Regi melaporkan.
23: PT Pupuk Indonesia memastikan ketersediaan pupuk bersubsidi di Kabupaten Lamongan dalam kondisi aman untuk mendukung target swasembada pangan nasional. Kepastian itu disampaikan saat jajaran PT Pupuk Indonesia meninjau gudang pupuk di Lamongan. Teko Suroso, CEO Regional 3 PT Pupuk Indonesia, mengatakan pihaknya telah mulai melakukan pengisian stok sebagai persiapan menghadapi musim tanam berikutnya. Langkah tersebut dilakukan agar kebutuhan pupuk tetap terpenuhi dan tidak mengalami kendala distribusi. Alokasi pupuk bersubsidi di Jawa Timur mencapai sekitar 2 juta ton. Hingga awal Juli, realisasi penyaluran telah mencapai sekitar 56%. Pihaknya akan terus memantau sekaligus mendorong optimalisasi penyerapan agar pupuk tetap tersedia sesuai kebutuhan petani.
24: Lamongan merupakan salah satu kabupaten yang menjadi prioritas kami di Jawa Timur karena Jawa Timur selaku penyumbang pasokan pangan nasional dan salah satu di luar Lamongan. Kami menjamin bahwa kebutuhan pupuk di Lamongan khususnya maupun Jawa Timur aman. Kita seperti kita lihat hari ini, jadi kami sudah mulai melakukan building stock untuk menyongsong kesiapan musim tanam berikutnya sehingga para petani di Lamongan maupun Jawa Timur khususnya kita jamin kebutuhannya tidak akan terganggu. Jadi secara nasional Jawa Timur itu sekitar 2 juta ton gitu ya. Dan ini sekarang ini sudah terserap sampai 56% sehingga kami akan terus memantau dan mendorong bahwa serapan akan bisa terserap lebih optimal dan ketersediaan pupuknya bisa terjaga dengan baik.
23: Eko berharap kepastian pasokan pupuk dan kemudahan akses bagi petani dapat mendukung peningkatan produktivitas pertanian di Lamongan. Farin Raki melaporkan.
20: Pendengar, Badan Narkoba Narkotika Nasional amankan 3,37 ton narkotika kuncup bunga ganja untuk pembuatan cairan isi ulang rokok elektrik. Laporan Faris Yarbo.
1: Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia membongkar penyelundupan narkotika jenis kuncup bunga ganja seberat 3,37 ton di Gresik. Narkotika tersebut rencananya akan digunakan sebagai bahan baku pembuatan cairan isi ulang rokok elektrik. Kepala BNN RI, Komjen Pol Suyudi Aryo Seto mengatakan, pengungkapan ini merupakan hasil pendalaman informasi intelijen masuknya pengiriman kontainer dari Pelabuhan Tanjung Priok menuju Gresik. Melalui serangkaian kegiatan pendalaman, petugas menemukan narkotika jenis kuncup bunga ganja yang disimpan dalam 500 koper dan lainnya dilabeli sebagai produk lateks. Dijelaskan Suyudi, barang haram tersebut rencananya akan digunakan sebagai bahan baku cairan isi ulang rokok elektrik.
3: Trennya karena ini akan diproduksi menjadi liquid, akan dimasukkan ke cartridge vape yang akan digunakan pengguna-pengguna vape. Ya.
1: Rencananya, narkotika tersebut akan disebar ke beberapa kota besar di Indonesia, antara lain DKI Jakarta, Bali, Jawa Timur, Jawa Barat, Sumatera Selatan, dan Balikpapan. Melalui pengungkapan kasus ini, Suyudi menegaskan komitmen BNN memperkuat kerjasama dengan seluruh pihak guna memutus penyebaran narkotika di Indonesia. Faris Yarbo melaporkan.
20: Pendengar, informasi selanjutnya, ratusan taruna-taruni Politeknik Penerbangan Surabaya mendapatkan edukasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap narkoba, sebab penyalahgunaan narkoba dapat menjadi ancaman bagi keselamatan, keamanan, dan kualitas SDM penerbangan. Farida Kusnia melaporkan.
5: Ratusan taruna-taruni Politeknik Penerbangan Poltekbang Surabaya mendapatkan edukasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap narkoba P4GN, sebab penyalahgunaan narkoba dapat menjadi ancaman bagi keselamatan, keamanan, dan kualitas SDM penerbangan. Usai sosialisasi P4GN, Wakil Direktur 3 Poltekbang Surabaya, Duyanto mengatakan, kesalahan sekecil apapun dapat berdampak besar terhadap keselamatan penerbangan. Karena itu, dunia penerbangan termasuk sektor yang menuntut disiplin tinggi, integritas, profesionalisme, serta kondisi fisik dan mental yang prima.
6: Penggunaan narkoba di dunia penerbangan itu sangat diharamkan dan tidak dibenarkan. Karena baik itu penerbang, teknisi, ATC, ataupun siapa saja, penyalahgunaan narkoba itu tidak dibenarkan karena akan mengganggu konsentrasi, daya pikir, baik itu pilot, ATC, teknisi, maupun semua yang terlibat di dunia penerbangan.
5: Sementara itu, Head of Customer Care Unit PT Asuransi Jiwa InHealth Indonesia, Kantor Operasional Surabaya, Willy Kusuma mengatakan bekerjasama dengan Poltekbang Surabaya untuk memberikan sosialisasi P4GN bagi taruna-taruni.
7: Anak-anak muda sekarang ya, bahaya narkoba ini sangat sangat sangat berbahaya sebenarnya dan menjadi tantangan kita juga ya terkait bahaya narkoba ini karena sudah masuk ke kalangan-kalangan remaja yang sangat rentan terkena atau ikut menggunakan atau menyalahgunakan narkoba itu sendiri. Makanya kami merasa itu sangat penting sih untuk taruna-taruna kita, terutama di Poltekbang.
5: Poltekbang Surabaya terus berupaya mencetak lulusan yang kompeten, berkarakter, serta bebas dari penyalahgunaan narkoba. Karena taruna-taruni Poltekbang Surabaya diharapkan menjadi generasi kuat, berdaya saing tinggi, berprestasi, dan menjadi pemimpin di masa mendatang. Farida Usnia melaporkan.
20: Pendengar, Kemampuan Insinyur Indonesia kembali mencatat kemajuan menuju kemandirian industri pertahanan nasional. PT PAL Indonesia dan Naval Group sukses menyelesaikan qualification section program kapal selam. Sir Sorkpin, Republik Indonesia. Laporan Oni Arianto.
8: Kemampuan insinyur Indonesia kembali mencatat kemajuan menuju kemandirian industri pertahanan nasional. PT PAL Indonesia dan Naval Group sukses menyelesaikan qualification section program kapal selam Scorpen Republik Indonesia. Keberhasilan tersebut membuktikan transfer teknologi berjalan efektif. Hal tersebut disampaikan Direktur Produksi PT PAL Indonesia, Diana Rosa. Diana Rosa Jumat siang mengatakan, pencapaian tersebut menjadi pondasi pembangunan fisik kapal selam Scorpen pertama di Indonesia. Tahapan first steel cutting dijadwalkan berlangsung pada Juli 2026.
9: Kemarin sempat kami mencoba untuk KS bisa membuat, tapi kita juga tidak bisa untuk trial error karena kapal selam ini luar biasa memang. Seperti disampaikan tadi, unsur plat ini dia kan lentur, gitu ya.
10: Fleksibilitinya tinggi.
9: Flexibility. Jadi kami tidak mau ambil risiko karena kita harus juga jaga juga ya. Nah, oleh karena itu sambil berjalan tadi dibilang Pak Project Director, kami belajar. Dan satu hal tadi kami sampaikan bahwasannya tugas PT PAL tidak hanya untuk industri pertahanan, industri maritim, tidak bisa PAL berdiri sendiri, tapi PAL harus membuat ekosistem. Industri pendukungnya harus hidup. Dan PAL harus mensupervisi. Ini tugas dari Bapak Presiden, Bapak Menhan kita, Bapak Kasal kita. Nah, PAL harus berperan.
8: Puluhan engineer dari PT PAL mengikuti pelatihan intensif di fasilitas Naval Group Prancis. Mereka mempelajari pengelasan, rekayasa konstruksi, sistem mekanikal, kelistrikan, pengendalian mutu, hingga qualification section. Program dua kapal selam Scorpen melanjutkan pengembangan industri kapal selam nasional dari PT PAL. Oni Arianto melaporkan.
20: Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita kembali bergabung bersama RRI Madiun bersama Nindi Aprilia. Silakan Nindi.
11: Baik, terima kasih Celia. Pendengar dan pemirsa RRI, kabar tadi mengakhiri info prima jejaring RRI se-Jawa Timur sore ini. Saya Nindi Aprilia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, salam prima.
12: Kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam Prima.

Hujan deras, banjir, longsor, bencana hidrometeorologi bisa datang tanpa peringatan. Mari kita bersiap, bukan panik. Kenapa harus waspada? Setiap tahun, ribuan rumah terendam, ladang hancur, dan nyawa terancam. Bencana ini dipicu oleh curah hujan tinggi, sungai yang meluap, atau tanah yang tidak kuat menahan air. Dengan waspada, kita kurangi resiko kerugian dan selamatkan nyawa. Langkah-langkah persiapan. Pertama, pantau peringatan BMKG lewat aplikasi, radio, atau SMS. Kedua, bersihkan sekitar rumah dari sampah, daun, atau benda yang menyumbat aliran air. Ketiga, siapkan tas darurat, pakaian ganti, obat-obatan, dokumen penting, dan lampu senter. Keempat, kenali jalur evakuasi terdekat dan titik kumpul aman. Kelima, jika Anda tinggal di daerah rawan longsor, periksa kondisi lereng dan jangan membangun di zona merah. Jika hujan tidak berhenti dan air mulai naik, jangan menunggu. Segera naik ke tempat yang lebih tinggi, bawa tas darurat, dan beritahu keluarga. Hubungi nomor darurat 112, bantu tetangga yang membutuhkan, terutama anak-anak, lansia, dan orang dengan kebutuhan khusus. Saya dan Anda jaga lingkungan. Mencegah lebih baik daripada mengatasi. Tanam pohon, jaga sungai tetap bersih, dan hindari membuang sampah sembarangan. Dengan kepedulian bersama, kita kurangi potensi banjir dan longsor. Waspada bencana hidrometeorologi. Selamatkan nyawa, persiapkan diri, jaga lingkungan, dan bantu sesama.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

0: Setu.
1: Perjalanan Islam di Nusantara. Pendengar, kita masih berada di Sulawesi untuk mengikuti perjalanan Islam di kawasan ini. Sebagaimana diketahui umum, penyebaran Islam di Nusantara pada awalnya melalui perdagangan. Maka demikian halnya dengan kedatangan Islam di Goa yang tidak terlepas dari faktor dagang. Penyebaran Islam yang dilakukan oleh para pedagang dimungkinkan karena di dalam ajaran Islam tidak dibedakan antara tugas keagamaan seorang Muslim sebagai penyebar nilai-nilai kebenaran dan profesinya sebagai pedagang. Setiap Muslim, apapun profesinya, dituntut untuk menyampaikan ajaran Islam sekalipun satu ayat. Jika melihat masuknya Islam ke Makassar, terutama terbentuknya Kerajaan Goa Talo, memang bisa dilihat sedikit terlambat dari wilayah lain seperti Jawa dan Sumatera. Sebab Kerajaan Goa baru dikenal sebagai kerajaan yang berpengaruh dan menjadi kerajaan dagang pada akhir abad ke-16 atau awal abad ke-17. Dalam kurun waktu tersebut, para pedagang Muslim dari berbagai daerah Nusantara dan para pedagang asing dari Eropa mulai ramai mendatangi daerah ini. Profesor Dr. Ahmad M. Swang, MA, menyampaikan, menurut teori yang dikembangkan oleh Nordwin, proses Islamisasi di Sulawesi Selatan tidak jauh berbeda dengan daerah-daerah lainnya di Indonesia, yaitu melalui 3 tahap. Pertama, kedatangan Islam, kedua, penerimaan Islam, dan ketiga, penyebarannya lebih lanjut. Pendapat yang senada disampaikan oleh H.J. De Graaf, namun ia lebih menekankan pada pelaku Islamisasi di Asia Tenggara yang analisisnya didasarkan pada literatur Melayu. Sejarawan Graaf berpendapat, Islam didakwahkan di Asia Tenggara melalui 3 metode, oleh para pedagang Muslim dari proses perdagangan yang damai, oleh para da'i dan orang suci atau wali yang datang dari India atau Arab, yang sengaja bertujuan untuk mengislamkan orang-orang dan meningkatkan pengetahuan mereka yang telah beriman, dan terakhir dengan cara perang terhadap negara-negara yang belum berislam. Kedatangan Islam di Makassar yang dimaksudkan oleh Nordwin dalam teorinya adalah ketika pertama kali para pedagang Melayu Muslim mendatangi daerah ini. Kata Melayu yang dimaksud dalam pengertian orang Makassar pada masa itu tidak hanya terbatas pada wilayah daerah Riau dan Semenanjung Malaka, seperti yang diartikan sekarang, namun juga meliputi seluruh pulau Sumatera. Sehingga Datuk Ribandang yang datang dari kota Tengah Minangkabau di Makassar sebagai mubalik Islam, ia juga disebut sebagai orang Melayu. Sekalipun para pedagang Muslim sudah berada di Sulawesi Selatan sejak akhir abad ke-15, tidak diperoleh keterangan secara pasti, baik dari sumber lokal maupun sumber dari luar, tentang terjadinya konversi ke dalam Islam oleh salah seorang raja setempat pada masa itu, sebagaimana yang terjadi pada agama Katolik. Agaknya inilah yang menjadi faktor pendorong para pedagang Melayu mengundang 3 orang mubalik dari kota Tengah Minangkabau agar datang di Makassar mengislamkan elit kerajaan Goa Talo. Inisiatif untuk mendatangkan mubalik khususnya ke Makassar sudah ada sejak Anak Kodah Bonang atau Nahkodah Bonang III, seorang ulama dari Minangkabau sekaligus pedagang yang berada di Goa pada pertengahan abad ke-16, tepatnya 1525 Masehi, tetapi nanti berhasil setelah memasuki abad ke-17 dengan kehadiran 3 orang mubalik yang bergelar datuk dari Minangkabau. Lontara Wanjo menyebutkan bahwa ketiga datuk itu datang pada permulaan abad ke-17 dari Koto Tangah, Minangkabau. Mereka dikenal dengan nama Datuk Telue atau Datuk Bugis atau Datuk Talua, Makassar. Abdul Makmur Khatib Tunggal, yang lebih populer dengan nama Datuk Ribandang. Sulaiman Khatib Sulu, yang lebih populer dengan nama Datuk Patimang. Abdul Jawad Khatib Bungsu, yang lebih dikenal dengan nama Datuk Ritiro. Menurut sumber yang ditulis oleh Sultan Aceh dan Sultan Johor untuk mengembangkan dan menyiarkan agama Islam di Sulawesi Selatan, mereka terlebih dahulu mempelajari kebudayaan orang Bugis Makassar di Riau dan Johor, di mana banyak orang-orang Bugis Makassar berdiam. Sesampainya di Goa, mereka memperoleh keterangan dari orang-orang Melayu yang banyak tinggal di Goa bahwa raja yang paling dimuliakan dan dihormati adalah Datuk Luwu, sedangkan yang paling kuat dan berpengaruh adalah Raja Talo dan Raja Goa. Setelah mendapatkan penjelasan, mereka berangkat ke Luwu untuk menemui Datuk Luwu. La Patiware Daeng Parabu. Datuk Luwu adalah raja yang paling dihormati karena kerajaannya dianggap kerajaan tertua dan tempat asal nenek moyang raja-raja Sulawesi Selatan. Kedatangan Datuk Teluwe mendapat sambutan hangat dari Datuk Luwu. Hubungan baik antara pendatang Melayu dan penduduk setempat menyebabkan mereka mendapatkan tempat istimewa di hati raja. Tidak mengherankan jika Raja Goa berikutnya, Tony Jalu, memberikan fasilitas tempat ibadah, sebuah masjid di tempat permukiman mereka di Mangalekana. Pemberian fasilitas masjid menandakan bahwa raja memberikan perhatian kepada para pedagang muslim. Di pihak lain, para pedagang muslim berusaha memelihara hubungan baik itu dengan kerajaan, yang dapat dilihat dari kontribusi yang diberikan oleh para pedagang Melayu terhadap pembinaan kerajaan. Sejak awal kedatangan mereka, yaitu di masa pemerintahan Raja Goa 10, Tony Palangga, seorang keturunan Melayu bernama I Daeng Ri Mangalekana diangkat sebagai Syah Bandar yang kedua pada kerajaan Goa. Sejak saat itu, secara turun-temurun, jabatan Syah Bandar dipegang oleh orang Melayu. Sampai pada masa Inche Hussein, jabatan penting lainnya yang dipegang oleh orang-orang Melayu adalah juru tulis istana. Salah seorang yang paling menonjol di antara orang-orang Melayu itu adalah Inche Amin. Dia adalah juru tulis terakhir yang sangat terkenal pada masa pemerintahan Sultan Hasanuddin. Sebuah karya tulisnya yang masih bisa ditemukan sekarang adalah Syair Perang Makassar. Karya ini mengisahkan saat-saat terakhir masa kekuasaan Kerajaan Goa di tahun 1669.

Saudara pendengar, terima kasih dan kali ini Anda yang masih bersama Pro 1, kanal informasi dan inspirasi kita, jeda dulu sejenak. Seperti biasa, sebelum kami kumandangkan azan wahrim untuk wilayah Sumedap dan sekitarnya, terlebih dahulu marilah kita ikuti dan kita dengarkan pengajian ayat suci Al-Quran, Quran Surat Al-Baqarah, ayat 189 yang akan dibacakan oleh Qori M. Saddam. Semoga yang membaca dan yang mendengarkan akan mendapatkan tambahan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin.

Ikhlas itu adalah merupakan sesuatu yang sifatnya rahasia. Ikhlas itu adalah merupakan sesuatu yang sifatnya makhfiun ataupun sesuatu yang sangat-sangat samar, karena ikhlas itu adalah merupakan perbuatan hati setiap manusia, setiap orang. Sehingga di sini diungkapkan oleh Imam Al-Ghazali misalnya, al-ikhlasu huwa ayyakuna ghadruhu mahdhat taqarrub ila Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhlas, kata beliau, itu adalah apa yang ada di dalam tujuan amal murni untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi tujuan daripada ibadah yang murni itulah yang dikatakan dengan ikhlas, kata Imam Al-Ghazali. Jadi kita melaksanakan segala amal perbuatan baik itu tentu adalah hendaknya berdasarkan kepada ikhlas. Akan tetapi tidak semua orang itu mampu untuk merealisasikan yang nama ikhlas, tidak mampu untuk menjadikan ikhlas itu sebagai dasar daripada segala perbuatan-perbuatan ibadahnya tersebut. Jadi oleh karenanya maka kesempatan pada pagi hari ini tentu adalah merupakan kesempatan yang indah, merupakan kesempatan yang sangat baik, yang sangat bermanfaat untuk kita dan seluruh pemirsa RRI Sumenep Pro 1 ini, untuk bagaimana kita itu mampu melaksanakan ibadah dengan seikhlas-ikhlasnya. Mengapa saya katakan bahwa ikhlas itu adalah merupakan sir, merupakan perbuatan hati kita yang tentu tidak bisa ditebak oleh orang lain misalnya, akan tetapi bisa diverifikasi dari perbuatannya, dari ucapan.

ucapannya, dari tingkah lakunya dan semacamnya. Salah satu hadis itu menyatakan tentang bahwasanya ikhlas itu adalah rahasia. Kata Rasulullah, sa'altu Jibrila anil ikhlas, ma huwa? Kata Rasulullah, faqala, maka menjawab Jibril, siapa Jibril? Sa'altu Rabbal Izzati, saya akan nanya kepada Allah tentang ikhlas. Jadi malaikat Jibril saat ditanya oleh Rasulullah tidak ngerti juga apa itu yang namanya ikhlas. Ternyata setelah malaikat Jibril konfirmasi kepada Allah Subhanahu wa taala, ma huwa al-ikhlas? Faqala ta'ala, maka Allah itu menjawabnya, al-ikhlasu sirrun min sirri awdatuhu qalba man ahbabtu min ibadi. Jadi rahasia ikhlas itu adalah merupakan rahasia Allah, di antara rahasia-rahasia Allah yang dititipkan oleh Allah kepada hati hamba-hamba Allah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau sudah mendapatkan ikhlas di dalam hati seseorang tersebut, maka berarti dia termasuk atau tergolong kepada orang-orang yang mukhlisin lahuddin, dan itu adalah minnatullah, adalah merupakan pemberian Allah Subhanahu wa taala yang sangat berharga baginya. Karena apa? Dengan dasar ikhlas yang ada di dalam hati seseorang tersebut, maka segala amal perbuatannya hanya menjadi fasilitas ataupun wasilah untuk taqarruban ilallah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala.

Demokrasi menjadi tidak semanis kembang gula ketika tatanan hukum dan sistem pendidikan terpisah dari rangkaiannya. Pendidikan anti korupsi diperlukan sebagai bagian integral untuk meluruskan demokrasi yang mengalami disfungsi. Dalam Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, diartikan sebagai hal atau keadaan tidak berfungsinya sesuatu secara wajar. Cita-cita luhur universal demokrasi adalah memberikan ruang kebebasan bagi setiap manusia untuk mendapatkan hak-hak kemanusiaannya itu sendiri. Seorang Muhammad Hatta, lebih dari setengah abad yang lalu mengatakan bahwa korupsi adalah penyakit sosial yang membudaya di tengah kehidupan masyarakat. Penelitian Donald Hurwitz mengenai demokrasi pada masyarakat majemuk menunjukkan bahwa demokrasi dan demokratisasi dapat mengalami kegagalan karena berbagai alasan, seperti perlawanan dari kaum sipil atau militer yang terserobot, tiadanya kondisi sosial atau budaya kondusif dan lembaga yang dirancang tidak tepat. Dorongan untuk menegakkan demokrasi dan civil society ini harus dimulai dari gerakan yang sungguh-sungguh untuk memerangi korupsi maupun suap.

ketika ada orang sakit, ya langsung dilayani dengan ramah baik. Pada saat sembuh, keluarga itu kan merasa berterima kasih. Apa kadang kan masih, enggak mbak, ini sekedar kalau hanya berupa kue. Itu enggak boleh, karena apa? Pemberian itu apapun alasan. Misalnya, enggak, ini niat saya sedekah. Beda konteks. Kalau mau bersedekah, orang keluarga pasien yang sakit, bukan diberikan kepada medis. Diberikan kepada saya, pulang dulu dari puskesmas, nyampe di rumah, silahkan undang tetangga, ngaji, kasih sesuatu, itu namanya sedekah. Tapi kalau pemberian diberikan di kantor, diberikan di dinas, kepada orang yang memberikan pelayanan, maka itu yang disebut dengan gratifikasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Republik Indonesia Sumeneb Beding atau Ragi berkabar dalam Basa Madura. Are semengken are Jumat tanggal telok bulan Juli tahun 2006 lekor. Asareng dan kaula anipurnama, saya Beding atau Ragi, kabar saya langkung parlo saat mangken engki Kak Dinto, kabar saya sapesan. Kanto samangken antrian lanceng kendaraan sebedi ngobengi BBM epan saponapan stasiun pengisian bahan bakar umum otabe SPBU e Kabupaten Sumeneb ki tep-tep ealami. Saengke kabedean kasebut nyabe beki kakobeteran mongkude masyarakat ngingingi stok bahan bakar minyak otabe BBM. Bupati Sumeneb Ahmad Fauzi Wongsoyudo mastiaki antrian lanceng Kak Dinto beni esa bepaki sareng kelangkaan BBM namung pangkibet lambate kereman de pan saponapan SPBU. Menurut Epon, kalambaten kereman Kak Dinto antetiaki gengguan kaangkui ngisee pan saponapan SPBU saengke nyabebeki antrian kendaraan se cukup lanceng nalekana bedi ngisee BBM e SPBU.
1: Ada antrian di beberapa pom bensin, berarti ada beberapa keterlambatan berkaitan dengan pengiriman. Saya rasa kalau tidak penting menurut saya masyarakat jangan keluar. Kita tahu bersama lah, hari ini kan situasi bukan hanya di Indonesia, problem-problem hari ini. Siapapun pemimpinnya pasti mencari solusi agar tidak terjadi sesuatu yang belum pernah terjadi.
0: Selain Kak Dinto, menurut Bupati Ahmad Fauzi, gengguan kereman energi Kak Dinto tak namung ealami Kabupaten Sumeneb bisaos, namung epan saponapan daerah lain juga ngalami hal sesami. Mila dari Kak Dinto, masyarakat epakon tep-tep tenang, tor tak kantos gempang tapangaro, sareng bedena kaper, ngingingi kalangkaan BBM. Sabab, kantos samangken ki benya SPBU se tep-tep alayani kabutuhan masyarakat.

0: Polisi Ambon nyita puluhan botol minuman keras hasil operasi Epan Saponapan tempat hiburan malam di Kabupaten Pamekasan. Kasih Humas Polres Pamekasan Ibda Yoni Evan Pratama Adebu dari hasil razia seelampa aki E6 tempat Kak Dinto, petugas Ambon ngamanaki sakonikna telok botol minuman keras sareng Pan Saponapan merek.
1: Hasil penyisiran di 6 lokasi tersebut, petugas berhasil mengamankan sedikitnya 33 botol minuman keras legal. Seluruh barang bukti tersebut langsung disita dan diamankan di Mako Polres Pamekasan untuk proses pemeriksaan lebih lanjut.
0: Menurut Epon, seelampa aki kasebut minangka salah setong bentuk usaha polisi dalam awujud teki kabedean wilayah sekondusif, aman, tor, bebas dari penyakit masyarakat. Dari Kak Dinto, pihak Polres Pamekasan, bedi terus alampa aki pengawasan, tor apareng tindakan tekes de sateje bentuk pelanggaran, sebisa agenggu de katentreman masyarakat e Kabupaten Pamekasan.

0: kabar sepongkasan. Kacatet bade dulekor pekerja migran Indonesia otabe PMI asal Kabupaten Sampang, CE Papaleman dari luar negeri ngabiti Januari kantos Juni 2006 lekor. Kepala Bidang Penempatan Perluasan Tenaga Kerja Tor Transmigrasi Disnaker Sampang, Triwibowo Adebu, PMI CE Paleman paksa Kak Dinto kabenyaan dari Malaysia Tor Arab Saudi. Menurut Triwibowo, cuken kabenyaan PMI CE Papaleman Kak Dinto minangka panglako semios eluar prosedur otabe ilegal. Sekak dima enaleka namios otabe peti teti PMI de luar negeri Kak Dinto namong apente paspor bisaos namong tak elengkapi sareng izin kerja otabe dokumen ketenaga kerjaan sesaroju sareng katantuan sebede. PMI CE Papaleman paksa Kak Dinto, benyak seasal wilayah Kabupaten Sampang, Mongking Deje, akati Kacamatan Sokobena, Banyuates, Katapang, Tor Karang Penang. Namong kasus sesaropa, cuken benyak epangkii, esa teje Kacamatan e Kabupaten Sampang.
1: Jadi ada yang kayak tadi itu masuk ke Indonesia, ada yang habis kontraknya, dia nomor panjang. Biasanya kalau yang masuknya tidak resmi itu yang biasanya di penjara. Nah, kalau yang biasanya perpanjangannya yang aneh itu biasanya tidak sampai di penjara, dia biasanya itu langsung dipulangkan karena memang ada. Dia memang bekerja cuma kontraknya itu
2: habis.
1: Habis.
0: Dari Kak Dinto, epakon mongku de sateja masyarakat seketuan rencana kaangkui mios de luar negeri kaangkui teti PMI sopaje akonsultasi langkong timen sabelun epon mios sabab usaha kasebut banget parlo kaangkui nyeke sopaje tak etangkep etahan kantos epapaleman paksa otabe edeportasi amarke alako enakere luar sareng jalur ilegal otabe setak resmi. Pamirsa, Sakak Dinto berkabar dalam bersama Ture, produksi Radio Republik Indonesia, Sumenep. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Nyamana Budu. Budu nak kece, engki Kak Dinto, kapedit. Guduk na kerpui, engki Kak Dinto, til gudil, otabe gudil. Guduk na sape, engki Kak Dinto, empe, otabe pe empe. Guduk na ceren, engki Kak Dinto, beluk. Buduk na embi, engki Kak Dinto, kacempeh.

mudut napate, engki kak dinto, rek kere, otabe tutut. Buduk namotak, engki kak dinto, monyong. Buduk na koceng, eseput teki engki kak dinto, cemeng. Buduk na ajem, engki kak dinto, tokotok, otabe petek. Buduk na tere, engki kak dinto, peji. Buduk na etek, engki kak dinto, remere. Buduk na keltek, engki kak dinto, carot-cat. Tor buduk na tekos, eseputeki engki kak dinto, cendil. Buduk na rengi, engki kak dinto, la anteng. Buduk na cengkrek, engki kak dinto, kabudul. Buduk na peje, engki kak dinto, pecokok. Buduk na berekai, engki kak dinto, penyape. Buduk na mondung, engki kak dinto, moseng. Buduk na kata, tebe. Buduk na cakalang, engki kak dinto, panit. Buduk na benteng, engki kak dinto, ninir. Buduk na kantibes, engki kak dinto, ceplek. Buduk na belenak, engki kak dinto, lakala. Buduk na pare, eseputeki engki kak dinto, katoka. Buduk na bingkol, engki kak dinto, kaben. Otabe, monki keni, rencek. Buduk na odeng, engki kak dinto, kereku.

0: badannya.
1: Tahukah Anda bahwa tuberkulosis atau TBC masih menjadi salah satu masalah kesehatan utama di Indonesia? TBC adalah penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang biasanya menyerang paru-paru namun juga bisa mempengaruhi organ lain. Gejala TBC antara lain batuk yang berlangsung lebih dari 2 minggu, sering disertai dahak atau bahkan darah, demam, berkeringat di malam hari, serta penurunan berat badan tanpa sebab yang jelas. Penyakit ini menular melalui udara, terutama saat penderita batuk atau bersin. Kabar baiknya, TBC dapat disembuhkan dengan pengobatan yang tepat dan teratur. Pemerintah menyediakan obat TBC secara gratis di fasilitas kesehatan. Yang terpenting adalah disiplin minum obat sesuai anjuran dokter, karena pengobatan TBC biasanya berlangsung selama 6 bulan atau lebih. Pendengar, mari kita bersama-sama mendukung upaya penjagaan TBC. Caranya dengan menjaga kebersihan, menerapkan etika batuk, dan segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan bila mengalami gejala mencurigakan. Ingat, TBC bisa disembuhkan dan kita semua bisa berperan dalam menghentikan penularannya.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

0: Aduh, motornya kok monggo begini? Padahal lagi buru-buru.
1: Kenapa motor apa? Mogok, Ki.
0: Mogok. Padahal perut nyaman, tiba-tiba mati. Starter tak hidup.
1: Oh, coba tak lihat dulu, Pak. Sebentar ya.

0: Pendengar, terima kasih dan kali ini Anda masih bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia Sumnam di studio yang sekarang pukul 18:39 dan untuk kaum muslimin dan muslimat di manapun Anda berada, tibalah saatnya sekarang Anda untuk menunaikan ibadah sholat isya dan semoga amal ibadah sholat isya Anda diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin.
1: Sumenep sore ini

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Sebenarnya selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti warta berita tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat bersama Pro 3 RRI di Jakarta.
1: Sejumlah kondisi terkini di kawasan. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Jumat 3 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat menandatangani kerjasama kepemilikan rumah untuk driver Gojek. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
2: Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat BP Tapera hari ini menandatangani perjanjian kerjasama program perumahan bagi mitra driver Gojek dengan PT Goto Gojek Tokopedia Tbk. Deputi Komisioner Bidang Pemanfaatan Dana Sitherdi Kusuma mengatakan kerjasama tersebut merupakan komitmen BP Tapera untuk memperluas akses kepemilikan rumah pertama pada masyarakat berpenghasilan rendah, termasuk para pekerja di sektor informal seperti pengemudi ojek daring. Dalam kerjasama ini, BP Tapera mengenakan tingkat bunga tetap untuk KPR sebesar 5% dan bebas uang muka atau 0%.
3: Yang sangat spesial di kegiatan ini juga kita disupport oleh para pengembang asosiasi. Kita akan menggulirkan program DP 0%. Di mana yang 1%-nya itu akan ditanggung oleh para pengembang perumahan subsidi.
2: Sementara itu, pihak Gojek yang diwakili Chief of Public Affairs, Public Policy, dan Government Relations, Sinto Nugroho, menyampaikan apresiasinya atas kerjasama dengan BP Tapera. Kerjasama ini menurut Sinto membantu untuk mewujudkan impian driver Gojek memiliki rumah.
4: Dari mulai mereka awalnya tidak bisa bermimpi, hanya hidup dari hari ke hari ya, sekedar ada uang untuk bisa makan. Sekarang yang terpenting adalah bisa mulai menabung untuk punya rumah sendiri.
2: BP Tapera tahun ini mendapatkan alokasi anggaran untuk KPR subsidi sebanyak 350 ribu KPR. BP Tapera akan meminta Bank Syariah Nasional BSN dan bank penyalur lainnya untuk mengalokasikan minimal 15% dari 350 ribu KPR tersebut bagi para pekerja informal, termasuk pengemudi ojol. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai, Rizal, didakwa terima suap 14 miliar rupiah. Rizal bersama dua pejabat Bea Cukai, Sisprian dan Orlando, diduga menerima suap terkait memberi kemudahan bagi barang impor milik PT Blue Ray Cargo yang akan masuk ke pabeanan Ditjen Bea Cukai. Berikut laporannya bersama dengan Muhammad Isnen Suhanda.
5: Sisprian Subiaksono bagian sebesar 7 miliar rupiah dan Orlando Hamunangan bagian sebesar 4 miliar 50 juta rupiah fasilitas.

0: hiburan dan barang mewah senilai.
1: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat melaksanakan sidang pembacaan dakwaan kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap kepabeanan pada Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia dengan terdakwa 3 pejabat Bea Cukai, yaitu Rijal mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea Cukai, Despian Subiaksono mantan Kepala Subdirektorat Intelijen Direktorat Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai, serta mantan Kepala Seksi Intelijen Kepabeanan 1 Orlando Hamonangan. Dalam dakwaannya, Jaksa KPK M. Takdir mengatakan terdakwa Rijal selaku Direktur Penindakan dan Penyidikan menerima uang suap sebesar 14 miliar rupiah, sedangkan terdakwa Sespian terima 7 miliar rupiah dan Orlando Hamonangan sebesar 4 miliar rupiah.
0: Dari penerimaan tersebut, terdakwa Rizal menerima bagian uang sebesar 14 miliar rupiah dalam bentuk mata uang dolar Singapura atau SGD, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yaitu agar mengupayakan barang impor milik Durai Cargo Group lebih cepat keluar dari proses pengawasan di bagian kepabeanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
1: Sementara itu, Susilo Aribowo, selaku advokat pendamping Rizal, mengatakan bahwa terdakwa tidak pernah menerima suap dari pengusaha Blu-ray Cargo.
2: Tapi tentu semua nanti dasarnya adalah fakta persidangan. Tetapi selama ini memang kami tidak pernah ketika bertanya kepada Pak Rizal, penerimaan-penerimaan itu tidak pernah dia lakukan. Ya seperti itu, ketika pemeriksaan perkara lain yang swasta, juga Pak Rizal juga mengatakan bahwa tidak pernah menerima itu.
1: Dalam perkara ini, Jaksa KPK mengatakan pengusaha Blu-ray Cargo, John Field, telah memberikan suap sebesar 91 miliar lebih dengan rincian 61 miliar untuk pejabat Bea Cukai dan 30 miliar untuk PNS Bea Cukai. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ancaman El Nino diperkirakan memperkuat musim kemarau di Nusa Tenggara Timur. Selengkapnya disampaikan reporter Alfred Sengge dari RRI Kupang.
4: Intens akan kita tingkatkan antara kerjasama dengan KMDMKG, dari BPBD, dari NGO-NGO yang sangat aktif di luar biasa juga, dan instansi yang lain yang terkait dalam itu yang kita semakin erankan, ya, gitu. Agar informasi yang kita butuhkan itu lebih cepat, akuratif, dan sasarannya tepat.
5: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG kelas 1 Nusa Tenggara Timur mendeteksi ancaman El Nino diperkirakan memperkuat musim kemarau di Nusa Tenggara Timur. Fenomena iklim global tersebut disampaikan Koordinator Bidang Informasi Iklim Stasiun Klimatologi kelas 1 Nusa Tenggara Timur di sela-sela kegiatan workshop pengembangan rencana kerja informasi risiko dan peringatan dini yang digelar BPBD Provinsi Nusa Tenggara Timur bersama World Food Program, Program Pangan Dunia WFP di Crystal Hotel Kupang, yang menurut Alpianus Palutem, El Nino berpotensi menurunkan curah hujan sehingga meningkatkan risiko kekeringan di berbagai wilayah di Nusa Tenggara Timur. Meski berada pada periode kemarau, sejumlah wilayah Nusa Tenggara Timur masih berpeluang mengalami hujan akibat pengaruh faktor regional dan lokal. Karena itu, pemantauan kondisi atmosfer terus dilakukan untuk memastikan setiap potensi cuaca ekstrim maupun perubahan pola hujan dapat diinformasikan lebih dini kepada masyarakat.
6: Untuk sekarang kondisinya ini yang dari awal-awal tahun bahkan pertengahan kemarin kita selalu gencar dengan bahwa tahun ini kita akan mengalami kondisi El Nino. Artinya kondisi El Nino ini ya sangat berdampak di secara global di Indonesia, terutama kita di NTT. Nah yang ini sekarang kan kita di musim kemarau, El Nino lagi. Nah El Nino ini mengurangi curah hujan. Cuman ada tanda kutip, bukan menghilangkannya, tapi mengurangi curah hujan. Jadi bukan bahwa El Nino ini kita tidak akan terjadi hujan, seperti itu. Nah, yang sekarang kan kita cuma di kemarau. Tentu kemarau kita kan hujannya kurang nih. Nah, ada El Nino, dia akan semakin mengurangi. Jadi, dampak jelasnya ya tentu kalau kemarau dan semakin kering, berarti kekeringan.
5: Sementara itu, Kepala Kantor World Food Program WFP Kupang dalam ruang kolaborasi kemitraan menekankan bahwa sistem peringatan dini hanya akan efektif apabila diikuti aksi cepat dan kolaborasi lintas sektor. Menurut Nunu Supraptina, informasi dari BMKG harus menjadi dasar pengambilan keputusan pemerintah dalam melindungi masyarakat sebelum bencana terjadi.
7: Kami percaya bahwa keberhasilan sistem peringatan dini tidak diukur dari seberapa cepat informasi disampaikan, tetapi dari seberapa cepat Informasi tersebut diterjemahkan menjadi tindakan yang mampu melindungi masyarakat.
5: Melalui sinergi BMKG, BPBD, WFP, dan seluruh anggota kerja aksi merespon peringatan dini, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur terus memperkuat kesiapsiagaan menghadapi dampak El Nino dengan mendorong pengambilan keputusan berbasis data agar risiko kekeringan dan bencana hidrometeorologi dapat ditekan sedini mungkin.
8: Dari pemerintah Provinsi BPBD, dalam hal ini Badan Penanggulangan Bencana, mengimbau agar terus memperhatikan informasi dan arahan dari BMKG selaku yang menularkan informasi potensi terjadinya bencana atau peringatan terjadinya bencana. Satu itu, kemudian jika ada hal-hal yang sekiranya butuh penanganan, butuh bantuan, hubungi pusat pengendalian dan personal penanggulangan bencana di kabupaten maupun di provinsi ini.
5: Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Sengge, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dalam rangka mendukung program ketahanan pangan, warga Kabupaten Lamandau melakukan penanaman jagung seluas 3 hektar di Desa Bunut. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
9: Untuk lahan yang kami sediakan kurang lebih 2 hektar, Pak. Untuk bibitnya itu berkisar 10 kilo, Pak.
10: Dalam rangka mendukung ketahanan pangan, warga Desa Bunut, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau melakukan penanaman jagung seluas 2 hektar. Warga bersama koperasi dan aparat keamanan setempat turun langsung ke lahan pertanian untuk memulai program ketahanan pangan yang diharapkan membawa manfaat bagi masyarakat. Ketua Koperasi Bunut Berkah Bersatu, Sandi, berharap program ini tidak hanya menghasilkan panen yang melimpah, tetapi juga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mendorong minat warga untuk terus mengembangkan sektor pertanian.
9: Untuk lahan yang kami sediakan kurang lebih 2 hektar, Pak. Untuk bibitnya itu berkisar 10 kilo, Pak. Dengan adanya program ini lebih bermanfaat lagi dan bisa membantu masyarakat kami yang berada di sini supaya lebih menambah wawasan kami. Program yang diberikan oleh Pak Presiden semoga sangat bermanfaat, sangat membantu.
10: Sementara itu, Babin Kamtibmas Desa Bunut, Bripka King Chow, turut mengapresiasi semangat warga dan menyatakan kesiapan kepolisian untuk terus mendampingi program hingga masa panen tiba.
11: Untuk mendukung program ketahanan pangan yang dilakukan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia untuk penanaman jagung. Jadi kami selaku Babin Kamtibmas bekerja sama dengan masyarakat, khususnya koperasi, untuk mendukung program ini agar terlaksana dengan sukses. Harapannya nanti semoga hasil ke depan berlimpah. Ini hasil yang akan kami bawa ataupun kami jual ke Bulog.
10: Selain menjaga ketersediaan pangan, penanaman jagung ini juga diharapkan membuka peluang ekonomi baru melalui pemberdayaan masyarakat dan penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian. Melalui sinergi antara pemerintah, koperasi, kelompok tani, dan aparat keamanan, diharapkan program ketahanan pangan di Desa Bunut sukses sehingga menjadi contoh untuk desa lainnya di Kabupaten Lamandau. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Pemerintah Kota Pangkal Pinang usulkan revitalisasi 57 sekolah ke pemerintah pusat pada tahun 2026. Selengkapnya disampaikan Ahmad Dwi Cahyo.
12: 57 sekolah, yaitu 18 satuan pendidikan PAUD, 29 SD, dan 10 SMP.
13: Pemerintah Kota Pangkal Pinang mengajukan usulan revitalisasi terhadap 57 satuan pendidikan untuk pelaksanaan program revitalisasi sekolah tahun 2026. Wakil Wali Kota Pangkal Pinang, Desi Krisna, mengatakan usulan revitalisasi tersebut meliputi 18 satuan pendidikan anak usia dini atau PAUD, 29 sekolah dasar atau SD, dan 10 sekolah menengah pertama atau SMP. Ia berharap seluruh usulan revitalisasi yang telah disampaikan dapat memperoleh persetujuan sehingga semakin banyak sekolah di Kota Pangkal Pinang yang mendapatkan peningkatan fasilitas pendidikan.
12: Doakan, karena ini baru 4 yang sudah PKS, 3 PAUD dan 1 SD. Kita doakan ini akan bertambah terus dan maksimal bantuan dari pemerintah Republik Indonesia.
13: Sementara itu, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendidiksmen TRI Abdul Mukti menyampaikan untuk tahun 2026 alokasi revitalisasi di Bangka Belitung sementara mencapai 50,48 miliar untuk 58 sekolah.
14: Untuk di Kepulauan Bangka Belitung tahun 2026, untuk sementara kami akan membangun sebanyak 58 satuan pendidikan dengan nilai bantuan 50,45 miliar. Ini masih menggunakan anggaran yang lama yang teralokasi dari anggaran yang belum mendapatkan tambahan. Insyaallah.
13: Pemerintah Kota Pangkal Pinang berkomitmen untuk terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat agar pelaksanaan program revitalisasi sekolah pada tahun 2026 dapat berjalan sesuai rencana dan memberikan manfaat nyata bagi dunia pendidikan di Kota Pangkal Pinang. Dari Pangkal Pinang, Ahmad Dwi Cahyo, RRI, Terus Muda untuk Indonesia.
3: Dari hasil evaluasi sementara, sejak pelaksanaan sensus ekonomi dilaksanakan mulai tanggal 15 hingga 30 Juni 2026, partisipasi warga Kudus masih terbilang rendah. Heri Sulistiarso melaporkan.
15: Untuk sampai dengan akhir bulan Juni, capaian kita masih di sekitar 17-18%. Nah ini kita masih perlu effort untuk memacu pendataan kita.
16: Saudara, sejak pelaksanaan sensus ekonomi 2026 yang dilaksanakan pendataan mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026, partisipasi warga Kudus masih rendah. Menurut Kepala Kantor BPS Kudus Eko Suharto, hasil evaluasi yang dilakukan oleh BPS Provinsi Kudus nomor 30 terendah kelima di Jateng. Untuk itu kata dia, bulan Juli ini para petugas diminta untuk menggenjot pendataan. Kendala yang dihadapi oleh petugas di wilayah perkotaan banyak suami istri yang bekerja, sehingga petugas tidak menemukan penghuni rumah. Selain itu, lanjut Eko, ada juga beberapa warga yang menolak memberikan data untuk sensus ekonomi. Meski begitu, dia minta kepada petugas agar lain waktu untuk mendatangi rumah warga kembali. Dia mentargetkan akhir Juli ini hasil pendataan sudah mencapai 67%.
15: Target bulan Juli ya paling tidak sudah selesai di 60-70% lah gitu. Nanti biar Agustus tinggal 30% kan enak gitu. Oh iya betul, harus kita keras betul ini. Makanya kita lagi memacu teman-teman untuk bisa ngegas.
16: Sementara itu, pada waktu pencanangan komitmen bersama untuk sensus ekonomi 2026, beberapa waktu lalu Bupati Kudus Samani Intakoli sudah menegaskan bahwa sensus ekonomi 2026 untuk memotret kondisi ekonomi masyarakat saat ini. Apalagi di tengah gejolak kondisi ekonomi sekarang ini, dia minta agar masyarakat memberikan jawaban yang jujur dan apa adanya, sehingga dapat sebagai rujukan kebijakan baik oleh pemerintah pusat maupun daerah.
17: Masyarakat untuk bisa memberikan informasi yang jujur apa adanya, dan sampaikan kepada petugas di lapangan, dan ini kita jaga, dari BPS akan menjaga kerahasiaan setiap informasi dari masyarakat.
16: Masyarakat nampaknya harus lebih diberikan pemahaman betapa penting sensus ekonomi ini sebagai bentuk potret perekonomian dan kondisi masyarakat sekarang, sehingga pemerintah lebih bijak dalam membuat suatu kebijakan. Heri Sulistiarso melaporkan untuk RRI Semarang Terus Mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
18: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 4 Juli 2026 bersama saya Nisa, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik diprediksi terbentuk di Samudra Hindia Barat Sumatera Barat. Sirkulasi siklonik tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang dari perairan barat Sumatera Barat hingga Samudra Hindia Barat Sumatera Barat serta di sekitar daerah sirkulasi tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lain diperkirakan terbentuk di Aceh, Selat Malaka, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Selat Makassar bagian selatan, Laut Maluku, Maluku Utara, Sulawesi Utara, Papua, Papua Pegunungan, dan Papua Tengah. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah tekanan rendah atau sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning, sedangkan potensi angin kencang berada di beberapa wilayah yang berwarna biru. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di Tanjung Selor, kemudian potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Jambi, Pangkal Pinang, Bengkulu, dan Serang. Kemudian terdapat potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Padang, Palembang, Bandar Lampung, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Pontianak, Palangkaraya, dan Banjarmasin, serta terdapat potensi asap atau kabut di Samarinda. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Kendari, Palu, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Manokwari, Nabire, Jayapura, dan Merauke. Kemudian potensi cerah berawan hingga berawan terdapat di Denpasar, Kupang, Makassar, dan Jayawijaya, serta terdapat potensi asap atau kabut di Mataram dan Sorong. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Sekjen PBB Antonio Guterres berkomunikasi via telepon dengan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi membahas jumlah kondisi terkini di kawasan. Dikabarkan kantor berita IRNA, sebagaimana kami kutip dari kantor berita Antara pada Jumat hari ini, di Teheran bahwa dalam sambungan tersebut, Guterres menyampaikan bela sungkawa atas gugurnya pemimpin revolusi Islami Iran Ali Khamenei, serta menyampaikan rasa simpati yang mendalam kepada rakyat dan pemerintah Iran. Guterres dan Araghchi juga saling menyampaikan perkembangan situasi internasional dan regional, khususnya mengenai keadaan di Teluk Persia dan Laut Oman. Selanjutnya kita ikuti informasi dari olahraga, di mana penggawa Garuda memastikan kesiapan untuk menghadapi Piala AFF yang akan segera bergulir bulan ini. Dari kawasan SCBD, Niar Abdul di Tiloli menyampaikan laporannya. Niar.
1: Baik, terima kasih dan pendengar. Para penggawa Garuda dipastikan telah menyampaikan kesiapan mereka untuk menghadapi Piala AFF atau yang tahun ini diberi nama atau bertajuk ASEAN Hyundai Cup 2026. Kesiapan ini sendiri disampaikan juga oleh Ketua Badan Tim Nasional atau BTN PSSI Sumarji dalam diskusi yang digelar bersama dengan PSSI Pers pada hari ini di kawasan SCBD Jakarta dengan tajuk ASEAN Hyundai Cup 2026. PSSI Pers menggelar forum ASEAN Hyundai Cup 2026 menjemput gelar pertama Indonesia, di mana pada diskusi ini Sumarji selaku kepala atau ketua BTN menyampaikan bahwa kesiapan para penggawa sudah sangat maksimal dan mereka nantinya sebelum menjalani turnamen juga akan menghadapi atau menjalani sesi pemusatan latihan atau training camp terakhir di Bali nanti. Dan Sumarji dalam keterangannya kepada media sore tadi juga mengungkapkan bahwa kesiapan ini adalah bentuk bahwa komitmen daripada para pemain, di mana memang PSSI tahun ini memberikan target yang cukup berat, yaitu menjadi juara atau meraih gelar juara untuk pertama kalinya. Karena bagaimana diketahui PSSI ataupun dalam hari ini Timnas Indonesia sudah 6 kali meraih runner up dan pada tahun ini diharapkan bisa meraih gelar juara.
2: Tentu ini jadi motivasi tersendiri bagi kami. Saya mewakili Ketua Umum dan saya selaku Ketua Badan Timnas, dengan adanya forum ini menambah melekut semangat kami untuk bisa mempersiapkan tim dengan baik-baiknya. Karena kalau sudah demikian, itu ini tempatnya berbeda, sangat berbeda, dan ini tantangan buat kami. Dengan penyelenggaraan ini tentu kita harus betul-betul bisa lebih baik lagi, terutama bagaimana kita bisa meraih mimpi yang menjadi harapan kita semua.
1: Saya kira. Dan pendengar, sebagaimana diketahui telah dijadwalkan bahwa Piala AFF ataupun ASEAN Hyundai Cup 2026 ini akan dijalankan atau mulai berlaku pada 24 Juli sampai dengan 26 Agustus 2026. Dan dua laga awal atau dua laga kandang pertama ini akan dihelat di Stadion Pakansari Cibinong Bogor, di mana kesiapan untuk menghadapi turnamen itu tersendiri telah disampaikan oleh Sekretaris Jenderal atau Sekjen PSSI Yunus Nusi, di mana tanggal 1 Juli kemarin PSSI telah melakukan visit ataupun kunjungan langsung ke Stadion Pakansari untuk melihat persiapan akhir jelang pelaksanaan Piala AFF, di mana nanti dua pertandingan awal yaitu di tanggal 27 Juli Indonesia akan menjamu Kamboja dan dilanjutkan pada tanggal 3 Agustus Indonesia akan menjamu Vietnam untuk dua pertandingan awal di grup A Piala AFF 2026. Dari kawasan SCBD, Nirap Nuli Tiloli, Proti KRRI, terus mengutip untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Baiklah, pendengar yang berbahagia dimanapun Anda berada, terima kasih. Baru saja kita sama-sama mengikuti warta berita bersama Pro 3 RRI di Jakarta. Kali ini kita kembali bersama Pro 1 RRI 9. Dan selanjutnya marilah kita ikuti mimbar keagamaan. Malam hari ini mimbar agama Islam bersama Ustadz Hudaifa dengan judul Sifat Dengki. Seperti apa? Langsung saja dari studio kami menyiapkan selamat malam dan selamat mendengarkan.
1: Saatnya Anda ikuti mimbar keagamaan umat Islam.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang begitu sangat menekankan pada kita untuk dijauhi betul, yaitu iyyakum wal hasada fa innal hasada ya'kul al hasanat kama ta'kulun narul khatab. Jauhi oleh kamu rasa dengki itu, karena rasa dengki itu adalah ibarat sesuatu yang memakan kebaikan, sebagaimana api membakar kayu bakar. Artinya bahwa ada sifat di dalam hati kita yang kalau itu kemudian biasa kita piara atau biasa kita rawat malah, itu tiba-tiba akan menghanguskan banyak amal-amal kita. Jadi secara tidak langsung tiba-tiba amal-amal soleh kita, amal-amal kebaikan kita menjadi tidak ada. Gara-garanya kita merawat, memelihara sifat dengki itu. Makanya oleh Rasulullah SAW suruh jauhi itu. Karena itu ibarat api yang memakan kayu bakar. Jadi kalau kita punya amal, tiba-tiba amal itu kok tidak terlihat atau kemudian hilang pahalanya, karena ternyata kita suka merawat kedengkian itu. Walaupun kita dalam tampakan kita banyak melakukan amal, tapi kita suka menjaga, merawat rasa dengki itu membahayakan amal kita karena dimakan oleh sifat dengki itu. Nah, oleh karena itu Rasulullah menyuruh kita untuk menjauhkan diri dari sifat itu. Ada beberapa pengertian hasad kalau menurut para ulama itu, yang juga merupakan tingkatan lah barangkali. Pertama, menurut Syekh Ibnu Taimiyah itu dalam Majmu' Fatawanya bahwa hasad itu sekedar Anda atau sekedar kita membenci apa yang dilihat dari keutamaan dan kebaikan yang diperoleh orang lain, itu sudah hasad. Sekedar benci gitu. Jadi hanya sekedar benci itu tingkatan paling rendah. Tidak suka gitu. Benci itu sudah merupakan hasad. Kemudian di Tahmul Akhlaknya Al-Jahiz itu, hasad itu ketika seorang merasa sakit hati dari apa yang dia lihat pada orang lain berupa kenikmatan atau keutamaan yang dia peroleh. Jadi ini tingkatannya lebih lagi ya. Kalau tadi hanya sekedar tidak suka, tapi kalau yang kedua ini, dia merasa sakit hati, nggak terima orang lain mendapatkan nikmat, itu adalah hasad. Dan ini kalau dikritkan ini, ya seperti itulah krit yang lebih tinggi lagi. Kemudian yang ketiga, menurut Ibnu Manzur itu dalam Nisanul Arab, hasad itu adalah engkau tidak hanya seperti yang satu dua tadi, tapi berangan-angan agar kemudian kenikmatan itu hilang atau kemudian tidak lagi ada pada saudaranya itu. Dia berangan-angan akan hilang atau bahkan kemudian dia menginginkan nikmat itu pada dirinya. Dan ini nih adalah hasad yang lebih tinggi lagi ketika dia kemudian tidak hanya tidak suka atau benci, tidak hanya sakit hati, tetapi dia juga menganggankan bahwa nikmat itu hilang atau kemudian harusnya dia berpindah pada dirinya. Dan itu adalah pengertian dari hasad atau bahkan juga bisa menjadi semacam greed atau tingkatan dari hasad itu. Yang kalau dalam bahasa Al-Quran itu di surat Ali Imran ayat 120, in tamsaskum hasanatun tasu'hum wa in tusibkum sayyi'atun yafrahu biha. Jadi ini karakter manusia itu umumnya begitu. Jika kamu mendapat kebaikan, niscaya mereka bersedih hati. Dan bila kamu mendapatkan bencana atau musibah, mereka justru bergembira. Dan ini adalah ciri-ciri orang hasad. Jadi ciri orang hasad itu saat ada orang lain mendapatkan nikmat, dia kok sedih gitu. Tapi kalau kemudian orang lain dapat musibah, dia senang. Ini adalah ciri-ciri orang yang punya potensi besar dari dirinya menjadi hasad. Dan itu sesuatu yang tidak bagus sama sekali, ya. Sebagai seorang mukmin, harusnya ketika saudaranya dapat nikmat, dia senang, dia bergembira. Dan ketika saudara mukmin mendapatkan musibah, dia juga ikut bersedih. Ini yang harusnya muncul. Walaupun kadang-kadang katanya di kitabnya apa At-Tariq Al-Muhammadiyah itu berbicara tentang masalah kepura-puraan. Kadang-kadang orang-orang itu pura-pura. Jadi ketika ada orang dapat nikmat, dia pura-pura, oh syukur ya, padahal hatinya sakit. Itu kepura-puraan. Atau ada sebaliknya, ketika saudaranya dapat musibah, aduh kasihan, padahal di dalam hatinya, bahasa Maduranya itu tulet, kapok kon. Gitu. Itu kepura-puraan. Yang kalau dalam bahasa Al-Quran ini, cirinya justru sesungguhnya mental hatinya itu ketika saudaranya dapat nikmat, dia merasa sedih. Tetapi sebaliknya ketika saudaranya dapat musibah, justru dia senang. Walaupun ditampakkan dalam kepura-puraan seperti itu. Nah, inilah yang sebenarnya salah satu hal yang menarik. Karena memang manusia itu, kata beberapa ulama disebutkan, memang tidak ada manusia yang lepas dari perasaan dengki itu. Tidak ada. Walaupun hanya mungkin grade-nya saja yang berbeda. Oleh karena itu, oleh beliau dalam Majmu' Fatawanya Ibnu Taimiyah itu menyebutkan, ketika berbicara tidak ada satu jiwa pun, tidak ada satu orang pun yang tidak pernah terjangkit perasaan hasad. Akan tetapi yang mulia itu adalah dia bisa menyembunyikan itu. Jadi tidak menampakkan dalam perkataan dan perbuatan, maka dia akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang kuncinya itu tidak ditampakkan dari perkataan maupun perbuatan. Kalau masih terlintas ada sesuatu yang tidak suka, selama itu tidak ditampakkan dari wajah kita, mimik kita, apalagi perkataan kita, atau bahkan sampai melakukan perbuatan untuk bisa menjegal atau kemudian menampakkan bahwa kita tampak memang tidak suka dan benci, maka itu masih dimaafkan. Karena manusia itu memang tidak bisa terlepas kadang-kadang dari persoalan dengki ini atau iri hati ini. Dan dimaafkan oleh Allah manakala kemudian tidak ditampakkan dengan perkataan dan perbuatan. Karena memang pada dasarnya manusia itu tidak suka di apa namanya dilebihi oleh orang. Pada dasarnya manusia itu gak suka kalau pada titik tertentu secara umum dia dilebih, ada orang yang lebih dari dia atau kemudian mendapatkan sesuatu yang jauh lebih luar biasa dari dirinya. Nah, untuk mendapatkan jiwa yang tadi itu ikut senang dengan sesungguhnya hatinya ketika saudaranya mendapatkan nikmat dan betul-betul juga empati, bersedih ketika musibah itu, kalau itu tidak ada kaitannya dengan saingan atau kompetisi, itu biasanya muncul murni begitu. Tapi kalau ini ada korelasinya dengan diri kita, objek kita yang ingin dapat harta, kedudukan, yang itu ada hubungannya dengan kita, biasanya muncullah kedengkian itu. Tapi kalau itu tidak ada kaitannya, biasanya mungkin mereka bisa murni untuk bersenang ketika saudaranya dapat nikmat, dan memang juga ikut berempati sedih ketika saudaranya dapat musibah. Nah, oleh karena itu yang justru penting adalah bagaimana kita ini dalam konteks tanda petik hasad yang dibolehkan itu adalah hasad dalam rangka berlomba dalam kebaikan. Jadi kita ini boleh hasad dalam lomba kebaikan. Artinya begini, kalau di dalam hadis itu disebutkan la hasada illa fisnain rajulun atahu Allahul Quran wa huwa yaqumu bihi ana al-lail wa ana an-nahar wa rajulun atahu Allahu malan wa huwa yunfiqu ana al-lail wa ana an-nahar. Jadi tidak ada hasad. Artinya hasad itu tidak bagus kecuali dalam dua perkara. Yaitu ketika ada orang yang kemudian dia bisa baca Al-Quran, dia paham Al-Quran, lalu kemudian dia mengamalkan Al-Quran itu tiap tiap waktu pagi, tiap waktu malam, dia lakukan itu, maka tidak ada hasad kecuali hasad seperti itu. Saya kok tidak bisa seperti dia, itu dalam alam akhirat. Atau yang kedua adalah orang yang diberikan Allah rezeki harta, lalu dengan hartanya dia bisa berbuat baik pagi dan malam, dia berbuat baik dengan hartanya, dia termotivasi untuk kemudian aku tidak mau kalah dengan hal semerbak. Dan itulah yang ditampakkan oleh para sahabat. Para sahabat itu berkompetitif dalam arti hasad itu dibahasnya dengan gibtoh. Gibtoh itu adalah keinginan untuk sama dengan dia. Dalam konteks saya tidak mau kalah dalam beramal. Bukan yang hasad ingin tidak suka, iri atau menjatuhkan, ingin nikmat itu hilang. Bukan itu, tapi ini adalah dalam rangka gibtoh. Gibtoh itu adalah keinginan untuk sama dengan dia dalam hal-hal terutama keuntungan akhirat. Ya. Makanya kan sering digambarkan, kadang-kadang kita ini kan hasad objeknya pasti dunia. Hasad itu pasti objeknya dunia. Kalau tidak pujian, harta, kedudukan, posisi kita, kita merasa dikalahkan, itu dalam konteks dunia. Tapi kalau akhirat, yang harusnya kita muncul hasad dalam tanda petik gipto itu, kadang-kadang tidak muncul. Misalnya, kenapa saya tidak bisa sholat jamaah seperti dia? Kenapa saya tidak bisa punya kemampuan untuk bersedekah? Hati saya kok masih bahil? Kenapa saya tidak begitu dalam hal akhirat itu kadang-kadang tidak ada. Padahal itulah yang justru dimunculkan yang namanya gipto itu. Nah, tapi kalau hasad itu penyakit hati, kalau gipto itu adalah keinginan untuk kita bisa sama, merasa iri dalam tanda petik untuk kemudian bisa seperti yang dilakukan oleh saudaranya. Dan tentu bahaya dari sifat dengki ini sangat luar biasa.
3: Ya.
2: Karena dia nanti akan bisa menjatuhkan dirinya di hadapan Allah maupun juga amal-amal yang dia lakukan.
1: Terima kasih. Anda telah mengikuti Mimbar Keagamaan, Row 1 RRI Sumenep.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sumenep malam ini.
1: Prosedara di Sumenep dan informasi dan inspirasi. Pendengar, saat lagi kita akan mengikuti mini drama produksi RRI Gorontalo dengan judul Ayah Tanpa Sosok.
2: Uang semester Alia sudah jatuh tempo minggu depan.
3: Ayah lagi tidak punya uang.
2: Tapi ayah kemarin bilang sedang dapat proyek.
3: Sudah aku bilang tidak ada uang.
2: Ayah, Alia cuma ingin kuliah Alia selesai.
3: Jangan terus-terusan minta uang. Ayah juga punya kebutuhan.
2: Kebutuhan ayah atau kebutuhan orang-orang yang ayah bantu di luar sana.
3: Jangan mengajari ayah.

sejak ibu meninggal, rumah ini terasa asing. Ayah yang dulu kubanggakan perlahan berubah. Aku baru tahu usaha ayah bangkrut karena judi. Aku baru tahu ayah sering bersama perempuan lain. Dan yang paling menyakitkan, ayah lebih peduli pada orang lain dibanding anaknya sendiri.

0: Alia, bagaimana kuliahmu?
1: Masih berjuang, Bu.
0: Kau nampak lelah, Nak.
1: Saya harus membayar biaya kuliah sendiri.
0: Bukankah ayahmu masih ada?
1: Ada kok, Bu. Tapi rasanya seperti tidak ada.
0: Maaf ya, Nak. Ibu tidak bermaksud.
1: Tidak apa-apa, Bu.
0: Alia, magangmu sebenarnya tidak berbayar, Nak.
1: Bu, kalau boleh, bayar saya berapa saja?
0: Apa?
1: 100 ribu, 50 ribu, berapapun.
0: Alia,
1: saya hanya ingin lulus.
0: Iya, baiklah. Ibu akan usahakan ada honor untuk kamu.
1: Terima kasih, Bu.

0: kamu makan cuma mie lagi.
1: Ya, aku masih kenyang.
0: Bohong.
1: Ketahuan ya.
0: Kamu terlalu keras pada dirimu sendiri.
1: Kalau aku menyerah, siapa yang akan menyelamatkan hidupku, Lan?
0: Ya, seharusnya ayahmu. Ups, maaf ya, Al.
1: Tidak apa-apa. Kadang

0: aku iri melihat teman-teman yang masih bisa bersandar pada orang tuanya.
1: Kamu kuat, Alia.
0: Aku tidak kuat, Lan. Aku cuma tidak punya pilihan.

0: Jadi benar kata orang.
1: Kenapa kamu masih bangun?
0: Dari mana ya?
1: Bukan urusanmu.
0: Uang kuliah anak sendiri tidak ada. Tapi untuk perempuan lain selalu ada.
1: Diam kamu.
0: Ibu baru beberapa tahun meninggal.
1: Jangan bawa-bawa ibumu.
0: Kenapa tidak? Karena sejak ibu meninggal, semua keburukan ayah mulai terlihat.
1: Kurang ajar.
0: Kenyataannya begitu kan?

0: Ya ampun Alia, akhirnya besok kamu wisuda.
1: Iyalah, alhamdulillah.
0: Bahagianya pasti.
1: Entahlah.
0: Loh, kok gitu? Apa ayahmu datang?
1: Tidak tahu.

0: marah. Ayah tahu apa yang lebih menyakitkan daripada menjadi piatu. Menjadi anak yang masih punya ayah, tapi tidak pernah merasakan kehadiran seorang ayah. Saat teman-temanku meminta uang kuliah kepada ayah mereka, aku memohon pada tempat magang agar dibayar berapa saja. Saat teman-temanku pulang dijemput orang tua, aku pulang sambil memikirkan bagaimana membayar semester berikutnya.
1: Alia?
0: Tidak, dengar dulu ayah. Hari ini aku harus bicara. Aku kehilangan ibu. Aku kehilangan kehangatan rumah. Aku kehilangan kasih sayang. Tapi yang paling menyakitkan, aku kehilangan sosok ayah yang masih hidup.
1: Maafkan ayah.
0: Bagaimana tidak sedih? Aku melihat ayah memberi uang kepada orang lain. Aku melihat ayah berjudi. Aku melihat ayah menghabiskan uang untuk perempuan lain. Sedangkan aku darah daging ayah. Kenapa aku yang harus berjuang sendirian? Kenapa?
1: Ayah gagal, Alia. Ayah malu. Ayah terlalu sibuk menyalahkan keadaan sampai lupa pada anak sendiri. Maafkan ayah.

0: Alia. Sekali saja, maafkan ayah.
1: Aku tidak butuh penyesalannya. Aku hanya pernah ingin dicintai. Luka ini mungkin tidak akan hilang, tapi aku tidak mau membawanya seumur hidup. Aku memaafkan ayah. Sungguh, aku memaafkan ayah. Bukan karena ayah pantas mendapatkannya, tapi karena aku pantas hidup tenang

0: bangga padamu.
1: Alhamdulillah, kamu berhasil.
0: Akhirnya, saya bisa lulus.
2: Selamat ya, nak. Ayah bangga padamu.
0: Terima kasih ya.

tidak semua anak yang kehilangan kasih sayang orang tuanya. Ada yang tetap memiliki sosok ayah, namun tidak pernah merasakan kehadirannya. Karena terkadang, mereka yang paling terluka justru tumbuh menjadi pribadi yang paling kuat. Ayah Tanpa Sosok, drama radio persembahan Radio Republik Indonesia Gorontalo, karya Nur Ainsyah Banggai, diperankan oleh Azhar Yusuf sebagai ayah, Cindy Anako sebagai Alia, Indah Mulyati Mahmud sebagai Ibu Rani, Rahmawati Buruji sebagai Lani.

tahu informasi terkini yang patut didengarkan. Pembahasan valid bersama narasumber terpercaya. Ikuti Sumeneb Menyapa. Setiap Senin sampai Jumat pukul 7.30 sampai 9 pagi. Hanya di Pro 1 RRI Sumeneb.

0: ruang informasi dan inspirasi berbagai komunitas. Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
1: Saudara di Sumenep Kendal, informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar di Sumenep. Malam ini Raffi hadirkan Ngobras, ngobrol bareng komunitas, yang mungkin komunitas ini mengingatkan Anda ataupun Anda masih memainkannya sampai saat ini. Yes, layangan gitu ya. Tapi sebelum membahas komunitas layangan ini, Refka sapa dulu untuk Anda yang stay tune bareng Refka di RRI Digital, di rri.co.id, dan Refka juga sapa untuk Om yang ada di Bluetooth sana. Entah siapa yang bertugas malam ini, sehat-sehat selalu menemani Refka malam ini ya, di Sumenep malam ini. Baik pendengar, kita ngomongin tentang, membahas tentang komunitas layangan yang merupakan sekelompok masyarakat yang memiliki hobi kecintaan terhadap layang-layang gitu ya. Anggotanya berbagai kalangan, mulai dari kecil, anak kecil, remaja, hingga orang dewasa. Jadi mereka itu tidak hanya menerbangkan layangan, tapi juga berbagi pengetahuan, mengadakan perlombaan, mungkin melestarikan budaya tradisional yang sudah diwariskan turun-temurun ya. Di berbagai daerah di Indonesia, komunitas layangan itu cukup pesat berkembangnya. Mungkin mereka rutin mengadakan latihan bersama, festival, hingga kompetisi yang menarik ya, di perhatian masyarakat. Nah, kegiatan ini menjadi ajang silaturahmi pendengar, sekaligus sarana memperkenalkan keindahan berbagai jenis layangan, layangan tradisional maupun layangan kreasi modern. Yang kita kenal di Sumenep ini adu layangan. Juga ada, setahu Refka itu ada apa tenongan gitu pendengar. Jadi ya, untuk Anda yang tahu lah, bolehlah chat WhatsApp-nya Pro 1 ya, tenongan atau tenonan yang betul. Nah, itu juga diperlombakan, tapi lebih banyak layangan.

kan. Aduh, ya biarpun kita sama-sama satu hobi, dan itu buka-buka itu merupakan satu kompetisi yang mungkin tanpa tanpa kita sadari, dengan refleks kita bisa mengadu layangan di tempat yang sama, pendengar. Dan tidak sedikit komunitas yang mungkin mengembangkan keterampilan membuat layangan seperti ini menjadi peluang usaha, pendengar. Layangan dengan ya mungkin desainnya yang menarik, seninya tinggi, ya dipasarkan dengan produk kerajinan, bahkan ini bisa diminati banyak penggemar layangan. Kalau kita mengobrol tentang festival, layangan ini juga menggerakkan sektor ekonomi melalui jualan makanan, mungkin kerajinan, hingga jasa pariwisata. Itu pun ada di kalender eventnya. Sebenarnya gitu ya, kalau ada pas lomba itu biasanya orang-orang sekitar itu, ada pelaku UMKM itu juga terlibat di dalamnya, pendengar. Pastikan Anda jangan kemana-mana, Reva masih membahas tentang komunitas layangan dengan menjaga tradisi, menjalin persaudaraan.

0: 1.
1: Contoh hal yang kecil tapi itu masuk gratifikasi biasanya apa, Pak?
2: Ya, gratifikasi dalam bentuk
1: di BPJS.
2: Seperti barang ya, seperti uang, barang, pinjaman tanpa bunga juga bisa, komisi, mungkin tiket perjalanan.
1: Oh gitu ya,
2: tiket biasanya. Umroh.
1: Tiket konser.
2: Iya, diskon dan lain-lainnya ya. Makanya kami dalam program mitigasi gratifikasi ini termasuk mungkin saya di bagian umum pada saat pengadaan pun juga kalaupun ada diskon, ada potongan, wajib dicantumkan di invoice-nya itu.
1: Oh.
2: Nggak boleh, nggak dicantumkan. Baik. Jadi itu juga akan terlihat bahwa, oh memang ada diskon berapa.
1: Sedetail itu ya?
2: Iya, betul. Jadi kami memang dalam proses pengadaan

0: Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
1: Prosedur harus memberikan informasi dan inspirasi. Pendengar, komunitas layangan itu memiliki tanggung jawab besar terhadap keselamatan. Jadi mereka umumnya mengedukasi anggotanya agar tidak menggunakan benang yang berbahaya mungkin. Seperti kalau aduan itu seperti apa namanya pancengan ya kalau orang Madura bilang. Nah kalau kita bicara tentang layangan yang mungkin ya membahayakan pengendara pejalan kaki maupun jaringan listrik yang mungkin kalau komunitas pemain adu layangan itu ada di tempat-tempat khusus, artinya di pesawahan gitu ya. Kalau di daerah timur itu biasanya Refka tahu dekat Bulog ya, terus di dulunya di Giling, sekarang sudah nggak ada pendengar, lebih lari ke di jalan ini, di jalan Lingkar Timur ya, artinya di area persawahan, dan itu pun juga di area sebelah barat, di jalan Lingkar Barat itu biasanya ngumpulnya di situ pendengar. Dan kalau kita bicara di era media sosial, komunitas juga layangan semakin berkembang ya, melalui berbagai platform digital. Anggotanya bisa berbagi teknik pembuatan informasi perlombaan hingga dukungan dokumentasi dokumentasi atraksi layangan. Di media sosial itu juga sarana memperkenalkan potensi budaya lokal kepada masyarakat yang lebih luas pendengar. Jadi kalau di luar Sumenep yang mungkin jarang ya, kalau ada kalender event mungkin ada lomba layangan hias yang mungkin diadakan di Pantai Lombeng, dulu di Pantai Selopeng. Tapi kalau layangan aduan itu masih terlihat mendingan, biarpun hari ini juga pun Anda kalau jalan-jalan ke Lingkar Timur itu banyak teman-teman ataupun anak-anak yang mungkin komunitas-komunitas yang mungkin suka adu layangan pendengar. Nah komunitas layangan itu bukan sekedar tempat berkumpul untuk para penghobi, lebih dari itu gitu ya. Komunitas ini menjadi wadah tentang pelestarian budaya, pengetahuan saudara, pengembangan ekonomi kreatif, sekaligus media edukasi tentang pentingnya bermain secara aman dan bertanggung jawab. Dengan dukungan mungkin masyarakat dan pemerintah, komunitas layangan itu dapat terus berkembang berbagai bagian dari kekayaan budaya Indonesia, pendengar.

0: Wah, suara apa itu? Suara apa itu? Ya, bangun. Ada suara.
1: Walah, itu kran air gak rapat.

0: ada. Yang ketuk pintu.
1: Apa itu?
2: Sebentar, ayo lihat. Oh, Pak Jono meronda, Pak.
3: Iya, Pak. Waktu memeriksa situasi kok ada air mengalir ke jalan dari arah rumah Bapak.
2: Walah, keran air halaman tidak rapat rupanya. Mama.
4: Mari kita hemat air mulai dari rumah demi menjaga ketersediaan air di masa depan.
5: Apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: Sumenep malam ini.
1: Ruang rindu. Memori berkelana ke masa lalu di ruang rindu. Pro 1 RRI Sumenep.
2: Perasaan dari sumber kalian informasi dan inspirasi di sumber malam ini pendengar Rev hadir di malam Sabtu di ruang rindu Rev bakal menemani Anda selama 1 jam ke depan dan Anda juga bisa bersama Rev di RRI Digital dan RRI.co.id. Anda juga bisa bersama Rev langsung dan terhubung bersama Rev di dua line telepon kita di 665-396 dan 662-317. Langsung Rev sama untuk Anda yang ingin bergabung bersama Rev di malam hari ini. Ruang rindu, selamat malam.
3: Ruang rindu, selamat malam. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, kita kenang masa lalu. Asik.
2: Asik.
3: Iya, asik dong. Bersama Evi yang ada di Lentang.
2: Siap, Evi. Sehat lah malam
3: Dimana ini. Gimana kabarmu malam ini?
2: Alhamdulillah diriku sehat, Vi.
3: Oh, iya.
2: Evi sendiri gimana?
3: Alhamdulillah juga sehat.
2: Gimana kabar Acem?
3: Asam pasti naik 1000. Maksudnya 1 kilonya itu 8000.
2: Alhamdulillah.
3: Iya. Siap. Kalau itu dibuang bijinya, itu harganya 40.000.
2: Wah, kalau bersihnya ya, per kilo
3: iya,
2: ya.
3: Iya, 1 kilo.
2: Alhamdulillah.
3: Saya udah buang bijinya dapat 2 kilo sudah.
2: Wih, lumayan.
3: 80.000.
2: Lumayan lah ya.
3: Iya.
2: Ya, siap, Evi.
3: Tapi, tengahnya berkorban.
2: Tengahnya?
3: Iya.
2: Oh, akan ke tengah ya.
3: Iya. Tengah itu sakit.
2: Iya. Oke, Evi mau lagu apa malam ini?
3: Lagunya ada apa?
2: Ada punya Rasa Ini Indah Utopia, terus ada Di Dadaku Ada Kamu punya Vina Panduwinata, Kapan-Kapan punya Margaret, terus Bintang di Surga punya Tommy G. Pisa, punya Peter Pan.
3: Yang nomor satu aja.
2: Nomor satu itu apa?
3: Apa itu?
2: Ada Cinta Sejati dari Elemen.
3: Iya, yang nomor satu tadi.
2: Rasa Yang Indah.
3: Iya.
2: Rasa Ini Indah ya. Atau Di Dadaku Ada Kamu.
3: Enggak. Itu aja.
2: Rasa Ini Indah.
3: Itu indah.
2: Siap.
3: Mau tahu kayak apa lagunya gitu.
2: Oh gitu.
3: Iya dong.
2: Siap, Vi.
3: Salamnya.
2: Siap, monggo bye, Vi.
3: Mas Reska. Selamat bertugas. Mudah-mudahan sehat selalu, panjang umur, panjang pertobatan, murah rezeki yang halal. Kalau
2: amin.
3: Mau pecunggana cepat sini.
2: Amin.
3: Mi, ke bayah anu napalapana cukup. Kalau terima punya kasih. Saya itu, kalau beli ikan pindang itu pedang roh,
2: yeah.
3: Itu dikasih asam itu enak. Kalah macam-macam biasanya.
2: Apa namanya? lupa Refka, nanti kalau ingat aja deh. Ya, siap.
3: Iya.
2: Monggo, baby.
3: Terus juga ada Bu Pathor, ada Mama Intan, ada Bunda Yu, ada Mbak Yuni. Terus juga ada Ricky Anggara.
2: Iya. Yeah.
3: Ada Dewa Surayeng juga. Ada Kepungkel alias siapa ya?
2: Siapa?
3: Ya itu dah. Ada Pak Tua. Terus juga siap. Ada Panor Kumala. Terus juga ada Parit. Terus juga ada kesemua jajah.
2: Siap.
3: Apa ketua lagi? Ditunggu gabungannya.
2: Bersama
3: Pak Sekjennya.
2: Pak Sekjen ya.
3: Ya.
2: Pak Panji. Dan
3: kesemuanya aja. Tanpa terkecuali.
2: Siap, Mbak Evi.
3: Spesialnya.
2: Aha.
3: Buat yang ada di HP ya.
2: Asik.
3: Asik.

0: Ya, makasih atas waktunya.
1: Sama-sama, Bevi.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang rindu diawali sama Mbak Evi ya. Asik. Lanjut di belakang Mbak Evi. Ruang rindu, selamat malam. Halo, ruang rindu. Ah, ternyata tetap berbicara. Lanjutlah. Ruang rindu, selamat malam.
2: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Gimana kabarnya, bro?
1: Alhamdulillah. Baik.
2: Sehat.
1: Malam ini, alhamdulillah.
2: Iya, meskipun dingin-dingin empuk.
1: Ya.
2: Kortai pupuk, mentelai pupuk. Kendala ada.
1: Garbu.
2: Buru kesal-sal.
1: Buru kesal-sal. Siap, Mas. Halo?
2: Iya. Ya, kalau kabar di kabar, aman, lancar, terkendali. Ya, maksud sekarang, tomat itu turun. Biasanya belum ibu turun ke 6.500.
1: Oh, sekarang tomat turun. Tadi informasi acem naik. Tomat turun ya.
2: Tomat turun ya dari petani.
1: Oh gitu, Mas.
2: Ya kalau di pasar itu antara 10 sampai 12 ribu.
1: Oh.
2: Tapi dengan petani itu hanya 6.500, sama dengan telur itu. Telur itu per kilo kalau beli ke pabriknya, kasihan dia aja itu 18 ribu. Itu dijual 24 ribu, berapa seninya?
1: Iya. Tapi kalau telur di daerahnya Mas, dia banyak ya?
2: Ya banyak itu. 24 ribu per kilo.
1: Per kilo. Tapi iya, nyampe di pasar beda harganya ya?
2: Itu galanya itu 18 ribu.
1: Wah, lumayan.
2: Itu di pasar itu yang 24 ribu.
1: Oh iya. Jadi lumayan ya harganya ya?
2: Iya.
1: Siap, Mas.
2: Ada nyaman kulit pun, kulit sudager. Petani ada kulit pun panas hari.
1: Aku lecet.
2: Iya, tapi untuk bakal di wasurah, nggak ada. Bakal cemil loh, kelep ker. Agar boy. Agar boy, mau turun cem.
1: Siap, Mas.
2: Ya, salamnya ya.
1: Monggo.
2: Oh, lagunya ada apa?
1: Elemen punya cinta sejati, Mas.
2: Ya itu aja.
1: Siap, Mas.
2: Ya, salamnya yang pertama buat Mas Bro Repka. Selamat bertugas. Mudah-mudahan sehat selalu bersama keluarga.
1: Amin, Mas.
2: Lancar usahanya, cepat naik haji. Amin.
1: Amin.
2: Terus barusan ada Evi. Ada Irma, ada Iim, ada Bupat Hor, ada Susana Kenjeng Doso, ada Bu Yuni Handayani, ada Cempaka, Suci, Faruk, Abah Suni, Dewa Suraying, Putra Setia, terus dan Wawan.
1: Siap.
2: Malah sama Rindi, Sukron, dan Wanda. Terima kasih atas waktunya.
1: Siap, Mas.
2: Oh, untuk bulekku. Ditunggu nih ke rumah terkai.
1: Mana bule mengganti?
2: Monggo melepet.
1: Monggo melepet bule.
2: Bule nanti ki. Kau suwi kau atau kak tahu muncul?
1: Kak mau bule dari semua. Bupat Hor apa saja berdeki mas.
2: Iya, foto aja nih kak. Kau bupat hariku. Monggo diente nih bu. Monggo melepet tenggoriki. Diente nih taruh mas terkai.
1: Siap.
2: Terima kasih atas waktunya,
1: Mas Riki.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Mas Riki Anggara. Oke. Lanjut di belakang Mas Riki malam ini. Rukulidu, selamat malam.
3: Ya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ruang rindu, ruang berbagi rindu. Lewat memori kita kenang masa lalu.
1: Dengan siapa di mana?
3: Lupa ya.
1: Memastikan saja, takut salah sebut nanti flu.

0: Kalau begini ingat, kalau begini ingat Refka. Ini yang dibilang dinamo, dinamo Irmo katanya.
1: Kalau saya ketawa masih ingat.
0: Oh, ingat, ingat. Yang ada di memori hanya ketawanya, enggak suaranya. Mau suaranya
1: oh, gitu.
0: Kacau, marus-mirus-mio. Okay. Sehat, Mbak Irma.
1: Alhamdulillah.
0: Sehat,
1: saya
0: Mbak Irma.
1: Ingat. Berarti kamu itu dengan dari apa namanya? Ketawa.
0: Iya. Pokoknya ketawa posang, Refka. Tapi kalau pas ketawa, nyengik sudah itu, hafal langsung. Astagfirullah. Oke. Okay. Sehat.
1: Alhamdulillah sehat. Kalau Mas Refka gimana?
0: Alhamdulillah sehat. Nah, ada info
1: flu-nya
0: apa?
1: Gitu, enggak sembuh-sembuh.
0: Hah?
1: Oh, flu-nya.
0: Ini mic-nya saya pang-pang kalau suaranya enggak nyaman.
1: Oh gitu.
0: Iya. Mbak Irka, kalau Mbak Irma punya informasi apa? Kalau tadi happy
1: ya,
0: acem, kalau
1: kalau
0: Mbak
1: saya
0: Irma
1: juga punya informasi, saya enggak bukan petani.
0: Oh, jadi ala cusur watani mal holo. Bunda, kopean mercon apa?
1: Ah, kafir acem tadi bukan acem.
0: Aduh ya Allah.
1: Iya, Mbak, yang penting sehat, yang penting tidak ada kendala yang bisa.
0: Tak kalah KPLN tidak ada kendala.
1: Ya Allah. Cuma suai lah karena tu.
0: Siap Mbak Ir.
1: Ya, lagunya yang dipilih ada apa yang nomor dua itu?
0: Cinta Sejati.
1: Yang nomor dua?
0: Rasa Ini Indah, yang bakal Refka play ntar lagi.
1: Ya, Rasa Ini Indah aja.
0: Siap.
1: Soalnya itu sekarang indah, cerah. Meskin tidak ada rembulan.
0: Pak Napa.
1: Tapi cerah hatinya.
0: Pak Napa. Siap, Bayar.
1: Iya. Ya, langsung salam, Kak.
0: Monggo, monggo, Bayar.
1: Kangen sama suaranya ke Mas Refka. Sekarang alhamdulillah. Salam yang perdana dulu buat Mas Refka ya. Selamat bertugas. Mudah-mudahan sehat selalu sekeluarga. Mudah-mudahan kita bisa jumpa lagi di acara Gending-Gending Madura.
0: Amin, Mbak Irma. Ya. Doain sama untuk Mbak Irma juga.
1: Barusan ada Kak Riki Anggara ya. Juga ada Mbak Suni. Ada Mbak Cempaka Ayu. Juga ada Dewa Pepraya.
0: Oh,
1: ada Mas, ada Kak Andri ya, ada Kak Hendra Cipta.
0: Andri.
1: Juga ada Bupator.
0: Siap.
1: Ada Jeki Asmara, ada Arindi, ada Sukron Wanda, ada Adilia Barit ya. Juga ada siapa lagi? Ada Mbak Suci. Juga ada Iim ya. Semoga bisa gabungan nanti.
0: Iya.
1: Oh, juga ada Mama Susanta. Ada Cokel.
0: Wah, Cokel. Pernah apa bukan air Cokel?
1: Cokel itu alias Kepungkel atau cowok desa.
0: Oh, siap. Puh, nama gue.
1: Ya, salamnya buat ke semuanya.
0: Siap, Mbak Irma.
1: Lagunya tak bingkis buat yang ada di hati.
0: Ih.
1: Selalu telah menemani aku ya.
0: Resmi. Siap, siap.
1: Tak tunggu juga. Ah, selamat mendengarkan.
0: Siap.
1: Meskipun gak gabungan.
0: Siap, Mbak Irma.
1: Ya, terima kasih atas waktunya.
0: Sama-sama, Mbak Irma.
1: Yo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ah, tak ada kabar dari Mbak Irma, karena tidak punya acem sama tomat katanya. Sehat-sehat selalu, Mbak Irma. Lanjut di belakang Mbak Irma. Ruang Rindu, selamat malam.
2: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, lewat memori kita kenang masa lalu.
0: Alhamdulillah. Dengan siapa di mana?
2: Dengan Cikir.

0: Iya betul ya. Suaranya gak beda semua sekarang. Apa Refka?
1: Ya biasa. Anu semlek-selek.
0: Tadi Mas Riki hampir keceplosan sama Kak Sampean. Kayak hampir-hampir sama. Karena lewat telepon ya Mas Jaya.
1: Iya mungkin begitu.
0: Iya Mas Jaya sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Rindunya diriku. Bagaimana? Masih ya, ditemani Emok?
1: Iya masih dong.
0: Wah.
1: Gimana deh kok selalu hilek kayaknya deh.
0: Hah?
1: Suaranya di Repka kok selalu ini, selalu dengung, bagaimana itu?
0: Kayaknya ya. Mungkin voltasenya turun, voltasenya elong.
1: Coba aku bagas ini.
0: Erok-erok elong. Saya curiga takut ke sana. Biasa molor cekuk takut pah elong erok-erok nanti. Ya Mas. Terputus Mas JA. Semoga bisa gabung lagi ya Mas JA ya. Ruang Rindu selamat malam.
2: Ruang Rindu selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu lewat lagu kenangan masa lalu. Oh, lewat memori kenangan masa lalu.
0: Iya, enggak apa-apa lewat di mana aja Bunda asal Bunda senang.
2: Sampai apa ya?
0: Kalau Bunda itu punya kartu free pass, mau lewat mana aja yang penting Bunda bisa gabung.
2: Oh, bisa, udah. Bisa saja ya.
0: Iya, Refka sudah cukup senang.
2: Iya. Mm-hmm. Lewat di Suramadu bisa.
0: Bisa, siap Bunda.
2: Lewat di apa namanya ya? Perahu apa namanya?
0: Tongkang.
2: Perahu laut bisa juga.
0: Iya, Bunda. Sehat Bunda.
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah senang loh.
2: Ya katanya anu, katanya Ibu Fathor, saya disuruh bahasa anu Jawa sekalian anu.
0: Iya monggo monggo Bu, Bunda.
2: Tapi Bunda dari pon Mas Rizka.
0: Api.
2: Bu kok api sih?
0: Ngocok.
2: Saya kemawon juga.
0: Saya kemawon.
2: Moga-moga sakit penagih maling ya.
0: Amin.
2: Enggak yang dari Jawa itu istri atau Mas Rizka?
0: Istri.
2: Oh dari mana? Jawa mana tuh?
0: Wong Malang.
2: Oh cokok dong. Sama kalau keluarga saya. Keluarga saya dari Malang juga. Tahu jajar.
0: Nah betul. Sama-sama ya, dari ya. Malang.
2: Iya. Lagunya ada apa Mas Rizka?
0: Lagunya sebentar lagi Rasa Ini Indah dan Cinta Sejati. Mau punya lagunya Vina Panduwinata ada di dadaku ada Bunda Yuni.
2: Dari Vina Panduwinata saja itu apa?
0: Siap. Di dadaku ada kamu.
2: Oh, gitu. Iya, ya,
0: Bunda.
2: Ya, ya.
0: Ada Bunda Yuni di sini.
2: Oh gini, iya. Enggak Mas Rizka juga di telinga saya. Bukan di hadapan saya, di telinga.
0: Pokoknya selalu ada Bunda lah. Siap Bunda.
2: Ya, makasih banyak ya. Ya. Kita bercanda dan bergurau ya sama Mas Rizka ya.
0: Betul Bunda, setuju. Ya.
2: Salamnya perdana tentu buat Mas Rizkanya, semoga sehat selalu bersama keluarga ya.
0: Amin, doa yang sama juga.
2: Dan dimurahkan juga rezekinya, barokah juga umurnya.
0: Amin.
2: Kalau pulang hati-hati.
0: Siap Bunda.
2: Ada Ibu Fathor, juga ada Riki Anggara, Jeki Asmara juga, Arimbi. Jeki barusan kayak putus ya. Ya putus apa barusan itu?
0: Iya putus Bunda, sinyalnya kurang nyaman. Mungkin terganggu cengkelnya cukup.
2: Masuk lagi ya, Jeki. Terus ada Abah Suni juga, ada Cempaka Ayu, ada Bang Wawan juga, terus ada siapa lagi ya? Ada Dewi, terus ada Dewa Surayin juga. Apa lagi ya? Ya sudah, semuanya saja juga, tanpa kecuali. Soalnya nggak ingat ini.
0: Lupa. Kak Eling ya, Bu.
2: Lupa, iya.
0: Lali.
2: Ibu Rasa juga ditunggu nih sama Evi.
0: Siap.
2: Evi lupa nih barisan mereka.
0: Oh, siap.
2: Makasih banyak, Mas Rizka.
0: Sami-sami, Bunda.
2: Ya, lagunya tak tunggu.
0: Siap, Bunda.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih Bunda Yuni. Baik mendengar FK hadirin lagu dulu dari Rasa Ini Indah, Utopia, dan Cinta Sejati punya elemen. FK hadirkan spesial untuk Evi, untuk Mbak Irma, yang Mbak Evi dan Mbak Irma yang ada, yang lagi punya rasa yang berbunga-bunga malam ini. Semoga senantiasa selalu berbunga dan bahagia.

0: saudara sumber kanal informasi dan inspirasi masih bersama Refka di Ruang Rindu malam ini pendengar, dan Refka langsung sapa untuk Anda yang mau bersama Refka di Ruang Rindu malam ini. Ruang Rindu, selamat malam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah. Kalau doa berkade.
1: Kenapa?
0: Kalau doa berkade katanya tadi sebelum
1: iya,
0: mulai.
1: Iya, baru makan ini mie goreng.
0: Buah.
1: Masih belum minum air. Terus di tenggorokan terasa masih ada yang namanya mie gorengnya.
0: Bu.
1: Nopo pun kulonuwon
0: anji
1: kulonuwon
0: anji pripun kabare api.
1: Alhamdulillah, saya bimawon.
0: Oh, saya bimawon anji. Eh,
1: nek
0: tadi
1: sampean. Nek sampean
0: kabar dan kulo cidan kulo ya.
1: Enggak, apa-apa dan kulo enggak apa-apa.
0: Saya mawon.
1: Alhamdulillah kulo mirengaken suarane sampean.
0: Mm-hmm.
1: Koyoke semangat dalun iki. Ceria dalun iki. Dadi kulo terasa seneng mirengaken.
0: PSW gak kepetuk karo wong-wong. Ci gak kepetuk ya.
1: Enggak benar itu.
0: Oh betul.
1: Enggak
0: ketemu. Enggak betul. Alhamdulillah.
1: Buka sore anu lah Mas Reka.
0: Lapo.
1: Siena ni kulo niki pancen ora sakit ngomong Jawa. Tapi nopopun iso, tapi menurut kula ngomong Jawa ni ngoten.
0: Aha, bodoh. Refka yo iso kiyo. Siti. Bunda Yuni res ya perian. Suruh cak jumpa gua apa.
1: Alhamdulillah bisa iso melepet ifat sore saluniki.
0: Melepet
1: sang soro ni rasane nggih. Sang soro.
0: Ora popo sang soro. Pek gak nelongso ngono Bu.
1: Ngeten nggih. Nah, kula mau ngomong melorot bener ya.
0: Ki melorot. Ngelosot.
1: Maksudnya itu melarat itu.
0: Melorot, melosot.
1: Ya Bu Yuni, salah ya Bu Yuni. Ya saya melorot itu kan misalnya betul ni perutnya lapar kan melorot ini namanya
0: kelepasan. Talena ngelosot. Aduh,
1: ya itu namanya kerut kata maduranya. Kerut
0: tempat kacau belopot.
1: Iya, sih. Sukun dahulu sih.
0: Iya, sukun dahulu.
1: Aduh, soponya nak soponya kok, kalau ni tipon rotok-rotok sumerep. Ngomong Jawa ni.
0: Alhamdulillah.
1: Ih, nak dekat sama Den. Salah. Yang penting ngomong Jawa wotan.
0: Mana harus tempat ke melorot.
1: Aduh. Wotan apa pun luwi gitu. Tiring jahat. Biasanya apa pun wotengi
0: Pak. Mungkin
1: Pak itu melorot.
0: Mungkin yang di
1: itu.
0: Yang dimakan mie rasa soto Lamongan kan. Abang gabung langsung ngebaca coba.
1: Iya, nama gubernurnya memang senang bahasa Jawa itu daripada bahasa bahasa Tionghoa.
0: Boh, lajen cari kalace.
1: Aduh. Ya Allah. Jangan cari hiburan sama selesai. Iya. Kapan lagi kita cari hiburan?
0: Betul, betul, Bu Fatuhan.
1: Betul. Ayo teman-teman, cari hiburan, menghibur diri sendiri juga.
0: Betul.
1: Menghibur orang lain juga, seperti itu.
0: Betul.
1: Salamnya ya.
0: Monggo.
1: Lagunya dulu ada apa?
0: Di dadaku ada Bu Yuni, Bunda Yuni. Punya Vina Panduwinata. Bentar lagi yang bakal di-play. Esok lusa selamanya punya Ella, dengan logika kata Bagaskara, terus bagaimana mungkin punya Desi Fitri, Peter Pan Bintang di Surga, Tommy G Pisa.
1: Yang anu saja, yang Bu Yuni.
0: Di dadaku ada Bunda ya. Fathor ya.
1: Iya, Bu Yuni, makasih Bu, selamat malam Bu. Salamnya buat siapa ya? Buat kalau Mama Intan, sok guyu, sok guyu.
0: Ini cowok masa coba lupai sih salah mana.
1: Masih diingat-ingat,
0: Siap.
1: Salami kagum Mama Intan, kagum Irma,
0: Irmo,
1: Male. Terus wonten Pak Dewa Surayeng. Karena saya bahasa Jawa, biasanya kan Pak Dewa Surayeng. Bahasa Jawa, Pak Dewa Surayeng, agak tebel gitu.
0: Oh, anu ada C-nya Dewa ya. Siap.
1: Terus lagi ada Pak Susana. Terus lagi ada Faruk. Manis ini masih terasa, ini masih ada sisanya mie, belum dihabiskan, mau dilanjut sebentar lagi. Terus lagi ada siapa ya, ada Baru Karisma juga ada, tuh Siti juga, Bu Yuni Handayani Sugeng Galuh, terus ada Rizky Anggara, Jeci Asmara. Juga ada Iin ya, ada Evi juga, Dewi, Pak Hendra Vista dan Mas Panji Ketawang, Kak, aduh, Kelke dan Pak Aset, ya semuanya saja ya.
0: Siap Bu Fatuhan.
1: Yang belum disenggol, insya Allah nanti ya kalau Bu Fatuhannya bisa gabung lagi di acara Gending-Gending Madura.
0: Siap.
1: Kakem Mas Refka, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, terima kasih Bu Fatur ya, sehat selalu. Semoga semakin lancar bahasa Jawanya. Nanti Refka bisa privat juga ya. Lanjut di belakang Bu Fatur. Ruang Rindu, selamat malam.
2: Selamat malam. Ruang rindu, ruang berbagi rindu. Ini boleh lewat lagu. Kita kenang masa lalu.
0: Masa lalunya siapa?
2: Lagi tak peka. Ya, habis undangan di sini. Iya, ini undangan nenek hari 40 harinya.
0: Mak bisa tak ke Mas Faruk? Banyak kelu ngara konsumsi
2: nak? Banyak kelu ngara sate.
0: Balas dendam Maria Lalakon.
2: Ya, ngambil lima bereng.
0: Boh, pocur tuan rumah je saya ngata amoy tak kor.
2: Aduh, aku nak tak kira benda boleh. Ini benda boleh, ayo.
0: Ayo. Monte ti tuan rumah ada tekor monte ti tamu tuan rumah saran-saran kagapi. Oh,
2: iya.
0: Aduh. Kalau ditanya ya. Kalau ditanya sehat pasti sehat ya karena lemah pereng ya Mas ya.
2: Iya, sehat dong.
0: Sih sehat dong ya.
2: Iya, sehat tapi jalannya enggak sehat. Kemarin saya jatuh di
3: di pinggir kandang ayam. Lagi ngorai bak itu.
0: Kepleset.
3: Iya, kepleset dan tengah saya ini terentep.
0: Oh, terentep. Oke. Okay. Jatuhnya pas duduk ya, Mas Yafarok ya.
3: Jatuh sama ini batu-batu.
0: Aduh.
3: Kerbetoh.
0: Alhamdulillah.
3: Batu karang oleh silabur ya.
0: Aman tapi sekarang. Tak yorok Mas Faruk. Enggak dipijat.
3: Iya, pilih sendiri. Iya, pakai minyak rok.
0: Mau bodoh. Mau bodoh tengah naik pijit sendiri baru mau cari tanah Mas Faruk.
3: Nah, ini akhir-akhir ke budi. Iya.
0: Tepat kasih lopot.
3: Pakai minyak rok.
0: Maunya bahasa Jepang nama minyak ruga ini.
3: Iya, minyak ruga. Minyak cupai.
0: Dan ibu bator. Semoga cepat sembuh ya Mas Harga. Okay.
3: Iya, amin.
0: Siap.
3: Ya, kalau masalah sehat ya tetap sehat. Makannya sampai menghabiskan 5 piring. Iya.
0: Udah ada efeknya Cak Reng tengah ya, ke perut udah ada efeknya.
3: Iya,
0: betul. Betul Mas Faruk.
3: Ya Allah. Lagunya semuanya tak borong.
0: Siap Mas.
3: Saya ini kebaikan sompet ya.
0: Iya.
3: Iya, karena masuknya belakangan tamu ada yang pulang, ada yang masih ada itu ini berkumpul. Saudara-saudara yang dari luar.
0: Masih kumpul ya?
3: Iya.
0: Siap Mas.
3: Aku takut tak milo sama dirimu. Ya, kadelem ke lu. Begitu.
0: Siap. Siap, makasih Mas Farouk.
3: Oke, salamnya. Takutnya ini tersentok sama gendingan ya. Iya. Akhir-akhir belakangan ini ruang rindu ya?
0: Iya, betul.
3: Iya, salamnya. Barusan ada mertua ya. Mertua Bu Fathor.
0: Ya
3: makasih. Singgulannya makasih ya. Juga ada Mama Susontok. Iya. Kalau Mama Susanta itu larinya itu kencang. Iya kan? Kalau Santa.
0: Susontok.
3: Kalau Susontok nyontok.
0: Nabrak malolo.
3: Iya. Kalau tidak terima masuk.
0: Siap.
3: Iya.
0: Siap.
3: Waktunya sampai jam 10. Jam 11. Acara gendingan.
0: Siap Mas Faruk.
3: Untuk Mama Susontok. Tunggu gabungannya juga ada termos Irmo. Iya Irmo ya. Tunggu sudah ya.
0: Sudah gabung Mbak Irma.
3: Oh iya. Ada Ricky Anggora, ada Jackie, Rindi Adilia Farid, Wanda Sukron, juga Pak Ketua semuanya.
0: Siap Mas.
3: Sembaka Mbak Suci. Evi, Ica, semuanya ya.
0: Siap, Mas Faruk.
3: Makasih waktunya adikku seganteng.
0: Sama-sama, Mas Faruk.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cepat sembuh ya, Mas Faruk, ya, tarentupnya ya. Rifka, angkat satu penelpon lagi sebelum nanti kita ke Ding-Ding Madura ya. Ruang Rindu, selamat malam.
4: Selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
4: Mas Rifka.
0: Halo,
4: hai,
0: Cempaka.
4: Hai. Iya.
0: Rindunya apa diriku.
4: Oh.
0: Anda sehat?
4: Ah, alhamdulillah. Kabarnya manis-manis manja, kisah.
0: Bu, baru merasa manis-manis manja. Mun manis setahu manjana sih, itu yang enggak tahu saya.
4: Oh gitu ya.
0: Iya betul.
4: Manjanya itulah juga rahasia lah gitu.
0: Oh siap.
4: Rahasia sendiriku lho.
0: Aha, siap betul.
4: Alhamdulillah bisa berjumpa sama ini Sama sekali lagi. Lama enggak kabar Mas Refka.
0: Iya. Makanya diriku ya, rindu.
4: Ada sesuatu lah gitu.
0: Oh gitu, siap.
4: Iya deh, kabar baik ya Mas Refka.
0: Alhamdulillah diriku baik.
4: Lagunya ada apa Mas Refka?
0: Lagunya sebentar lagi di dadaku ada kamu, terus ada esok lusa punya Ella. Ada Oh Cinta punya Warna, ada Let's Talk About Love punya Melly Goeslaw.
4: Oh, yang itu yang terakhir yang sama di dadaku ada kamu gitu loh.
0: Alhamdulillah, mantar mendengar dulu Narif Karaja Wolana.
4: Iya, maksudnya ya aku kayaknya apa ya mulai tadi. Bahagia, gembiranya gitu, bukan
0: kata Bu Fathor harus menghibur diri. Ani iya, adalah betul. Adalah reward buat kita sendiri. Siap, iya, Mbak Cempaka.
4: Ya deh, mau jalan-jalan.
0: Monggo.
4: Iya, mau jalan-jalan ke itu ke Farul. Karisma ke Sarmki ya itulah.
0: Betul.
4: Iya, selamat malam. Juga ada Bunda Fatol yang punya apa itu di Bunda Fatol di Giling ya, di Giling ya, Sleman Giling ya.
0: Nah itu Refka nggak tahu di mana. Kalau di kalau Mas Faruk Faruk Karisma di Sarongki memang.
4: Kalau enggak tahu dimulin aja lo kalau Mas.
0: Siap.
4: Mas Refka.
0: Siap.
4: Juga ada Irma yang punya lagu gitu loh. Evi yang punya layang-teng. Ada juga siapa lagi? Mama Inta yang punya Pangarangan. Ada Ricky Anggara yang punya Batuan. Ada Jeki juga yang punya apa? Kending ya, Kending.
0: Iya, Mas Jeki di Kending.
4: Yang kepulauan ada Putra Setia gitu loh.
0: Mas Putra Setia. Ada Anwar iya. Juga.
4: Ada Anwar, halo Anwar. Juga. Halo juga Arendi, Bunda. Bunda Yuni juga yang di Pamekasan. Halo Roni juga. Ada siapa lagi yang sering gabungan? Ada Farid ya juga ya yang di Pamekasan. Gak tahu alatannya, pokoknya Pamekasan lah gitu ya. Ya ke semuanya aja ya dia yang lain. Oh iya, halo Mas Hendra kita juga.
0: Nah, itu dia yang lupa Mas Hendra.
4: Iya, Mas Hendra.
0: Cipta Hendra lupa. Ya.
4: Hah?
0: Cipta Hendra.
4: Iya, Hendra. Iya, Cipta Hendra ya, bukan iya. Cipta Karya ya. Enggak. Punya Karya juga loh. Kan dibilang Cipta Karya, kan punya karya itu.
0: Udah kayak kantor ya Cipta Karya.
4: Kan punya itu karyanya itu loh.
0: Siap.
4: Gitu loh. Ya deh ke semuanya aja.
0: Iya, monggo baca maka.
4: Aku juga buat Ombuang ya, semoga Ombuang masih sehat kan Ombuang ya, ditunggu kepulangannya ya. Dari cucundanya nih. Ya, Mas Refka, kebagian makasih aja ya.
0: Iya, sama-sama, Mbak Cepaka.
4: Yuk, bye-bye.
0: Bye-bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar. Refka bakal balik lagi nanti di Ding-Ding Matura. Refka bakal hadirkan lagu. Ini di dadaku ada kamu. Spesial untuk yang request malam ini. Dan nanti juga ada lagu dari... ini. Melly Goeslaw, Kita dengerin bareng pendengar.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pro 1 RRI sebelum kanal informasi dan inspirasi. Pemirsa, pagi boleh serang Levan yang ngeding-ngeding matur malam makin. Ngering dewa satu jam pemirsa saya dia gabung malam makin yang ngeding-ngeding. Bisa gabung ning dua lain telepon 665 telok sangat 6 tor 662 telok petobles. Pemirsa bisa mirsa aki acara malam makin nengi RRI digital atau rri.co.id tabe neng FM 100.3 MHz. Kering pemirsa, Rifka Budi nyapa. Ada satu aja pemirsa saya agabung sarang batan kaulah neng Cingkenting Madura. Cingkenting Madura?
1: Cingkenting Madura. Lagar mantep Mas Rifka.
0: Alhamdulillah.
1: Thank you. Sudah

0: buka tinto. Eh, nga ka suara ipon pa tan ka ulo, pangatsinan ka, pangatsinangan.
1: Ano?
0: Ano, pamakasokan.
1: Ano, ya Allah. Ano, basta pa ka pangatsinan. Aduh ya Allah, montak saya dari raas nih ya.
0: Oke. Pada kentingnya pada pon apaan, Mas Rep?
1: Nikah kentingnya pada rarari, terus pada talang, pada kempeng otok.
0: Kempeng otok kan nikah pon?
1: Mau sarang sontoloyo.
0: Oke. Coba tero katina apa cai pon kecung nggak Mas Rep kampian ngecung.
1: Tok karo tok karo. Asari lanceng biar nih ya.
0: Ki.
1: Ki.
0: Salam maka atur ada ke ajunan selamat malam Pak Kitugas thank you.
1: Eki.
0: Jukan yang tarana beda taretan Nisar jukan Roni. Jukan beda. Aduh.
1: Hey. Oh,
0: ya Allah. Aku tak kepek.
1: Boh.
0: Ya, no, kenapa kasa? Aki tak kepek. Kapa yang ini kamu sedap?
1: Ya Allah. Setuju neng elencak mbian.
0: Kipa cepat engki. Dalam ku, apa? Kenapa kasa? Setuju elencak dulu.
1: Sakit. Ngekek lah karena muntah tepat kan ini.
0: Nggak, no, sopung lama nak kasa.
1: Siap.
0: Ki Pak Dewa Surayeng, Ibu Yuni Handayani, Bupati Hor, Bapak Pangeran Buka, Bu Bapak Haji Burhan.
1: Eki.
0: Mas Jeki.
1: Siap.
0: Sarang pasangan Epon.
1: Eki.
0: Salam maka satu je Epon. Salam kompakan di udara.
1: Eki, siap.
0: Dekah Mas Rip Kamat terus akan aku. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eki Mas Jeki, kamu ya tak muncul boleh. Asarin bola. Pola beda Mas Jeki dan Tosa. Ding-ding matura. Kini kak biting yang kak ha nombak sepur. Gereng. Ding-ding matura.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah bisa gabung boleh.
1: Engki. Mana bahasa Jawa buat lopot server.
2: Kecil, bisa coba naik anu gede. Simpan sini. Bisa coba naik simpan sini masyarakat.
1: Eki, siap.
2: Makin ngakem bersama dulu.
1: Laras. Ngirin.
2: Langsung ngirin masalah mungkin saya tak las lari kedok sih.
1: Eki ngirin Ibu Fathor.
2: Ya, terus ya, dek Pak Haji Burhan. Selamat malam Baci, ngereng agabung Baci, Pak Buka Bujukan, Faisal Jukan Ki,
1: Eki,
2: Beda Pak Rasid Jukan, Beda Pak Cempaka Kelok Ki,
1: Eki,
2: Selain saya lestari sepuk kelok, Saporan tak sepuk kepol lagi,
1: mungkin boleh tak melo duaan,
2: Eki,
1: Lika Tuman atau Ngebeng,
2: apa menduan tempat gadonat kini gak wardrobe.
1: Aduh.
2: Eki. Dilanjut tak banyak lagi.
1: Eki ngiring.
2: Turu pada Rasetya Ki.
1: Eki.
2: Pada Pak Ali Pratama, selamat malam. Faisal Lestari Ki.
1: Faisal dua. Faisal dua kita.
2: Faisal tempat. Waduh Faisal 2
1: nah. Engki. 42 4 itu. Mana bisa si tong lupa engki si 2.
2: Engki pun tak jadi bagi ini.
1: Engki buat.
2: Berarti saya lain ampun saya sepuh kilo.
1: Engki.
2: Insyaallah saya pamekasan laku na malam antong.
1: Sarang atas laku dah.
2: Wah kini dan mentak saya sebut mangkan kan. Ingat tu minsan meserukan, terkasih diceng, kabar nikah.
1: Engkiler.
2: Sepenting hotel aku malam bisa gabung pole.
1: Amin.
2: Khusus Desa Kanca, Sebelah Pemekasan.
1: Pemekasan, oke.
2: Salam, selamat malam, salam kompak dari Ibu Fatora.
1: Eki.
2: Kasihan aku cik mau jalapan, sehentina ke lu, aku nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Huf, Epa penasaran saran Bu Fator. Ki ngocol lakuna. Ngerengnya bingkingnya Bu Fator. Ding-ding matura.
3: Ding-ding matura, lakar mantepong ku teretan.
1: Aduh,
3: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Aduh, alhamdulillah Mas Rifka. Aku lu lagu tendangkan. Kecapo Irma ada tal kakap fi. Tendang Evi agu luduk. Manam ibu pat kor pun tenamun nyinggol segoni.
1: Isiat, tak sampai sat-sat lah.
3: Baru semua konsabi lima pereng. Mon lima pereng ni papi. Ampor gini enggak. Mon tai babi putu paru. Cek mon e babi puta.
1: Alhamdulillah. Aduh kamu lu. Abi tak nge tak mireng nyamana puta gini ya. Buru bangkin malam ini. Ngiungku. Ngi japon rengko nama tak yabi putu. Yabi puta. Gini laras-laras pas.
3: Mangkan.
1: Aduh ya Allah.
3: Ngerasi tebu-tebu pesa coba kan to. Asli ni ini Mas Reka.
1: Bo. Kek tahu tak
3: kira. Engak kata benar yang Mas Guru benda ni coba.
1: Kati lava.
3: Acual kaju dia bani Banyuwangi. Kaju kaju ni para mana kau jah? Si kau jah. Para keren. Efek kol dok baru usir bawa ke Jember. Ini macam baru. Jadi matura betul kali tak loning.
1: Ya Allah, lu macam mana?
3: Sudah lapar Mas Reka. Masuk ke baru, ada ada.
1: Terus?
3: Dan nasi naik. Entek mana? Soal nasi entek mana? Eh don, entek usus setengah. Cuk tak tahu kan? Entek cuk tompes.
1: Aduh, nggak tempat kata tangga lo Mas Marok kini.
3: Tempat kegolongan, tempat kegolongan putu. Tapi pun nggak bikin lima pereng baru.
1: Boh.
3: Buta. Aduh, tak langsung sih. Salam yang udah sedia jenak. Thank you buat motor kanggol langsik orang sopan di para barisa sedia. Dewa sekolah yang si asal lewan dari gunung betul geletak hanya nasib orang sebuah resepon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ah, lu Mas Dewa gabung. Kuna cerita. Pas tak salam-salam. Kayak capok ano, bara, sereng ano, ente. Pon. Marar mau kue paling sehat ki Mas Dewa ki. Lasare kerong malam mungkin. Ding-ding matura.
4: Kenting-kenting matura, lakar mantep pangku, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Alhamdulillah, tak pangki boleh.
1: Eki.
4: Asarang sediri lekung, janda tawa.
1: Sih, waduh tambun.
4: Aku ajak sampai aku lak. Aduh ya Allah. Oh, woy, mana aku lak dah ya? Aduh, apa ki boleh ki Mas Rifka ki?
1: Engki.
4: Engki, bila jemput suara nama Batora masa coba. Aduh, elok-elok tak sempat.
1: Boh, mikir ya kalau gendeng, saya kanan, buru kasih kacir, saya kacir, buru kasih kanan. Pon salah-salahan kan?
4: Aduh, woy, Bu Batora. Aduh, ya Allah. Rasa ki ya ki, kalau ki selama ini, sir.
1: Engki, ngiring.
4: Walau nanti ka ding-ding Batora lanceng.
1: Engki, ngiring.
4: Lagi juga dekat Mas Refka selamat bertugas, moga-moga barengan sehat.
1: Amin.
4: Pak Mekasan ni kepada Pak Nur Kemala, juga kepada Bunda Yuni lagi, kepada Ketok Eng, juga kepada Roni Sanjaya, ada kepada Sahdan alias Sandal.
1: Mengiba.
4: Ini namun baras masuk, mak masuk.
1: Laras laras.
4: Ya tahu sama cek. Iki lek nek kan selopan eh baru karismi alias barak. Barak. Juga beda Pak Haji Bukabu, Pangeran Bukabu ki. Kamu menikah sebung suara nama cek. Ki juga bade Argedena.
1: Si Argedena. Aju bade dapat tak?
4: Ikan. Ya terus kita kasih kejena ni kan.
1: Bawa cuma.
4: Aku malu bisa bagi boleh.
1: Bawa cuma. Mungkin kalau
4: salam. Semoga pada dengan abah selamat ki Mas Reka.
1: Enki sami, amin.
4: Semoga engi karaoke pada Mas Reka engi.
1: Amin, mantel tak nyanyi.
4: Wah, aku tak nyanyi.
1: Sosa gelok malah lo malah senyar Reka.
4: Aduh, sampir sarung mak cemiran aku.
1: Oh, genteng.
4: Sekot marek kunteng.
1: Oh, asik.
4: Mikir kerong. Mak gak suara nabu kacor. Yang tas antas sama lain penting. Alhamdulillah ngiding ke suara nak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan tos ngakan umi. Tak tahu betok. Umi najik kaya geru kan. Ngereng. Ebing kenga Irmo. Irmo. Ba Irma. Ding-ding matura.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Gending mantura tetap ongku Mas Rifka.
1: Ya,
5: leres. Nyarap sep kabun bunan.
1: Leres romo.
3: Pada saya ini, pada saya ini.
1: Alhamdulillah.
5: Tuh, ini kapan ini buat ongkuan.
1: Bener.
5: Oh, ini mana baju ni asalan bersin sepur kokos.
1: Ongkongko.
5: Awak boleh capok sepak bola dunia ni kah? Argentina ben anu ni kah? Tanjung Verde macam dengan aku napa?
1: Argentina sekarang?
5: Tanjung Verde.
1: Anu.
5: Tak kol lemak.
1: Argentina kan?
5: Boh. Ini aku mus main golan aku apa?
1: Okay. Hekal lah. Jalan yang mosa gempar Argentina ni.
5: Oh, ini perlu kakali. Perlu kakali dek setaja fan fin ki. Sama pun si aktif gabungan. InsyaAllah doana ni guys. InsyaAllah doana. InsyaAllah bulan Agustus berdekin pangkin ki. Forum Komunikasi Pemerhati RRI atau FKP RRI. InsyaAllah berdek dor pesat kian.
1: Sip.
5: Ngereng longkui saja. Jadi bisa lepon pada aturan-aturan dekian bisa rembuk urun rembuk bersama karena dan kuliah juga jadi silaturahmi de Ibu Kepsta. Insyaallah dekik muka-muka Ibu Kepsta bisa longku bonata keluh kesah dari Pak Mangki, dari pendengar Pak Miarsa saja bisa itu buaki. Karena mana bitimin Sripka
1: Eki
5: ada aturan luar kota saya 662 telok 14 dalam kota saya 66 lemak telok sangat 6 kan itu saya periode timin mana memang kan gintan sa'anona pun saya bisa nangkuya saya 0 belut tung telok 4 lemak 0 tung 0 tung kenapa 4 lemak tung 0 tung ya tore kamaan. Saya tersiar Rajike juga nih, selalu saya bisa gabungan.
1: Thank you, Laras.
5: Thank you, karena pun apa ke RRI, satu aja keputusan pada internal RRI kita sebagai pendengar, bisa usul, bisa tersiar pada Panyuon, ngering ke buah kita, lakit pagi, insya Allah, dikit pada pengumuman, insya Allah pun telepon Agustus, ki. maksudnya kalau kuku juga mewakili rancang penyiar ni.
1: Insya Allah.
5: Pokoknya tak siaran, saya tak siaran. Mana bisa siaran, kita bisa tina aki. Mana bisa tina aki studio pasal ngaronya bener pas era pak.
1: Masuk kan ngaronya.
5: Biar nak berpeluh ki.
1: Enten.
5: Oh, enten.
1: Aman.
5: Pernah malah naik jauh saya mana Irma gitu loh. Jangan kau lemah seman. Karena bidi main bodo aturan paling banyak paling habis 2 menit. Mana bi mungkin kan nikah pun jepun sanona banyak melera tak ada apa jadi nikah kerja kerja kasokan misem kau nak misem gaji bi jaga gaji bi.
1: Laras.
5: Si imun menambah imun tubuh kita.
1: Iki. Laras.
5: Kita pada dewa kalemben ni. dewa kalembennya dewa surai yang golokot boleh bon.
1: Boleh dari karaing gagal lebih.
5: Aduh lopot daripada Irma, Bu Fathor, Mama Intan, Pak Sekjen, Pak Panji Ketawang, pada Faruk Karisman dan Pak Neon, pada Kalemar Faruk, Umar Faruk, Mak Kalemar Faruk, juga. Bada Evi, bada Iim, bada Dewi, rupa-rupa Soka Basuni, kira aneka pun ki. Pon, bu, panggilan buka bu, salam songkem, buat panggilan anu Om Boang, pon Supriyadi, terus Riki Anggora, Arik Yanggara, tu masih hajenar, pon satu jenar pon, oh anu Anwar, sarang Putra Setia, sarang Badrul sarang romansa Eras pon matur sakalangkong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, mun pas tak kanggo orang ini ya. Buru pada nak kendingan. Ya, Ceng. malar mau kebisa bangki de sasaja fan fin je pon de bu mana sarang ma Pak Hendra dengan Agustus tangki mana bi beda tolong sepon baku awatan kalau saya sama Ken ni apa kalau juga korang oning jaring beda kesepakatan je sana apa menit yang penting bisa masuk tor terhibur lagi mana bi beda se lopot om tor nikah beda se korang sedap cai pon betul kalau nyawa dah sampai orang tak kiki malam moga bisa kipangki terhibur sarang program masih tung RRI Sumedok mana bi ada kritik dan saran ngiringi atau re kita welcome lagi matur sakalangkung dah setuju saya ampun nah sarang live kamar lemangken tornya on sepora dah setuju saya kita bisa pangki malam mangken agabung malam mangken ni dikit matur tor neng erwang ring dua malam moga pade paling sehat pade paling pecer bisa pangki neng lain kesempatan tenggolah atau raki kenting kempeng otok sarang harari di atau raki dekap pamiar sasa teja malam muka bisa menghibur malam makin sarang program satu hari semalam.

babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan laga menarik. Australia akan berhadapan dengan Mesir di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Australia mengandalkan permainan kolektif, duel fisik, dan determinasi tinggi. Sementara, Mesir siap mengancam lewat kecepatan serangan serta kreativitas para pemainnya. Siapakah yang mampu tampil lebih efektif dan mengamankan langkah ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 4 Juli 2026, pukul 01.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan kisah klasik. Saat raksasa sepak bola dunia bertemu penantang yang penuh kejutan, juara bertahan Argentina akan menghadapi tim debutan Tanjung Verde di Stadion Miami, Amerika Serikat. Argentina datang setelah menyapu bersih seluruh laga grup J. Sementara Tanjung Verde berhasil menciptakan kejutan besar usai keluar sebagai runner-up grup H. Akankah Argentina kembali menunjukkan kelasnya sebagai sang juara bertahan atau Tanjung Verde yang mampu kembali menciptakan kejutan terbesar di Pesta Bola Dunia 2026? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 4 Juli 2026 pukul 05.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita, terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri.

0: banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu, penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa mempengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan laga menarik. Australia akan berhadapan dengan Mesir di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Australia mengandalkan permainan kolektif, duel fisik, dan determinasi tinggi. Sementara Mesir siap mengancam lewat kecepatan serangan serta kreativitas para pemainnya. Siapakah yang mampu tampil lebih efektif dan mengamankan langkah ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 4 Juli 2026, pukul 01.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan kisah klasik. Saat raksasa sepak bola dunia bertemu penantang yang penuh kejutan, juara bertahan Argentina akan menghadapi tim debutan Tanjung Verde di Stadion Miami, Amerika Serikat. Argentina datang setelah menyapu bersih seluruh laga grup J. Sementara Tanjung Verde berhasil menciptakan kejutan besar. Usai keluar sebagai runner-up grup H, akankah Argentina kembali menunjukkan kelasnya sebagai sang juara bertahan atau Tanjung Verde yang mampu kembali menciptakan kejutan terbesar di Pesta Bola Dunia 2026? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 4 Juli 2026 pukul 05.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia. Pro1.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: dia bisa membuat kejutan selain strategi bertahan tadi, bermain keras. Karena kalau begitu konsentrasi pemain-pemain Latino ini dari Argentina, Tic Tango ini sudah rusak karena diganggu permainan yang sedikit mungkin menjurus kurang fair play gitu kan, mungkin situasinya akan beda. Yeah. Tapi lagi-lagi ini Argentina yang sepanjang penyisian membuat kita semua terpesona gitu kan, karena tiga pertandingan yang mereka lalui. Jadi saya rasa tetap kalau di atas kertas kemungkinan besar Argentina akan menang dengan skor telak.
1: Baik, iya. Bung Arya, terima kasih banyak waktunya untuk RRI. Perhatikan sehat dan sukses selalu. Salam olahraga.
0: Salam olahraga, Bung Lukman.
1: Berdasar pemerhati sepak bola Aryo Yosia, kami berbincang bagaimana nanti atau analisa pertandingan Argentina versus Cape Verde yang akan berlangsung pada pukul 5 waktu Indonesia Barat.

0: kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, voice-based platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Segera download RRI Digital, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pro3 Jaringan Berita Nasional. Di 2026, PT Pertamina Patraniaga kembali melakukan penyesuaian berkala untuk harga bahan bakar minyak atau BBM non-subsidi. Langkah evaluasi bulanan ini diambil untuk mengikuti pergerakan harga minyak mentah dunia serta fluktuasi nilai tukar rupiah. Pertamina berkomitmen untuk tetap menjaga pasokan energi tetap aman dan harga tetap kompetitif di seluruh wilayah Indonesia. Bagaimana Pertamina memastikan penyesuaian harga ini tidak mengganggu kenyamanan dan daya beli masyarakat serta jenis bahan bakar minyak atau BBM non-subsidi apa saja yang mengalami perubahan harga di bulan Juli ini. Dan kemudian perubahan atau penyesuaian itu apakah ada BBM yang harganya naik atau ada BBM yang harganya menurun. Nanti kami akan coba perdalam dalam perbincangan di pagi hari ini tentu, yaitu update harga BBM non-subsidi per 7 Juli 2026. Narasumber kami yaitu VP Corporate Communication Pertamina Patraniaga, Kitty Andora. Tetap.
2: Pro3, jaringan berita nasional.
1: Update harga BBM non-subsidi per 1 Juli 2026. Kami telah tersambung bersama dengan VP Corporate Communication Pertamina Patraniaga, Kitty Andora.
2: Wawancara Pro3.
3: Bu Kitty Andora. Pendengar RRI Pro3 Jakarta.
1: Baik. Bu Kitty, produk BBM non-subsidi apa saja nih, Bu, yang mengalami perubahan harga di bulan ini, Bu?
3: Baik, terima kasih kepada RRI Pro3 untuk kesempatan yang diberikan pagi hari ini. Dari Pertamina Patraniaga, kami sebagai salah satu badan usaha yang diberikan amanah untuk menyalurkan energi dengan komitmen untuk terus menghadirkan energi yang berkualitas dan harga yang kompetitif bagi masyarakat. Per 1 Juli 2026 lalu, kami melakukan penyesuaian harga berupa penurunan harga beberapa produk BBM non-subsidi, yaitu Pertamax Turbo, Pertamax Dex, Dex Life, dan juga BBM aviasi atau aftur untuk penerbangan domestik. Nah, seperti yang kita ketahui bersama, Mas Budi, penyesuaian harga BBM non-subsidi ini merupakan mekanisme yang kita lakukan secara berkala. Jadi dengan mengacu kepada beberapa faktor pembentuk harga seperti yang sudah kita ketahui, dinamika harga minyak mentah dunia, kemudian perubahan atau fluktuasi harga produk BBM dan minyak olahan di pasar internasional, regulasi dan mekanisme yang juga tercantum di dalam Kepmen ESDM nomor 245 tahun 2022, dan tentu dengan mempertimbangkan juga aspek fiskal, daya beli, dan kondisi perekonomian masyarakat, maka kita kemarin itu menurunkan